0: waktunya kentongan.
1: Angin muson barat. Angin muson jenis ini bertiup dari benua Asia ke benua Australia pada bulan Oktober sampai dengan April. Hal ini terjadi karena tekanan udara di benua Asia lebih tinggi atau lebih panas dibandingkan dengan benua Australia. Lalu angin ini akan berpindah melewati Samudra Hindia sehingga membawa banyak uap air dari sana. Perpindahan ini menyebabkan Indonesia mengalami musim penghujan dan sering dimanfaatkan petani untuk mengairi pertanian di Indonesia. Namun angin muson barat juga dapat mengganggu kerja pihak kemaritiman karena hujan deras yang terjadi bisa tergolong berbahaya. Beberapa dampak positif dari angin muson barat, yang pertama membantu tanaman agar lebih hijau dan subur. Yang kedua, mengurangi polusi udara. Yang ketiga, membantu petani mengairi sawah. Dan yang keempat, mengurangi resiko kebakaran hutan. Dan dampak negatifnya, yang pertama, mengundang banyak nyamuk dan meningkatkan resiko penyakit demam berdarah. Yang kedua, memperbanyak resiko tanah longsor. Yang ketiga, memperbesar probabilitas gagal panen. Dan yang keempat, mengganggu nelayan dalam melaut.

Yes teman Pro 2, kalau tadi Ronald udah kasih tebak-tebakan buat kamu ya. Kalau ungu itu butuh proses ribuan siput di laut biar warnanya bisa keluar. Nah kira-kira warna apa nih teman Pro 2 yang justru dikasih secara gratis dan melimpah ruah sama bumi kita. Dan bener banget 100 poin buat kamu teman Pro 2 yang nebak warna hijau. Karena ini emang gampang banget sih ditebak ya. Karena warna ini adalah warna yang setiap pagi tuh nyapa kita lewat pepohonan di depan rumah ya. Jadi buka pintu, buka pagar, lihat ke jalanan, udah pasti kita ketemu yang namanya warna hijau. Entah itu lewat rumput di jalan, ataupun lewat pohon, ataupun tembok rumah tetangga kamu juga warna hijau. Ya bisa juga sih teman Pro 2. Dan faktanya nih teman Pro 2, secara psikologis ya, hijau itu emang obat yang paling ampuh buat bikin mata dan juga pikiran kita jadi rileks. Tapi di luar fungsinya sebagai perwakilan alam, hijau ini ternyata berevolusi loh, menjadi identitas yang sangat sakral di berbagai belahan bumi. Misalnya aja nih teman Pro 2, di banyak negara yang mayoritas penduduknya beragama muslim ya, beragama Islam alias muslim ya teman Pro 2, hijau ini punya ikatan emosional dan religius yang sangat kental dan juga sering dikaitkan dengan kedamaian dalam tradisi Islam itu sendiri. Makanya kalau kamu perhatiin nih teman Pro 2, banyak banget loh masjid-masjid atau musola itu warnanya hijau teman Pro 2. Dan di sisi lain nih, coba kita terbang jauh ke Eropa. Tepatnya ke mana ya? Ke Irlandia deh, teman Pro 2. Buat warga di sana, hijau itu adalah harga mati untuk kebanggaan nasional mereka. Jadi negara mereka tuh saking suburnya sampai dijulukin The Emerald Isle atau Pulau Zamrud nih. Puncaknya itu ada di perayaan hari Saint Patrick, di mana seisi kota di Irlandia itu dari jalanannya, baju para penduduknya, sampai atribut topi, semuanya tumpah ruah dengan warna hijau yang meriah. Jadi bagi kamu yang emang suka sama warna hijau, bisa banget ke Irlandia untuk merayakan hari Saint Patrick nih. Dan gokilnya lagi teman Pro 2, ternyata cuma dari satu warna yang namanya warna hijau, ternyata dia tuh bisa merangkul makna alam yang menenangkan, kedamaian beragama, sampai semangat identitas dari sebuah bangsa. Waduh, keren juga nih ya warna hijau ini teman Pro 2.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Almatsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Yes, teman bro dua, kita sampai di warna penutup yang Ronald yakin banget nih ya, pasti menguasai dunia, bukan dong, menguasai minimal setengah dari isi lemari baju kamu yang ada di rumah nih teman bro dua. Dan warna itu apalagi kalau bukan warna kuning, gak mungkin dong masa iya baju di lemari kamu setengahnya warna kuning. SpongeBob banget teman bro dua, enggak dong, pasti warnanya adalah warna hitam. Dan ingat ya, warna nih teman bro dua, bukan ilmu hitam. Jadi kenapa kita bakal ngomongin warna hitam di warna terakhir ini? Karena sejak zaman kakek nenek kita dulu, apalagi di negara-negara barat. Waduh, berarti bukan kakek nenek kita ya, soalnya di negara barat nih teman pro 2. Jadi warna hitam itu udah punya hak paten sebagai warna duka cita, kesuraman, dan aura yang misterius nih. Namun yang bikin sejarah hitam ini luar biasa menarik adalah gimana dia itu di-branding ulang di dunia modern nih. Dulu teman pro 2 ada desainer legendaris Coco Chanel nih, nekat bikin tren baju wanita berwarna hitam polos yang disebut Little Black Dress. Nah, kira-kira apa yang terjadi dengan Little Black Dress ini ya? Dan ternyata yang terjadi dengan pakaian wanita berwarna hitam polos yang disebut dengan Little Black Dress ini, yang terjadi itu di luar dugaan teman pro 2. Baju yang tadinya dianggap suram ini malah terlihat luar biasa cantik dan mendobrak standar mode di dunia nih, bahkan secara global ya, bukan cuman di tempat channel itu aja. Dan sejak saat itu teman pro 2, pandangan orang perlahan jadi bergeser sedikit demi sedikit nih. Jadi warna hitam itu gak lagi cuma dipakai ke pemakaman aja, tapi berubah jadi simbol dari profesionalisme kerja. Bahkan nih ya teman pro 2, salah satu seragamnya RRI Denpasar, itu kalau misalnya kamu datang ke RRI di hari Kamis, kalau gak salah ya, Kamis deh teman pro 2, kok kalau gak salah sih, berasa kagak pernah kerja ini ya. Jadi kalau misalnya kamu datang ke RRI Denpasar di hari Kamis, itu pasti seragamnya warna hitam, karena memang warna hitam itu seperti yang udah Ronald bilang, udah jadi simbol dari profesional realisme kerja, terus juga udah jadi kayak gaya classy yang berkelas dan juga timeless, alias nggak pernah mati dimakan zaman. Contohnya aja nggak cuma di baju teman pro 2, warna hitam di kendaraan itu kalau misalnya kendaraan kamu warna hitam walaupun udah tahun lama gitu, itu tetap kelihatan timeless kendaraan kamu teman pro 2. Makanya buat kamu yang suka banget sama outfit atau warna serba hitam, baik itu cewek ataupun cowok ya, selamat, kamu lagi mengenakan warna yang punya dua kepribadian sejarah yang saling bertolak belakang di sejarah manusia.

0: Perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Lis?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

Yes, teman Pro 2, ngelihat gimana satu warna bisa ngerubah makna seiring berjalannya waktu atau berpindah benua ya. Rasanya tuh bikin kita sadar gitu akan satu hal yang keren banget nih dari bahasan kita di pagi hari ini. Dan kalau misalnya nih ya, teman Pro 2 resapin dari warna putih, merah, ungu, hijau sampai hitam tadi, ternyata gak ada nih satupun warna yang punya arti dan sifatnya mutlak di dunia ini. Semuanya itu penafsirannya beda-beda, teman Pro 2. Karena makna dari sebuah warna itu ibaratnya, kalau diibaratin tuh kayak apa ya? Mungkin bisa diibaratin tuh kayak kanvas kosong gitu, teman Pro 2. Dia itu digambar oleh tangan-tangan sejarawan, terus diwarnain juga oleh budaya, dan juga ditebalkan oleh ajaran agama, dan terakhir dibingkai oleh pengalaman suatu masyarakat selama ratusan generasi. Dan karena warna itu ibarat kanvas kosong seperti yang udah Ronald bilang, tapi diisi oleh banyak sekali tangan-tangan sejarah, budaya, ajaran agama, dan juga pengalaman suatu masyarakat, itulah alasan nih teman Pro 2, kenapa merah di Indonesia itu bikin dada membusung bangga. Tapi ketika warna merah masuk ke Afrika Selatan, itu bisa bikin orang meneteskan air mata. Ataupun juga warna putih nih, di sini bikin kita ngerasa bahagia di hari pernikahan. Sementara di Tiongkok sana justru memanggil rasa haru akan perpisahan, teman Pro 2. Seperti ada pepatah yang bilang begini nih, mata kita itu semua diciptakan untuk ngelihat warna yang sama persis. Tetapi kebudayaanlah yang akhirnya mengajarkan kita bagaimana caranya merasakan warna tersebut.

0: Waktunya kentongan.
1: Angin topan. Angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km per jam atau lebih, yang sering terjadi di wilayah tropis, diantaranya garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin paling kencang yang terjadi di daerah tropis ini umumnya berpusar dengan radius ratusan kilometer di sekitar daerah sistem tekanan rendah yang ekstrim dengan kecepatan sekitar 20 km per jam. Di Indonesia, dikenal dengan sebutan angin badai.

Yes, teman Pro 2, obrolan yang ngalir terus dari tadi tuh tanpa terasa ngebawa kita ke penghujung Morning Vibes di edisi hari Selasa tanggal 14 Juli 2026 nih. Tapi sebelum pindah segmen ya teman Pro 2, Ronald mau buka hasil polling Instagram kita dulu nih, karena yang udah Ronald buka dari jam 6:30 tadi pagi. Dan ternyata dari pertanyaan Ronald tentang warna yang menurut kamu paling menarik apa, Ronald kasih pilihannya ada 3, yaitu putih, merah, dan hitam. Plus juga Ronald bukain question box, yaitu bisa kamu spill alasannya kenapa kamu pilih warna tersebut. Dan ternyata nih teman Pro 2, dari warna putih, merah, dan juga hitam, ternyata peringkat pertama ditempati oleh 2 warna, yaitu warna merah dan juga warna hitam, dengan perolehan masing-masing 50%. Karena kalau 100 dibagi 2 berapa? Ya benar 50% teman Pro 2. Sementara nih warna putih 0%. Waduh, kenapa nih teman Pro 2 enggak ada yang milih warna putih? Padahal bagus juga loh warna putih. Kadang kalau misalnya Ronald ke pantai nih pakai baju warna putih, itu kalau difoto bagus banget loh teman Pro 2, tapi sayangnya mungkin tidak ada yang memilih warna putih hari ini ya. Dan ternyata dari teman-teman juga yang memilih warna merah dan hitam, mereka juga tapi nge-spill nih alasannya kenapa mereka milih-milih warna tersebut. Ronald bacain aja beberapa ya, karena ini masuk ada ribuan nih teman Pro 2. Kalau dibacain 1000-1000-nya itu nyampe jam 12 malam kita siarannya. Dan ini ada It's Me Amira, dia pilih warna hitam karena paling netral, paling cocok buat segala outfit nih. Terus juga ada Cruz Zai namanya ya, dia ini pilih warna merah karena menurut dia ini warna mencolok banget, jadi memang cocok bagi dia yang ingin sangat mencolok tampil di depan umum teman Pro 2. Dan yang kedua juga ada yang milih juga warna merah nih, Ronald bacain, itu dari Maggie Zain. Jadi si Maggie Zain ini bilang karena merah itu kesannya berani, bold, powerful gitu sih menurut aku kak. Ya udah gak apa-apa, menurut orang beda-beda ya warna merah. Mungkin bold menurut Maggie Zain ini adalah warna merah, belum tentu menurut orang lain bold juga warna merah. Dan yang terakhir juga nih ada Ronald bacain 4 aja ya teman Pro 2, jangan semuanya nih, agak PR kalau semuanya ya. Ini Tia Alfifa, dia bilang dia pilih warna hitam karena selain netral, hitam itu kesannya auranya mahal begitu. Yes, betul banget teman Pro 2, karena selain mahal juga warna hitam itu terlihat profesional gitu. Dan thank you banget buat teman Pro 2 yang udah nyempetin waktu buat vote dan interaksi bareng Ronald di pagi hari ini. Dari obrolan kita teman Pro 2, semoga pas kamu lagi nongkrong, lagi jalan-jalan, atau sekedar milih baju nanti, kamu tuh jadi ingat kalau di balik warna yang kamu lihat selama ini, selalu ada kisah panjang dari belahan dunia lain yang sedang diceritakan oleh warna tersebut. Jadi memahami arti warna yang berbeda secara nggak langsung nih teman Pro 2, bikin pikiran kita tuh makin terbuka buat menghargai indahnya perbedaan budaya. Dan setelah ini Ronald masih akan nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti teman Pro 2. Jadi jangan ganti frekuensi kamu dulu, tetap di lock aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Ya, yes, selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar kamu di pagi hari ini? Semoga baik-baik aja ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang lagi dengerin Ronald sambil ngopi, ngeteh, atau sambil ngerjain kerjaan, Ronald balik lagi nih di program kesayangan kita semua, yaitu Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar. Dan buat kamu yang ngerasa pagi ini kurang semangat dan motivasi, tenang aja ya, Ronald bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti dengan obrolan yang berisi banget, insightful, tapi tetap santai dong teman Pro 2. Nah, sebelum kita masuk ke obrolan seru, Ronald mau ngingetin dulu nih, dialog spesial pagi ini gak cuman kamu bisa dengerin via radio konvensional aja, kamu juga bisa nonton Ronald dan narasumber kita secara audio visual nih, lewat aplikasinya RRI Digital. Dan aplikasinya juga udah bisa kamu download di App Store dan juga Play Store secara gratis teman Pro 2. Dan kalau kamu ikutan nanya-nanya juga, langsung aja tulis pertanyaan kamu di kolom komentar yang ada di aplikasi RRI Digital. Oh ya teman Pro 2, buat kamu yang suka main medsos, siaran ini juga live di Facebooknya RRI Pro 2 Denpasar dan bakal tersimpan di sana sampai 30 hari ke depan. Nah teman Pro 2, pagi ini spesial di Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar, kita punya tema yang relate banget sama masa depan kamu, yaitu generasi gemilang tanpa apa? Tanpa narkoba. Dan untuk ngebahas ini tentunya Ronald gak sendirian dong teman Pro 2. Ronald udah kedatangan tamu spesial, seseorang nih dari kepolisian loh teman Pro 2, yang expert banget di bidangnya. Langsung aja kita sapa KAKP Iwayan Slamet selaku Kasubag Renmin Ditres Narkoba Polda Bali. Selamat pagi Kak Wayan.
1: Selamat pagi De Ronald, begitu juga rekan Pro 2 yang terbaik. Okay. Semoga selalu sehat, selalu semangat tanpa narkoba tentunya, Dek Ronald. Ya.
0: Yes, itu dia. Semangat sekali ya Pak Wayan ya. Walaupun apel di hari Senin, tapi Pak Wayan nih sampai hari Selasa nih ke bawah semangat ya Pak Wayan ya.
1: Pas, betul sekali Dek Ronald. Ya.
0: Dan senang banget ya teman Pro 2, kita kedatangan teman-teman dari Polda Bali lebih tepatnya ya, bisa nemenin siaran Ronald di siang hari ini. Nah Kak Wayan, sebelum kita masuk lebih dalam soal bahaya narkoba nih, Ronald dan teman Pro 2 pengen kenalan dulu nih, jauh lebih dalam lagi sama Kak Wayan, karena ini pertama kali kita ketemu nih Bapak. Kok Bapak sih jadinya? Harusnya Kak ya?
1: Betul, biar lebih akrab.
0: Iya, soalnya kita satu angkatan di Akpol ya Pak ya?
1: Betul, kita satu angkatan.
0: Nah boleh dijelasin gak Kak Wayan, apa nih sebenarnya tugas pokok dan fungsi dari Ditres Narkoba Polda Bali secara khusus, dan apa sih peran atau job desk Kak Wayan sendiri sebagai Kasubag Renmin di Direktorat tersebut nih Kak?
1: Ah betul sekali Dek Ronald, begitu juga teman Pro 2 yang terbaik. Perlu saya jelaskan dan saya perkenalkan diri.
0: Okay.
1: Seperti pepatah mengatakan, kalau tidak kenal berarti tidak sayang.
0: Nah itu dia.
1: Nah dengan sayang itulah saya akan nanti memberikan bagaimana bahaya narkoba kepada generasi yang kita banggakan agar menjadi generasi gemilang.
0: Oke.
1: Okay. Nama saya adalah Ajun Komis Polisi Wayan Slamet SAG MSI. Jabatan saya sebagai Kasubag Renmin Ditres Narkoba Polda Bali.
0: Okay.
1: Nah, adapun tugas saya adalah karena saya di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali, kami memiliki tugas yaitu tentunya memberikan informasi kepada masyarakat, terutama kepada generasi. Nah, tugas kami ada tahapannya.
0: Okay.
1: Yang pertama adalah yang namanya preemptif.
0: Oh, preventif ya?
1: Betul sekali. Kami lakukan pencegahan, memberikan imbauan kepada masyarakat melalui sosialisasi. Apalagi sekarang kami diundang di RRI Pro 2 melalui talk show live radio ini. Terima kasih sekali kami diberikan kesempatan dengan sarana era digitalisasi. Kami juga memberikan informasi kepada rekan-rekan kita yang ada di rumah, teman-teman kita yang pagi ini tentunya masih di rumah dan ingin mendengarkan informasi yang terupdate dan teraktual demi menghindari diri dari narkoba. Sedangkan tugas kami selanjutnya tentunya kami melakukan penindakan, yaitu penegakan hukum apabila masyarakat kita sudah imbau juga dia toh juga menyalahgunakan narkoba. Dan tentunya juga dengan informasi-informasi yang ada di Pulau Dewata yang kita cintai, itulah tugas kami memberantas, mengurangi peredaran narkoba. Apabila juga melanggar hukum tindak pidana narkoba, tentunya kami proses sesuai dengan penegakan hukum kami.
0: Oke, sesuai dengan undang-undang yang berlaku juga ya Pak ya?
1: Ah, betul sekali De Ronald, undang-undang itu biar semuanya tahu ada undang-undang 35/2019 tentang narkotika. Itulah dasar kami untuk melaksanakan yaitu penegakan hukum terkait narkoba.
0: Oke, berarti tidak asal-asalan ya teman Pro 2 kepolisian ini, karena memang sudah ada undang-undangnya dan sudah ada prosedurnya ya Pak ya. Jadi terkait dengan narkoba ini, baik itu dengan kegiatan preventifnya dan penindakannya, semuanya sudah ada modulnya sendiri ya Pak.
1: Betul sekali. Oh. Itu dah dasar kami referensi ini dalam penegakan hukum. Karena dalam undang-undang tersebut sudah dijelaskan itu di Rodal, yaitu apabila menguasai, membawa, menyalahgunakan, apalagi menjual, mengedarkan, tentunya dengan undang-undang itu kita bisa akan melakukan proses hukum sesuai dengan barangnya, sesuai dengan indikasinya, sesuai dengan apa level dia di sana, apa tugas dia dalam peran mengedarkan narkoba itu.
0: Oke Pak, Kawayan, kalau misalnya tadi kan Kawayan bilang sesuai dengan barangnya, berarti tiap barang-barang di obat-obatan terlarang itu masa hukumannya, masa penindakannya itu beda-beda berarti ya Kawayan ya?
1: Ah, betul sekali.
0: Oke.
1: Karena berdasarkan undang-undang kita ini kan ada yang namanya penyalahguna, yang namanya pengedar, yaitu bandar dan sebagainya. Dan juga itu ditentukan juga jumlah barang. Jumlah barang ketika kita melakukan penangkapan kepada siapa orang pun yang membawa menggunakan narkoba, nah kami melakukan bakat, tentunya kami berdasarkan SOP juga. Ada saksi umum, saksi dari polisi, habis itu kami barangnya kami amankan, terutama apinya kami amankan. Nah barang yang kami amankan itu tidak serta-merta kami ponis dia, justice dia sebagai penyalahguna narkoba. Kami bawalah barangnya itu ke lab forensik. Biar ditanda menentukan yaitu ahli dari pola forensik bahwa barang ini betul-betul mengandung narkotika.
0: Okay.
1: Karena ada sekarang ini juga ada yang namanya barang palsu. Bukan mobil palsu, uang palsu, narkoba palsu.
0: Narkoba pun ada palsunya nih.
1: Ada itu.
0: Astaga. Ya. Berarti ini benar-benar ini ya Kawayan ya, benar-benar ibaratnya apes gitu ya, orang yang benar-benar ingin memakai narkoba, bahkan barang terlarang aja ada KW-nya sekarang ya, bisa dibilang seperti itu ya.
1: Ah, betul sekali. Okay. Makanya kita tidak serta-merta begitu kita nanggap diduga dia membawa narkoba, kita amankan, kita proses. Jangan dulu, kita cek barangnya itu. Cek barang itu jelas adalah lab forensik yang ada legalitasnya.
0: Oke, tapi ini Pak Kawayan, kalau misalnya setelah di lab forensik itu bahwa barang-barang ini, obat-obatan terlarang ini ternyata tidak mengandung narkoba gitu Pak, tapi kan dari pelakunya atau orang yang terlibat tuh punya niatan untuk membeli, tapi sialnya dapat barangnya yang palsu nih, dia tetap terjerat hukum atau bebas dari jeratan hukum Pak?
1: Ah, betul sekali, mumpung Ronald mungkin mewakili teman-teman kita. Nah ketika kita melakukan penangkapan, nah awalnya kita mendapatkan informasi bahwa di sana atau orang ini sering menyalahgunakan narkoba. Nah dari informasi itu kami melakukan yang namanya penyelidikan. Kami selidiki tidak serta-merta satu hari dua hari. Nah ketika kami sudah melakukan, sudah matang, sudah A1 namanya, informasinya jelas, orangnya jelas, tempatnya di mana, kami melakukan yang namanya penangkapan. Nah dasar kami juga jelas, ada surat perintah, administrasinya lengkap, SOP kami jelas. Nah ketika kami lakukan penangkapan, tentu yang diduga dulu namanya barang narkoba kami amankan, HP-nya kami amankan, percakapannya. Nah proses itu lanjut, ada penyisihan barang bukti, dan barang bukti ini kita bawa ke lab forensik. Setelah itu hasilnya negatif, tidak positif. Makanya kami pemeriksaan ini juga kita lakukan. Nah ketika kami cek juga memang dia tidak, dari hasil interogasi pemeriksaan memang dia tidak ada jaringan dan sebagainya, di HP-nya juga tidak ada pemesan, atau dia mencari keuntungan, atau dia mungkin dijebak, atau dicekoki sepeda motor, dan akhirnya ada barang di sana. Sesuai dengan aturan hukum, barangnya tidak sama juga, barangnya itu negatif, tidak positif,
0: tidak terbukti ya.
1: Tidak terbukti, kami akan kembalikan dia ke masyarakat.
0: Okay.
1: Kami tidak mau menangkap, memproses orang yang tidak bersalah, apalagi barang itu betul-betul negatif, bukan positif, mengandung narkotika.
0: Oke, berarti sudah lengkap sekali ya yang dijelaskan sama Kawayan ini teman Pro 2, bahwa tidak mungkin ada kesalahpahaman atau salah tangkap gitu ya. Karena semuanya udah teruji bahwa di kepolisian pun ada laboratoriumnya dan orang yang memang ahli untuk mengecek tersebut ya Pak ya.
1: Pas, betul sekali
0: ya. Nah ini pertanyaan 1000 umat nih kawayan. Kalau tadi mungkin 100 umat, kalau ini 1000 umat nih kawayan. Sebenarnya nih apa sih perbedaan mendasar di wilayah kerja antara Ditres Narkoba Polri dengan Badan Narkotika Nasional? Karena seperti yang kita tahu, kepolisian sendiri punya Ditres Narkobanya sendiri, sementara ada lagi badan yang mengurusi narkoba, yaitu Badan Narkotika Nasional. Nah sebenarnya ini apa letak perbedaan dua bidang kerja ini Pak, kalau bisa dijelaskan Pak?
1: Dari segi perbedaan memang berbedalah tugas dan fungsi. Kalau kita di Polisi Direktorat Narkoba Polda Bali yang kantornya di Polda di Jalan Supratman, di sana ada namanya Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali, dan kami juga punya namanya satuan kerja yang dipimpin oleh Kasat Narkoba di masing-masing Polres ada.
0: Oke.
1: Okay. Nah, masing-masing Polres ada dan kami saling koordinasi karena wilayah Bali ini kan bukan di Denpasar saja, bukan daerah Badung aja. Ada terbentang masing-masing Polres, wilayah-wilayah, dan kami masing-masing memiliki tugas sesuai dengan tempat, strategi, letak geografis masing-masing. Okay. Tugasnya sama, yaitu melakukan pencegahan dulu, melakukan penindakan hukum, dan dalam tugas-tugas kami tentunya kami satu komando, yaitu sesuai dengan pembinaan fungsi yang di Polda Bali. Habis itu kami informasikan apa-apa terkait juga tugas, terkait juga bagaimana SOP, jukrah dan sebagainya, kami informasikan kepada polres-polres jajaran. Nah terkait dengan Badan Narkoba Provinsi, karena ada juga narkobanya, itu ya itu bukan fokus polisi aja. Namun di sana juga ada anggota Polri di sana sebagai tim tindak, yaitu penangkapan, dan anggota kami juga yang di Ditres Narkoba Polda Bali ada ditugaskan di sana, istilahnya BKO.
0: BKO itu kepanjangan apa Pak kalau boleh tahu?
1: BKO di bawah kendali organisasi yang menempatkan itu.
0: Oke, ya. Berarti memang di BNN pun ada anggota dari Polri juga ya?
1: Betul sekali.
0: Oh, berarti ini bukan lembaga yang berbeda, namun dua lembaga yang saling bersinergi gitu untuk memberantas narkoba ya?
1: Betul, bersinergi. Okay. Kalau umpamanya Badan Narkoba Provinsi atau Kabupaten sekarang sudah ada, lebih awal dia mendapatkan informasi. Okay. Karena informasi ini di jaringan narkoba itu kan tidak satu pintu.
0: Oh iya, iya.
1: Masyarakat kita luas, bahkan dari Sabang sampai Merauke, sedangkan di Bali juga masyarakat kita banyak.
0: Iya, iya,
1: nah
0: iya.
1: Kalau dia lebih dekat memberikan informasi kepada Badan Narkoba Provinsi, monggo silakan.
0: Oh iya, iya.
1: Dia itu akan selalu memfollow up, menindaklanjuti di mana informasi, dan boleh dia lakukan hal seperti itu. Nah, ketika umpamanya yang ditangkap itu targetnya besar sekali.
0: Oh iya.
1: Dan sulit sekali, kita bisa kerjasama.
0: Oke, okay, oke. Okay,
1: saling membantu.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay, nah, okay. Ketika kita sudah melakukan penangkapan, polisi juga melakukan penangkapan terkait narkoba, Badan Narkoba Provinsi Kabupaten juga melakukan. Nah, setelah kita melakukan penangkapan, kan tidak serta-merta kita bawa ke LP, ada juga dari keluarga memohon agar direhab, agar diasesmen. Nah, kita pilih-pilih juga, tidak semua yang kita tangkap kita bisa direhab.
0: Oh iya,
1: ada persyaratannya.
0: Ada persyaratannya.
1: Kalau persyaratnya dia itu sebagai penyalahguna, barangnya di bawah SEMA, dan itu dia tidak terindikasi sebagai pengedar dalam maupun luar negeri, dia itu bisa direhab. Yang mengajukan rehab adalah keluarganya.
0: Oh, keluarga, bukan diri sendiri yang tertangkap.
1: Bukan diri sendiri, keluarganya. Dia memohon kepada polisi yang melakukan penyelidikan. Habis itu disinilah yang nama adanya TAT, asesmen terpadu.
0: Oke.
1: Untuk memberikan rehabilitasi, untuk memberikan asesmen.
0: Nah,
1: kalau kebetulan saya juga sebagai tim TAT, tim asesmen terpadu. Nah, tim asesmen terpadu itu terdiri dari, kalau penegakan hukum dari Polda Bali saya sendiri.
0: Polda Bali sendiri.
1: Dari kejaksaan ada.
0: Oke.
1: Dari Badan Narkoba Provinsi ada. Dari kesehatan ada. Dari psikologi ada. Itulah tim kami. Kami tidak semerta-merta orang yang ditangkap itu langsung bawa ke LP. Dan kami akan pilih-pilih sesuai dengan SOP, sesuai dengan aturan. Kalau memang dari keluarga memohonkan untuk di asesmen, nah kita asesmen.
0: Iya.
1: Kita lagi gali keterangan di sana. Dan Tujuan kita menggali juga pertama untuk menyelamatkan dia.
0: Iya.
1: Dan apabila nanti ada dari pemeriksaan kita ada ditunjuk orang-orang.
0: Mm-hmm.
1: Ini yang saya kasih, ini nomor.
0: Oh, iya. Ah,
1: itu kami bersyukur sekali.
0: Iya, iya,
1: sehingga
0: iya.
1: kami bisa melakukan pengembangan.
0: Oke, berarti pengembangan terhadap kasus yang terjadi di lapangan gitu ya Pak?
1: Betul sekali.
0: Oke, iya. Menarik banget ya teman Pro2. Jadi teman Pro2, sekarang kamu udah gak perlu bingung lagi terkait dengan bedanya kepolisian dan juga BNN. Ternyata mereka itu saling bekerja sama, bahkan sampai ke kejaksaan dan juga pihak-pihak kesehatan juga.
1: Betul
0: ya Pak ya?
1: Betul sekali ya.
0: Nah karena keduanya ibaratnya dua sayap yang saling melengkapi nih buat ngelindungin kita dari bahaya narkotika. Kalau misalnya sayap kanannya mungkin Polri, sayap kirinya BNN, dan RRI di mananya? Di kepalanya mungkin.
1: Di apa? Kepalanya.
0: Atau kan di matanya. Atau di mulutnya ya.
1: Betul sekali.
0: Yang memberikan suara terhadap bahaya narkoba tersebut ya Pak ya.
1: Betul sekali.
0: Nah ya. Terus juga kamu pasti kepo juga kan teman Pro2, program seru apa aja nih yang udah disiapin Polda Bali buat bikin anak muda tetap kreatif dan jauh dari obat-obatan terlarang. Dan buat teman Pro2, kita juga bakal bacain pertanyaan kamu di segmen selanjutnya. Makanya stay tune terus bareng Ronald dan juga Kak Wayan di Morning Vibes RRI Pro2 Denpasar.

0: Yes, masih bareng Ronald dan Kawayan di Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar. Dan buat teman Pro 2 yang baru bergabung, Kawayan ini dari Ditres Narkoba Polda Bali ya, teman Pro 2. Dan buat kamu yang baru aja bergabung, buruan buka gadget kamu, masuk aplikasi RRI Digital, karena di sana kamu bisa nonton langsung keseruan kita secara live ya, teman Pro 2. Dan langsung bisa drop pertanyaan kamu di kolom komentar yang telah tersediakan di aplikasi tersebut. Karena Ronald bakal bacain pertanyaan-pertanyaan kece dari kamu di segmen ini, mumpung ada Bapak Polisi nih, Kak Wayan sendiri. Dan Kak Wayan, ngelanjutin obrolan kita tadi nih, di Bali kan nih destinasi wisata internasional nih Kak Wayan, dimana semua orang di seluruh penjuru dunia bisa keluar masuk setiap harinya. Otomatis nih Kak Wayan, potensi masuknya barang-barang terlarang dari luar negeri juga sangat besar kan Kak? Nah sekarang nih yang pengen Ronald tahu nih Kak Wayan, karena Ronald banyak nonton film-film juga nih Kak Wayan, sebenarnya gimana nih cara kerja atau kolaborasi dari Ditres Narkoba Polda Bali dengan pihak internasional, misalnya seperti kepolisian antar negara atau pihak imigrasi gitu, untuk mencegah masuknya jaringan narkoba lintas negara ke Indonesia, khususnya di Bali sendiri Pak?
1: Tepat sekali ya, saat ini kita akan jelaskan. Nah Bali ini belakang ini sudah mulai ekonomi menggeliat.
0: Oke.
1: Ya, sebagai juga tujuan tempat pariwisata seluruh dunia. Ada istilah yang namanya, di mana ada gula, di sana pasti ada semut.
0: Oke.
1: Nah, seperti itu, karena Bali ini pangsa pasar daripada narkotika menggiurkan. Karena banyak orang yang datangnya ke Bali tujuannya adalah untuk menghibur diri, menikmati keindahan alam. Berarti sebagian besar tujuannya adalah happy ending namanya.
0: Istilahnya seperti itu ya teman-teman.
1: Betul sekali. Makanya seiring dengan tujuannya dia itu berekreasi, nah pasti dia akan mencoba barang dan sebagainya. Nah di Bali itu mungkin dia berpikir, karena semua penjuru dunia pariwisata datang ke Bali, dia berpikir apapun ada di Bali. Jenis narkoba apapun pasti ada. Nah, untuk antisipasi hal tersebut, Ronald ya, kami akan bekerja sama. Terutama kami jaga Pulau Dewata ini, kan ada namanya pintu-pintu masuk.
0: Oh, berarti ada portal-portal tersendiri,
1: pintu-pintu. Portal, betul sekali. Kalau dia lewat udara, tentunya di Bandara Ngurah Rai. Nah di samping itu juga dia tidak mau lewat udaranya, berbagai cara dia akan lakukan sindikat itu untuk membawa narkotikanya datang ke Pulau Dewata, ke Bali lewat bandara. Kalau lewat bandara kami sudah kerjasama juga dengan BC, yaitu Bea Cukai yang bertugas di

0: Kami yang selalu standby dekat Bandara Ngurah Rai. Begitu ada informasi terupdate, kami segera meluncur ke sana.
1: Okay.
0: Dan kami melakukan tugas-tugas kami untuk mengamankan barang yang dicurigai. Siapa yang bawa, barangnya siapa, dia itu mengarah kemana, itulah tugas kami.
1: Okay.
0: Sekarang ada modus lagi. Kalau lewat tas, lewat koper, dia bisa dideteksi. Sekarang ada namanya body system.
1: Aduh, ini dia nih.
0: Body di dalam tubuhnya dia itu tidak ragu-ragu lagi bisa menelan narkoba itu dilapisi dengan kapsul.
1: Oke.
0: Okay. Yang kuat tidak akan hancur di perut, dan suatu ketika dia akan bisa loading keluarkan barang itu.
1: Waduh, berarti seserius itu ya orang menyeludupkan narkoba ke dalam suatu negara gitu ya, bisa sambil pakai pil juga kayak yang tadi Kawayan ceritain gitu ya, ditaruh di dalam tubuhnya sendiri gitu.
0: Betul sekali, ini sudah ada modus-modus yang kami periksa dan sudah ponis, dan dia itu sudah mendapat hukumnya, proses kejaksaan, sidang, akhirnya dia di lembaga pemasyarakatan.
1: Okay.
0: Nah, berdasarkan pengalaman-pengalaman itulah kami melakukan kerjasama yang betul-betul safety, yang betul-betul kita bisa jaga agar barang narkoba itu tidak masuk. Nah, terkait kerjasama dengan internasional, kami juga sering melakukan pelatihan-pelatihan dengan polisi narkoba Australia dan sebagainya, bagaimana konsep kita, karena kita sekarang dihadapkan dengan teknologi yang lebih modern, digitalisasi yang selalu meningkat, maka kami juga dilengkapi dengan alat yang namanya mendeteksi jaringan-jaringan menggunakan alat.
1: Oke. Okay.
0: Nah, kami juga diberikan bantuan sama Bareskrim untuk alat-alat untuk bisa mendeteksi sindikat atau siapapun yang membawa narkoba ini datang ke Pulau Dewata.
1: Oke.
0: Okay. Kami dibekali dan kami diberikan pelatihan-pelatihan. Karena belakang ini kita harus bersaing juga, berpacu dengan perkembangan teknologi. Tidak serta-merta, kalau zaman dulu di Ronald, kalau transaksi narkoba itu ada namanya hand to hand.
1: Ketemu langsung gitu.
0: Ketemu langsung. Okay. Saya pesan narkoba, ini narkoba saya, uangmu mana?
1: Gitu.
0: Kalau model gitu masih ada, kami gampang bisa nangkap.
1: Kalau sekarang udah via online semua.
0: Betul, online semua. Semuanya digitalisasi, dia gunakan sarana itu, dan dia juga sebar produk-produk pemasarannya lewat-lewat medsos.
1: Lewat-lewat akun
0: tertentu.
1: Oh.
0: Nah, kalau ada adik kita kan bahas generasi
1: yang muda.
0: Janganlah kita sembarangan membuka akun-akun.
1: Ya.
0: Bijaklah kita menggunakan handphone.
1: Iya, betul banget.
0: Ketika kita salah masuk ke akun tertentu, awalnya memang akun itu mempromosikan agar adik-adik lebih ganteng, maco, apalagi yang cewek biar glowing kulitnya, biar white skin, kulitnya putih dan sebagainya. Nah, dia masuk salah satu akun, digiring dia. Setelah ini kamu lagu beli ini harganya murah dan sebagainya. Terus dia berlangganan, akhirnya ini ada narkoba. Kamu bisa beli lewat online dan kamu bisa transfer uangmu. Kadang-kadang orang tua kita, ibu-ibunya kaget dia. Anaknya yang sudah tidak kemana-mana, rajin dia di rumah, sekolah dia awalnya bagus, teman-temannya juga orang-orang yang bersih dan sebagainya. Tiba-tiba anaknya itu pemikirannya berbeda. Dari pes tubuhnya, dari bodinya dan sebagainya sudah bisa dicurigai. Nah, orang tuanya tidak tahu, anak saya tidak kemana-mana kok, dia rajin di kamar belajar dan sebagainya, main HP. Nah, di dalam kamar pun sindikat itu bisa merusak anak kita.
1: Iya, tanpa harus bersentuhan langsung atau ketemu langsung ya sama korbannya ya.
0: Pas bukan ketemu langsung, dia itu akan digiring, kamu pesan ini dan kamu tidak beli barang ini, tidak kamu nyari, nanti kamu pesan akan dikirim.
1: Oke. Berarti seperti kayak beli paket pada umumnya.
0: Betul, ya, paket seperti itu, makanya kita selalu waspada. Dan Dek Ronald juga apabila tiba-tiba ada yang memberikan paket, tidak mesen dan sebagainya.
1: Iya, itu kadang-kadang
0: loh. Itu perlu diwaspadai.
1: Oke.
0: Ya, kalau paketnya itu berupa sepatu atau sandal kita bisa pakai. Nah, kalau paketnya itu
1: isi barang-barang yang melanggar,
0: barang-barang yang melanggar hukum, contohnya narkoba, sabu dan sebagainya, padahal Dek Ronald tidak beli.
1: Iya.
0: Mungkin ada sindikat, ini aja kasih megang dulu.
1: Oh.
0: Setelah dia megang, saya nanti telepon dia. Mungkin ketika dia barang itu, kalau dia megang ditangkap polisi, dia itu sudah ditargetkan.
1: Oh iya.
0: Dikasih orang lain menerima.
1: Oh iya.
0: Nah, setelah diterima, Dia itu akan diinstruksi.
1: Oke.
0: Akan didokrin dia, ah ini barang ini bawa ke sini dan sebagainya. Nanti

0: Semua kasih imbalan selalu lawas pada. Ketika ada hal seperti itu, modus seperti itu, telepon
1: langsung ya ke kepolisian langsung.
0: Kepolisian
1: ya.
0: Boleh, orang-orang terdekat juga, umpamanya di Ronald ada di seputaran Badan Narkoba Prevensi atau di Keneng tinggal, bisa melapor ke sana. Bapak yang tugas di sini, saya dapat informasi gini-gini. Saya punya paket, Pak, nggak berani saya buka.
1: Oke.
0: Ah, nanti akan dibantu biar di rondal itu aman dari jeratan hukum.
1: Oke, berarti gitu ya teman produa. Kalau misalnya karena memang modus-modus narkoba di zaman sekarang tuh udah mind blowing banget ya kawayan ya. Bahkan tadi ada yang jadiin pil, ada juga yang memasarkan cuma-cuma ngirim paket asal alamat gitu. Terlama kelamaan orang juga jadi nyobain, lama kelamaan jadi kecanduan. Makanya kalau misalnya teman produa ada barang-barang asing, entah itu kita nggak tahu dalamnya narkoba atau sepatu orang atau apa, tapi kalau misalnya alamat tidak ditujukan ke kita, lebih baik ditolak aja. Tapi kalau misalnya ada orang yang memaksa, udah Pak, terima aja, langsung aja telepon BNN ataupun Polri lah ya, yang lebih dekat pihak kepolisian gitu teman produa. Nah ini kalau misalnya di segmen kedua Pak Kawayan, ini ada teman-teman produa yang biasanya kepo nih. Nah kebetulan pagi ini udah ada dua penanya buat Kawayan. Nah ini yang pertama Ronald bacain dulu untuk Kawayan. Ini dari Ngurah Gilang nih, laki-laki nih Pak yang nanya. Selamat pagi Kawayan, saya Gilang. Saya mau tanya, kalau di Bali sendiri saat ini jenis narkoba apa nih Kak yang paling banyak atau sering beredar? Dan kenapa jenis narkoba tersebut yang justru paling banyak diminati sama oknum-oknum tersebut? Nah boleh dijawab Kak Wayan.
0: Terima kasih Dek Gilang. Berarti Dek Gilang betul-betul ikut live mendengarkan.
1: Biasanya masih ikut live Pak.
0: Betul, saya berikan apresiasi kepada Dek Gilang nih. Buah kapuk, buah kedong-dong, tepuk tangan dulu. Baiklah Dek Gilang. Belakangan ini daerah Bali kita ini dari hasil penangkapan kami, proses hukum kami, sebagian besar peredaran narkoba yang ada di wilayah Bali yang kami proses ini adalah narkotika jenis sabu.
1: Oh, narkotika jenis sabu nih ya.
0: Itu yang sekarang ngetren di wilayah Bali. Nah, tidak serta-merta sekarang itu dibuat, dikemas menjadi sabu. Sekarang banyak varian.
1: Oke.
0: Sindikat itu cerdas sekali. Dia itu berbagai varian-varian sekarang.
1: Contohnya kayak apa tuh kalau?
0: Contohnya, dia itu nanti kalau sabu oke, di paket ada paket, berbagai paket, paket kecil, paket hemat, dan bahkan paket sampai gram-graman, sampai puluhan gram, sampai on.
1: Okay.
0: Nah, sedangkan varian itu mengedarkan sekarang, banyak istilahnya sekarang yang namanya sistem tempel ada, sistem gantung ada.
1: Itu gimana tuh Pak maksudnya?
0: Modusnya ya. Contoh sekarang ada si A membeli, karena dia itu nomor-nomornya ini orang-orang tertentu aja yang tahu.
1: Okay.
0: Dia mesen narkotika, dia itu transaksinya tidak akan seperti tadi ketemu langsung, hand to hand. Sekarang dia itu pesan lewat via transfer.
1: Okay.
0: Ketika barangnya itu sudah, dia itu sudah ditransfer, terima uang. Nah barangnya itu karena yang menjual tidak mau dia ketahuan dan ditangkap Polri, tangkap polisi, dia itu akan naruh barangnya. Dia taruh dulu.
1: Oh, dia di sembarang tempat gitu.
0: Sembarang tempat. Oh. Namun dia itu menandakan yang namanya Sherlock sekarang.
1: Oh, ditandain pakai
0: foto,
1: pakai maps.
0: Nah, dipakai map. Nah, setelah barang itu sudah ditanam, digantung atau ditempel, baru berikan informasi. Kamu sudah bayar. Sekarang barang ini alamatnya. Tinggal dicari aja.
1: Berarti benar-benar sampai enggak ketemu ya, Pak? Udah benar-benar memanfaatkan teknologi tapi dengan jalan yang nggak benar gitu ya.
0: Betul, kalau teknologi digunakan hal yang positif bagus. Untuk perkembangan generasi. Sekarang generasi kita kan katanya lebih cerdas daripada guru. Begitu dia belajar di sekolah, gurunya sudah menjelaskan ini, dia sudah awalnya tahu. Karena materi ini dia dapatkan di Google.
1: Udah dari Google duluan ya, dari internet duluan ya.
0: Betul, internet duluan dia dapatkan. Nah itu, nah kalau itu yang positif. Kalau yang negatif, dia milih akun, akun itu ditawarkan, dia itu transfer, dikasih tempat alamat. Ya kalau aman, ketika ngambil alamat aman-aman ya, tidak disentuh dengan polisi.
1: Iya sih.
0: Kalau disentuh begitu ngambil, apa yang terjadi?
1: Iya pasti.
0: Pasti diamankan. Iya. Ada barang bukti diproses. Maunya generasi kita sekolah, tamat SMA, sarjana menjadi orang yang terbaik, berguna bagi
1: bangsa
0: dan negaranya. Sekarang meringkuk di LP.
1: Iya. Jadi
0: saya tidak mau seperti itu. Lebih baik saya cerewet Dan misi saya mungkin lupa saya tadi jelaskan, saya nama punya misi program Ditres Narkoba Polda Bali adalah penjangkauan, pendekatan dan sosialisasi. Dan saya jemput bola mungkin nanti kalau lewat Ronald Dirnon di pagi hari sekitar jam 7 jam 8 saya punya tim yang namanya Suluh Tatap Muka.
1: Itu apa tuh, Pak?
0: Memberikan penyuluhan tatap muka kepada generasi kita, muda-muda, murid-murid kita, dan memberikan pemahaman kepada Pak Gurunya. Ketika sudah selesai dia olahraga, saya dekati langsung tim saya, Pak Guru minta maaf, Pak Guru saya ganggu sebentar, mumpung adik-adik sudah kumpul di sini, daripada saya bersurat nanti ke sekolah mengganggu jadwal kurikulumnya.
1: Ya, betul.
0: Mumpung di sini mintalah waktu 5 sampai 10 menit.
1: Oh.
0: Kami kumpulkan, arahkan, dan itu langsung terbukti di lapangan itu.
1: Oh iya iya betul.
0: Karena
1: betul.
0: Di lapangan Lumintang atau di lapangan Buyung.
1: Oh iya iya. Ah,
0: kami jelaskan itu, adik-adik minta waktu sebentar. Sekarang ini kami perlihatkan brosur.
1: Oke.
0: Okay. Di brosur kami itu banyak varian.
1: Oh.
0: Jenis-jenis narkoba yang terbaru.
1: Oke. Okay.
0: Yang sulit kita pahami.
1: Oke, oke.
0: Nah, dari varian-varian itu ada di antaranya yang namanya liquid. Dek Ronald pernah ngerokok elektrik?
1: Lihat teman.
0: Lihat teman?
1: Iya.
0: Bila perlu jangan.
1: Oh.
0: Karena liquid itu sekarang ada, sudah ditemukan di Bogor ini, liquid itu ada turunan ganja.
1: Oh.
0: Yang namanya turunan dorabinol, yaitu sama dengan THC.
1: Oke.
0: Okay. Ya, itu ada kandungan ganja.
1: Ganjanya ya.
0: Ya. Oh. Diolah menjadi cairan, dimasukkan liquid, berbagai rasa, mocha, strawberry dan sebagainya. Ketika itu digunakan oleh generasi kita,
1: oke. Okay.
0: Dia akan sudah darahnya kena narkotika, pemikirannya dan sarafnya akan hancur oleh hal itu.
1: Oke. Okay.
0: Nah, ketika itu ditangkap, disidak sama polisi, barang bukti itu mengandung narkotika jenis ganja itu diproses.
1: Oh.
0: Bukan dia tidak bisa tidak mempertahankan diri, ini saya kan beli liquid.
1: Iya.
0: Ini cuma istilahnya liquid untuk rokok elektronik. Di mana ada gininya? Tidak bisa begitu sekarang.
1: Iya, iya, iya.
0: Itu akan kami bawa ke laporan sek, pasti asli itu mengandung
1: narkoba.
0: Narkoba jenis sabu yang sudah dicairkan, yang sudah dimodifikasi
1: menjadi bentuk liquid tadi ya,
0: liquid
1: untuk
0: tadi,
1: untuk rokok elektrik ini ya berarti ya.
0: Rokok elektrik karena sindikat itu pinter dia.
1: Oke. Okay.
0: Kalau saya bentuk seperti ini, kalau saya dia memantau generasi kita banyak yang rokok, apalagi punya komunitas liquid maco dan sebagainya. Kalau tidak masuk di lingkaran itu, itu berarti karena kamu bukan kurang cemen, kamu
1: kurang
0: itu,
1: gaul ya.
0: Kurang gaul.
1: Oke, okay, terima kasih.
0: Dengan ajakan itulah kita selalu waspada. Adik Gilang luar biasa, kenapa itu beredar di Bali? Karena sekarang dimodifikasi dan sebagainya. Namun adik Gilang dan semuanya selalu waspada. Apapun bentuk varian narkoba itu, kita harus betul-betul memahami. Kami tim daripada narkoba akan selalu datangi sekolah, apalagi ada masa MPLS.
1: Okay.
0: Kami akan perkenalkan produk-produk yang varian baru yang dihindari.
1: Oke, okay, terima kasih sekali Kak Wayan dengan penjelasan yang cukup komprehensif nih buat teman Pro2 dan juga himbauan yang cukup semangat ya dari Kak Wayan ini. Dan juga bagus juga Kak Wayan, kita perlu apresiasi karena sudah melakukan hal-hal bisa dibilang jemput bola gitu. Jadi bukan hanya pengedar narkoba aja yang beradaptasi dengan zaman, tapi Polres, Polda dan kepolisian kita semuanya juga mengikuti perkembangan zaman. Makanya Kak Wayan pagi-pagi jam 7 sampai jam 8 udah jemput bola untuk menyelamatkan generasi zaman sekarang. Nah, di segmen terakhir nanti Ronald bakal nanya ke Kak Wayan nih ya, teman Pro2, gimana sih caranya kita anak muda bisa nolak ajakan pakai narkoba tanpa di-labelin gak asik gitu sama tongkrongan kita. Makanya buat kamu yang penasaran, jangan ganti frekuensi kamu dulu, tetap di sini aja di 95,3 FM RRI Pro2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Yes, welcome back teman Pro 2. Kamu masih dengerin Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar bareng sama Ronald dan juga Kak Wayan nih. Buat kamu yang mungkin baru aja bergabung di tengah-tengah obrolan kita dan merasa ketinggalan banyak info penting, nggak usah panik teman Pro 2, nggak perlu juga kamu risau. Kamu tinggal buka Facebooknya RRI Pro 2 Denpasar dan di sana tontonannya akan tersedia secara full selama 30 hari ke depan. Nah, Kak Wayan, karena kita masuk ke segmen terakhir nih, ngomongin soal pergaulan anak muda masa kini nih kawayan. Kadang ada yang namanya kalau dalam bahasa Gen Z-nya tuh peer pressure atau tekanan dari teman sebaya nih kawayan. Nah, di beberapa kasus kadang tuh anak muda itu tahu narkoba itu berbahaya nih Kak, tapi diajak nongkrong malah disodorin dan terus diterima gitu. Nah, dari kawayan sendiri nih, gimana nih cara paling efektif atau tips nih yang harus dimilikin anak muda agar mereka nih berani menolak narkoba secara tegas di lingkungan pergaulannya tanpa takut dibilang cemen atau enggak gaul kawayan?
1: Tepat sekali Dek Ronald ya. Kita harus betul-betul menjaga generasi kita, karena generasi kita ini kan berbagai level, ada yang tahap pemula, tahap middle, begitu juga tahap akhir. Sedangkan itu berbagai varian umurnya. Nah, di saat-saat itulah generasi kita namanya generasi yang masih labil, karena dia dari masa anak-anak menuju ke dewasa. Nah, dalam proses ini itulah dikatakan remaja. Di saat remaja itu pasti kemauannya, rasa ingin tahu tinggi.
0: Besar banget itu ya.
1: Besar sekali. Dia itu pingin tampil beda di antara teman-temannya. Dia pingin paling maco. Dan dari remaja kita itu pasti dia punya namanya komunitas. Dan komunitas itu kompetitif dia. Komunitas saya paling top. Komunitas saya semuanya
0: paling gaul.
1: Paling nih. Gaul.
0: Paling
1: ngetrend, paling update dan menguasai teknologi yang semakin digitalisasi. Nah, namun di saat itulah sindikat itu tersenyum dia.
0: Oh, berarti dia melihat peluang di situ.
1: Melihat peluang. Kalau ada seperti ini generasi yang masih agresif, dia itu akan berbagai cara akan masuk ke komunitas itu. Berbagai cara dia akan mendekati generasi kita itu dengan iming-iming diberikan bonus, diberikan hadiah, diberikan pokoknya dia dipuji-puji. Bahkan sindikat itu tidak ragu-ragu menyasar generasi kita usia yang masih dini itu, memberikan AP dan sebagainya.
0: Sampai dikasih hadiah sebegitu besarnya ya?
1: Betul sekali, dia itu punya target. Sindikat itu sekarang ini dia akan nyari yang masih muda. Diajak kerja sama lebih panjang umurnya, lebih sehat, lebih energik. Ketika dia diperintahkan di dokter, dia itu pasti akan mau. Nah, dengan seperti hal-hal seperti ini, orang tua kan tidak pasti tahu selama 24 jam ngontrol anaknya. Paling-paling ketika pagi makan sarapan pagi, orang tuanya kerja, anak-anaknya pamit, "Pak, saya berangkat ke sekolah." Nah, sampai di sana kadang-kadang lost control. Tidak dikontrol. Setelah pulang sekolah, anak saya apakah sudah pulang apa enggak? Benarkah anak kita itu masih di sekolah atau dia punya momen-momen tertentu dengan komunitasnya? Nah, ketika kita tahu anak kita ada perubahan, yang perlu kita tanamkan sebagai orang tua, karena paling dekat, tanamkanlah anak muda kita, generasi itu, hal-hal yang terbaik. Pertama, nasihat dia, pantau dia, dan sebagainya. Sedangkan anak muda yang sudah dinasihat sama orang tuanya, selalu ingat nasihat itu. Sebagai generasi, apa tugas saya? Tidak mungkin saya dikasih tugas untuk menghidupi keluarga, tulang punggung keluarga, enggak mungkin.
0: Belum.
1: Dia tugas, "Nak, kamu sekolah.
0: Sekolah yang benar.
1: Dan kamu jujur, sekolah yang benar. Ketika kamu ada kegiatan tambahan di sekolah, info orang tua." Kabari orang tua. Nah, inilah perlunya pengawasan orang tua. Nah, setelah orang tua menanamkan kebaikan, hal-hal positif ke anaknya, agar dia menjadi generasi yang bersinar, bersih dari narkoba, pasti diingat sama orang tua karena nasihat orang tua. Dan sebagai generasi sekarang, pilihlah lingkungan yang sehat dan tepat untuk bergaul. Jangan salah, sekarang ada zona-zona, Direktorat Narkoba Polda Bali memiliki zona-zona yang rawan narkoba. Zona-zona merah di mana terjadi transaksi narkoba, peredaran narkoba itu ada. Dan kami tetap akan memberikan informasi kepada generasi, janganlah tinggal di tempat yang salah, tinggal bergaul di tempat yang salah. pasti akan didekati oleh sindikat,
0: iya.
1: Pasti ajak dikerjasama. Maka generasi kita pertama, nasihat orang tua kita perhatikan.
0: Nasihat orang
1: sekitar
0: tua.
1: Kita di sekolah, nasihat guru kita perhatikan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ketika kita bergaul, kurang pembantuan daripada orang tua, karena kita sudah di remaja kan, tidak mungkin dituntun sama orang tua. Kamu lanjong sini nak, ibu nungguin, nggak mungkin kan? Iya. Pasti dia lepas. Ketika dia lepas, carilah tempat yang sehat. Okay. Di manakah kamu bergaul? Jangan cari tempat-tempat yang rawan narkoba,
0: yeah.
1: Terutama daerah Canggu, daerah Kuta dan sebagainya. Itu jarang. Kita salah duduk aja di Ronald, kita salah parkir motor aja, kita bisa akan dikait-kaitkan atau terlibat narkoba. Contoh, ada modus ini. Sindikat ini sudah ditarget sama polisi, dia bawa barang narkoba, okay. Biar itu tidak ketahuan dia. Paketnya itu ditaruh salah satu motor sembarangan, namun dia foto.
0: Oh, jadi ditandain di motor salah satu yang diparkir anomali itu ya?
1: Diparkir anomali itu, ditaruh di sana, dia posisikan yang baik dan sebagainya, dia santai.
0: Oh.
1: Silakan saya periksa, Anda ada barang bukti ke saya.
0: Oke, oke, oke.
1: Nah, ketika polisi sudah lewat, patroli sudah lewat, dia akan cari.
0: Oh, iya, iya.
1: Nah, ketika anak ini sudah jalan, akan dikejar.
0: Oke, oke, oke.
1: Dikejar, nah kita lihat bahwa itu yang kita targeti ngejar, kita tangkap. Tahu-taunya barang bukti ada di sepeda motor ini.
0: Oh.
1: Tetap kita berurusan walaupun bukan kita yang punya.
0: Iya.
1: Karena ada barang bukti narkotika ada di motor kita,
0: iya.
1: Ada di kita.
0: Di barang properti milik kita ya.
1: Properti milik kita, maka carilah tempat yang
0: iya.
1: Sehat. Tempat yang aman. Bergaul anak-anak. Okay. Kita sarankan nanti di Rondal kalau punya adik-adik,
0: iya,
1: remaja,
0: pasti.
1: Adik, jangan kamu seputaran sini, jangan kamu cari tempat sehat. Sedangkan itu, awasi dia ketika dia nanti ada acaranya, momen pertemuan komunitas, ada teman reunian dan sebagainya. Setidak-tidaknya orang tua tanyakan, dek, nah kamu kemanain? Oh dek, pak saya kumpul ini komunitas saya gini-gini, di mana tempatnya? Akomodasinya apa? Apa nanti yang disuguhkan di sana?
0: Asporati
1: nanti kadang-kadang kan punya VIP yang bagus termahal, dia akan pamer di sana.
0: Oh iya.
1: Di antara VIP itu tidak menutup kemungkinan liquidnya apakah itu?
0: Ada terkait dengan cairan-cairan tadi ya.
1: Cairan-cairan tadi
0: yang mengandung obat-obatan terlarang tadi ya, Pak.
1: Betul sekali.
0: Okay.
1: Makanya langkah kita simpel aja, orang tua mengawasi, lingkungannya mengawasi, dan yang terakhir jaga anak kita dalam menggunakan medsos, media sosial.
0: Okay,
1: jangan kita bangga anak kita sudah sibuk dengan medsosnya, berarti dia belajar lewat online.
0: Oke.
1: Jangan kita serta-merta percaya itu. Kita awasi, dek, kamu sibuk sekali dari pagi, bahkan kamu tidak makan ini. Apa yang kamu cek itu? Sekali-sekali kita bisa sidak.
0: Oke.
1: Kamar anak kita.
0: Oke, oke, oke.
1: Siapa tahu ada paket di tasnya dan sebagainya. Kita bisa jaga itu. Kalau umpamanya itu ada, jangan ponis anak kita.
0: Oke, berarti itu ya pencerahan luar biasa dari Kak Wayan ya.
1: Segera laporkan.
0: Segera laporkan.
1: Lebih baik prinsip saya gini, Dek Ronald. Lebih baik orang tua itu care, memberikan informasi terkait anaknya apabila ada gejala punya laguna narkoba, daripada kami sudah tangkap ada barang bukti.
0: Iya, udah kesasar dengan undang-undang, udah terjerat kasus juga ya.
1: Tidak lebih bisa, baik, betul ya.
0: Lebih baik terbuka aja sebagai orang tua kepada pihak kepolisian ataupun pihak BNN juga, kalau misalnya anak-anaknya ternyata mungkin punya kecenderungan atau ciri-ciri ataupun juga apa ya namanya, kelihatan mereka tuh udah terindikasi lingkungan atau obat-obatan terlarang ya. Nah itu dia pencerahan yang luar biasa dari Kak Wayan. Walaupun Kak Wayan masih banyak yang ingin disampaikan buat teman Pro 2, tapi kita ketemu di minggu depan lagi ya Kak Wayan ya.
1: Oh, betul sekali.
0: Karena
1: ya,
0: karena di jam 10 nanti kita bakal mendengarkan Indonesia Raya.
1: Saya setuju, kita berhenti sejenak, kita ngenang para pahlawan.
0: Yes,
1: apalagi sekarang sudah dekat HUT ulang tahun RI.
0: Yes, betul banget.
1: Kita harus betul-betul kalau generasi kita taat, generasi kita bebas narkoba, apa yang menjadi harapan orang tua, harapan nusa dan bangsa akan terwujud.
0: Ya.
1: Jadilah generasi yang bersinar.
0: Betul banget, itu dia masukan dari Kawayan ya.
1: Betul, generasi bersinar, Dek Ronald biar ingat itu. Generasi bersinar adalah generasi bersih narkoba.
0: Koba.
1: Pas ya.
0: Nah, teman Pro 2, obrolan kita pagi ini membuktikan bahwa menjadi generasi emas, generasi gemilang itu butuh kesadaran nih kawayannya dari diri kita sendiri sebagai pemudanya. Percuma juga walaupun orang tua udah kasih tauin, pihak kepolisian juga udah, BNN pun juga udah, RRI pun juga udah menyampaikan, tapi kalau misalnya dari diri kita sendiri belum sadar, itu akan susah. Makanya semuanya diawali dari kesadaran dari diri kita sendiri. Kan tadi udah diceritain juga sama kawayan bahwa banyak sekali kesayangan ya, yang ternyata dikenain kasus gitu, padahal cuman parkir motor tapi tiba-tiba bisa berurusan hukum. Makanya bagi kamu teman Pro 2, berhati-hatilah dalam bergaul dan juga menggunakan sosmed, karena narkoba itu sangat toksik, setoksik itu teman Pro 2, gak cuman di dunia nyata tapi juga di dunia digital. Dan karena ini udah jam 9:57, Ronald dan kawayan harus pamit undur diri dulu. Dan tenang aja teman Pro 2, tetap di sini aja di frekuensi 95,3 FM, karena nantinya masih akan ada playlist dan lagu-lagu hits yang pastinya bakal bikin mood kamu naik level buat jalanin hari ini. So, bye-bye teman Pro 2 dan love you all.

0: guys, here come the guys. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Tahukah kamu?
1: Kota tertua di Indonesia adalah Kota Palembang. Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota ini dahulu pernah menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya. Bukit Siguntang yang terletak di bagian barat Kota Palembang hingga sekarang masih dikeramatkan banyak orang dan dianggap sebagai bekas pusat kesucian masa lalu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Ma, aku berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya, hati-hati nak, belajar yang sungguh-sungguh.
2: Semangat ya, sekolah itu penting untuk masa depan kamu.
0: Kalau aku sekolah terus, hidup kita bisa jadi lebih baik nggak?
1: Ya tentu bisa dong nak, tidak langsung, tapi pelan-pelan berjuang. Pasti hidup kita bisa berubah.
2: Betul kata mama kamu. Dari sekolah kamu dapat ilmu, pengalaman, dan cara berpikir yang lebih luas.
0: Cita-citaku jadi sukses. Berarti aku harus serius belajar ya?
1: Iya dong. Kami mungkin tidak merasakan pendidikan seperti kamu sekarang. Tapi kami ingin kamu punya kesempatan.
2: Betul itu nak. Kami tak bisa memberikan kamu banyak. Kami hanya memiliki semangat untuk memperjuangkan kamu supaya tetap bisa sekolah. Tapi kamu di masa depan nanti pasti akan punya ilmu untuk menjadikan kehidupan keluarga kita menjadi lebih baik.
3: Sekolah untuk ilmu, pengalaman, dan masa depan yang lebih baik. Mari berusaha bersama, karena kemiskinan bukan takdir, tapi tantangan yang bisa kita ubah dengan bekal pendidikan. Teman terbaik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pura Paluang merupakan salah satu tempat suci yang terletak di Dusun Karangdawa, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Pura yang lebih dikenal dengan sebutan Pura Mobil itu dikatakan demikian karena memiliki keunikan, di mana dari 13 pelinggih atau bangunan suci untuk memujai Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, dua di antaranya berbentuk mobil. Konon, dahulu pura tersebut berupa pelinggih biasa yang dibangun di atas bukit karang dan berdampingan dengan jurang yang sangat curam. Sesaat setelah mendapat batu besar yang tak kunjung bisa dipindahkan, diberilah nama pelinggih tersebut Pura Paluang. Seiring berjalannya waktu, Betara atau Dewa dalam sebutan Hindu Bali yang bertanah di pura tersebut meminta masyarakat untuk membuatkan pelinggih mobil. Karena di alam Niskala, beliau memiliki kendaraan berupa mobil. Maka, dibuatkanlah dua pelinggih menyerupai mobil untuk beliau dan anak-anaknya. Dahulu, pelinggih mobil tersebut dirakit mengenakan kayu. Seiring berjalannya waktu, kayu mulai lapuk. Hingga akhirnya, pelinggih tersebut dipugarkan mengenakan batu agar awet tahan lama.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Tas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu nggak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir,

0: Selamat siang teman Pro 2. Saatnya kamu mendengarkan info Pro 2 edisi siang hari ini di Selasa tanggal 14 Juli 2026 bersama aku Ayumira. Untuk informasi pertama teman Pro 2, penerimaan pajak di Bali hingga akhir Mei 2026 mencapai 7,02 triliun rupiah, tumbuh 11,27% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Kepala Kanwil DJP Bali Darmawan mengatakan, pertumbuhan tersebut didorong oleh sektor pariwisata dan perdagangan serta strategi perluasan basis pajak dan optimalisasi kepatuhan wajib pajak. Kontribusi terbesar penerimaan berasal dari pajak pertambahan nilai atau PPN. Dan untuk meningkatkan kepatuhan, DJP Bali menghadirkan fasilitas Cortex bagi wajib pajak yang mengalami kendala akses internet serta melakukan penagihan aktif terhadap penunggak pajak. Langkah tersebut meliputi pemblokiran rekening dan penonaktifan sertifikat elektronik terhadap wajib pajak dengan total tunggakan mencapai 76,2 miliar rupiah yang akan dipulihkan setelah kewajiban perpajakan diselesaikan. Beralih ke informasi kedua teman Pro 2, Gubernur Bali Wayan Koster meninjau pembangunan dan proses penerimaan siswa baru Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Bali di Desa Tulamben Karangasem. Sekolah yang merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto ini dibangun di atas lahan 5,6 hektar. Hektar Taman Pro 2 milik Pemprov Bali untuk menyediakan pendidikan dan asrama gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Koster mengatakan progres pembangunan telah mencapai 95% dan ditargetkan Taman Pro 2 rampung pada 30 Juli 2026. Hingga kini tercatat 199 siswa telah mendaftar, terdiri atas 19 siswa SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA. Ia meminta seluruh fasilitas utama seperti asrama, ruang kelas, dapur, dan kamar mandi diselesaikan tepat waktu agar kegiatan belajar mengajar dapat segera dimulai. Demikianlah info Pro 2 edisi siang hari ini.
1: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

Hai hai hai teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist edisi hari ini ya. Kita bakal ngobrolin banyak hal menarik tentunya. Tapi sebelum itu Mira mau mengucapkan permohonan maaf dulu untuk teman Pro 2 karena selama 10 menit tadi, tepatnya dari pukul 10.53 sampai dengan 11.03 teman Pro 2 terdapat pemadaman listrik begitu ya, yang membuat on air Mira begitu teman Pro 2 terlambat dimulai. Namun kini sudah kembali nih teman Pro 2. Jadi jangan khawatir kalau misalnya teman Pro 2 mau request, mau gabungan buat hari ini sekalian nih nemenin siang hari kamu, mungkin ada yang pengen diobrolin gitu. Boleh banget buat gabungan bareng di 089-6200-3900. So, karena kita bakal ngobrolin tentang musik dan juga musisi, kita akan obrolin teman Pro 2 sampai di pukul 12 nanti. Tapi kali ini akan berbeda, bisa kalau kita ngobrolin tentang Indonesia, kemudian gala, atau yang hits kaitannya dengan musisi-musisi baru teman Pro 2. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang musisi yang lama. Salah satunya adalah Erlin, yang kali ini teman Pro 2 menyatakan dia bukan cuma sebagai football player tapi juga officially artist nih. Karena dengan kolaborasinya teman Pro 2, musik yang dihadirkan rap gitu ya, ini menjadi salah satu yang sekarang masuk di top 1 untuk tempat mendengarkan musik teman Pro 2 yang ada di media digital kita. Tapi kira-kira seperti apa sih, kok bisa pemain bola satu ini yang lagi viral ini punya kaitan sama dunia musik? Kita akan bahas nanti. So buat teman Pro 2, tetap stay tune di sini dulu di Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: juga tahu nggak sih? Halo teman Pro 2, tahukah kamu jas hujan ternyata sudah ada sejak ribuan tahun lalu? Petani Cina kuno memakai jubah jerami sebelum menemukan cara untuk melapisi sutra dengan minyak agar tahan air. Lalu pada tahun 1823, Charles McIntosh dari Skotlandia menciptakan jas hujan modern dengan kain berlapis karet, meski awalnya masih kaku dan lengket. Penyempurnaan datang dari George Peel yang menambahkan lubang sirkulasi udara di bawah lengan agar terlihat lebih nyaman, serta Thomas Brurberry dengan kain gabardin yang lebih fleksibel. Setelah Perang Dunia Kedua, bahan sintesis seperti plastik dan nilon membuat jas hujan lebih ringan, murah, dan efektif. Kini, berkat inovasi teknologi, jas hujan hadir dalam berbagai desain yang semakin nyaman dan tahan air, untuk siap melindungi kita dari hujan deras.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar. Lagu ini bukan yang halan-halan, bukan yang begitu ya teman Pro 2 ya. Tapi emang beneran karya dari Erling Haaland sendiri yang belakangan ini emang banyak banget diperbincangkan. Jadi bisa dikatakan seorang bomber Manchester City ini teman Pro 2 yang kemarin mengguncang panggung Piala Dunia gitu ya, yang dikatakan multi talenta sesungguhnya. Karena jago nge-rap teman Pro 2, jadi jauh nih sebelum dia namanya mendunia kayak sekarang, tepatnya di 2016, artinya 10 tahun lalu ya. Haaland ini usianya 16 tahun dan pernah bentuk grup rap namanya Flow Kings, yang mana grupnya itu didirikan sama Haaland bareng teman-temannya. Jadi Haaland ini pakai nama panggung LING teman Pro 2. Ini aku enggak tahu cara bacanya gimana ya, apakah Lang apa gimana gitu. Tapi emang banyak netizen yang akhirnya ngerasa ketika nge-rap suara Haaland itu asik untuk didengarkan. Pada akhirnya teman Pro 2 dengan pencapaian ini, Haaland juga membuktikan kalau dirinya adalah sosok yang multi talenta. Meskipun kalau sekarang nih bicara tentang fokus utamanya kan ngancurin gawang lawan ya teman Pro 2 ya. Tapi prestasi di Spotify salah satunya dukung membuktikan, menunjukkan pesona lain alias Erling Haaland yang memang gak ada habisnya. Jadi ya teman Pro 2, bernyanyi ini bukan cuma sekedar hobi katanya buat Haaland. Tapi sekarang memang nama Haaland kembali viral di media sosial, bukan karena urusan cetak gol, tapi karena karir musiknya yang mendadak meledak lagi. Tapi emang banyak banget sih hal-hal unik yang ternyata ditemukan di Piala Dunia teman Pro 2. Kalau ini soal musik rapnya Erling Haaland, kalau kamu ketemu juga gak musisi lainnya yang ternyata berkedok sebagai pemain timnas atau masuk di Piala Dunia?

Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astagfirullah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026.

Wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali

Terima kasih kau masih setia dengarkan Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, tadi memang kita udah dengerin satu single dari Kaigo, tapi ini featuring dengan Kali dan juga Grind, teman Pro 2. Karena yang featuring dengan Erlin Halan udah gak bisa masuk Pro 2 lagi gitu kan ya. Cuman kalau dilihat-lihat, Kaigo ini emang jadi musisi yang benar-benar aktif, yang bisa dikatakan sering banget seliweran lagu-lagunya di telinga kita, teman Pro 2. Jadi dia adalah seorang DJ, produser musik sekaligus penulis lagu asal Norwegia. Makanya ya kolaborasinya bareng Erlin ini bisa dikatakan gak sulit untuk dilakukan karena mereka dari negara yang sama. Lahir di 11 September 1991. Nah, kalau ingat-ingat 11 September ini sama sama ulang tahunnya sama RRI ya. Tapi dibesarkan di Norwegia, teman Pro 2, meskipun lahirnya di Singapura. Dan Kaigo sendiri dikenal sebagai salah satu pelopor genre tropical house, yaitu musik EDM dengan nuansa yang santai, melodi piano yang lembut, dan sentuhan instrumen tropisnya. Dan punya ciri khas sih teman Pro 2 ya, seorang Kaigo ini, karena memang bisa dikatakan teman Pro 2 itu menjadikan piano sebagai bagian melodi utamanya. Terus kalau misalnya bicara tentang beat elektroniknya, itu cukup lembut dan mudah dinikmati. Jadi bukan yang terlalu gimana gitu ya teman Pro 2 ya. Dan cocok juga buat suasana pantai, road trip, atau bersantai nih lagu-lagunya. Apalagi sering juga berkolaborasi dengan penyanyi pop ternama. Jadi itulah fakta menarik dibalik Kaigo-nya teman Pro 2. Cuma siapa lagi sih yang pernah diajak kolaborasi selain Erlin Halan? Nanti informasinya.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Midday Chill, masuk teman kamu teman Pro 2. Sebelum ke Midday Chill, Pro 2 Hitlist masih ya teman Pro 2 ya, kelewatan aja aku nih. Dan teman Pro 2 seorang Kaigo. Kalau misalnya dilihat dari viralitas, streaming dan dampak globalnya, ini tuh banyak banget sih teman Pro 2 ya. Dan salah satunya yang cukup mengguncang adalah singlenya dengan Selena Gomez, teman Pro 2, yaitu It Ain't Me, yang bisa dikatakan ini jadi lagu yang sudah ada ya, kolaborasi sejak 2017 lalu. Genrenya sih Tropical House teman Pro 2, dengan sentuhan khas Kaigo yang dipaduin sama vokal emosional dari Selena Gomez. Dan teman Pro 2, kalau misalnya kamu-kamu ngeh ya, It Ain't Me ini bercerita tentang orang yang milih meninggalkan hubungan yang gak sehat dan gak pengen terus jadi tempat bergantung buat pasangannya. Dan teman Pro 2, lagu ini juga jadi salah satu comeback besarnya Selena Gomez, karena memang dulu dia kan sempat vakum juga ya di dunia musik karena memang fokus dengan kesehatannya. Masuk di 10 besar tangga lagu berbagai negara pada masa itu di Inggris, Australia, Norwegia, Swedia dan juga Jerman. Dan sampai kini teman Pro 2, lagu ini udah ngumpulin lebih dari 1,7 miliar stream di Spotify dan jadiin lagu ini jadi lagu Kaigo yang paling banyak diputar di platform tersebut.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. This is your
1: radio. Kamu masih dengerin Ayu Mirah di Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Terima kasih kalau masih setia dengarkan kami di RRI Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Dan yaps, teman Pro 2, sesaat lagi tepat di pukul 12 kita akan hening sejenak teman Pro 2 untuk mengaturkan puji tersandio untuk umat Hindu dimanapun kamu berada. So Pro 2 hitlistnya sampai di sini aja ya, karena nanti aku akan ajak kamu buat ngobrol menarik teman Pro 2 seputar kuliner, seputar olahraga, dan juga seputar dunia entertainment. So sampai di pukul 3 sore barengan Ayu Mirah.
2: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
3: Teman

Kita perhatiak seukirlah pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

dapat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

Terima kasih kamu masih setia dengarkan Pro 2 FM Denpasar. Teman Pro 2, kalau bicara tentang bunga, ini emang identik dengan keindahan, cinta, dan harapan. Tapi teman Pro 2 gak cuma menjadi bisa dikatakan hal yang indah untuk dilihat, tapi beberapa makanan itu berbahan dasar bunga. Tapi teman Pro 2, meskipun gak yang semua bagiannya itu dari bunga, itu mah makan bunga aja namanya ya. Tapi memang misal kayak warna, teman Pro 2, kayak beberapa bagian itu memang datangnya dari bunga. Kita sebut saja yang umum adalah teh, teman Pro 2. Teh bunga talang jadi salah satu teh dengan warna yang paling ikonik banget ya, ungu. Karena memang terbuat dari bunga talang yang diseduh, teman Pro 2, jadi warna birunya itu alami. Biru apa ungu ya? Pokoknya bunganya kan warna ungu ya. Tapi kalau misalnya jadi teh ternyata agak-agak biru, teman Pro 2. Dan akan bisa berubah menjadi ungu juga kalau ditambah dengan perasan lemon. Jadi kayak mengkombinasikan warna. Dan itulah teman Pro 2 yang akhirnya bikin teh satu ini mudah ditemukan, karena memang bunga talang masih ditemukan di mana-mana, dan juga menjadi ikonik karena warnanya hanya dimiliki oleh bunga talang yang secara alami ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih bicara kuliner, teman Pro 2 yang ternyata ada nih sangkut pautnya sama perbungaan duniawi. Kalau biasanya sayur yang jadi tempura itu udah aman, teman Pro 2, tapi ada loh namanya bunga zucchini yang menjadi dasar untuk digoreng jadi tempura, teman Pro 2. Jadi ini tuh hidangannya ya pakai bunga di zaman zucchini atau courgette sebagai bahan baku utamanya, yang mana bunga ini punya rasa yang lembut, sedikit manis, dan teksturnya ringan. Jadi dianggap cocok, teman Pro 2, untuk digoreng dengan adonan tempura sampai dengan renyah. Cuman kamu yang asing, ya wajar, teman Pro 2, karena ini bukan di Indonesia, tapi tradisi kuliner itu

Italia, terutama di wilayah Roma, Taman Pro 2. Yang mana bunga zucchini ini sering diisi dengan keju mozzarella juga atau ricotta, terus digoreng sampai kemasan. Nah, beda lagi kalau di Jepang, Taman Pro 2. Bunga zucchini ini juga sering diolah menjadi tempura pakai adonan tipis khas Jepang yang ngasilin tekstur ringan dan juga garing. Tapi yang menarik ya, Taman Pro 2 ya, bunga zucchini punya rasa yang sedemikian rupa, tapi masa panennya itu singkat banget, Teman Pro 2. Jadi meskipun banyak yang suka, ya karena memang satu cepat layu setelah dipetik, terus bunga ini juga harus dimasak di hari yang sama supaya rasa dan teksturnya tetap optimal. Jadi ini cukup menjadi hidangan yang eksklusif, Teman Pro 2. Itulah sebabnya tempura bunga zucchini sering dianggap sebagai hidangan yang jatuhnya musiman dan cukup istimewa di berbagai restoran.

0: again. 이킬, 이킬, 이킬, 인포 고킬.
1: HP 아쿠 디 마네 야?
0: Itu yang di tangan apaan? Ngerasa lemot? Minum air putih dulu. Kurang minum air putih, selain bisa menyebabkan dehidrasi, juga bisa mengganggu kerja otak dan kemampuan berpikir, sehingga bisa bikin konsentrasi dan daya ingat kamu jadi menurun.
1: Ah, segar! Kamu udah minum air?
0: Itu air minum aku, Keles.
2: Oh, no!
3: Teman terbaik!

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Nah, kalau misalnya bunga, teman Pro 2, salah satunya yang identik banget dengan kehidupan kita itu adalah mawar ya. Jadi kalau ada acara apa, selebrasi apa, ini mawar sering banget hadir. Apalagi kalau ini menuju momen-momen tertentu kayak Valentine gitu, teman Pro 2 ya, kayak mawar itu punya tempat tersendiri di hati. Tapi ya gak cuma sebatas bunga yang cantik, bunga yang menggambarkan tentang cinta, tapi juga jadi bunga yang bisa untuk dikonsumsi. Meskipun gak terlalu identik nih kalau di Indonesia, tapi lain halnya kayak Turki, Iran, India, dan bahkan Bulgaria yang jadiin olahan mawar ini, teman Pro 2, jadi bagian dari tradisi kuliner selama ratusan tahun. Dan biasanya teman Pro 2, selai atau sirup mawar ini yang terbuat dari kelopak mawar bisa juga dimakan. Jadi bukan mawar hias yang biasa ya, tapi kelopak mawar ini bisa dimasak dengan gula dan air, jadi ngasilin selai yang punya aroma harum dan sirup yang punya cita rasa manis yang khas. Dan selain aroma floralnya yang khas banget ya, kelopak mawar ini juga ngandung antioksidan alami. Tapi bunga yang digunakan ini harus merupakan edible rose atau yang ditanam khusus untuk dikonsumsi ya. Jadi bebas dari pestisida, jadi aman diolah jadi makanan ataupun minuman.

0: 73 ini memiliki dedikasi dan kerja keras dalam berlatih. Salah satu prinsip hidupnya berbunyi, jika seseorang terlalu banyak memikirkan sesuatu, maka sudah dipastikan ia tidak akan pernah bisa menyelesaikannya.
1: Maju terus, pantang mundur.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 spesial di pukul 1 siang ini kita akan hadirkan dialog menarik pastinya buat kamu ya. Yang penasaran kira-kira apa, boleh intip-intip di Instagramnya Pro 2. Tapi teman Pro 2, kita akan mulai setelah beberapa single yang mau lewat ini. So, tetap stay tune di sini aja di Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

di Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Terima kasih untuk kamu masih setia dengarkan Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Spesial untuk hari ini, teman Pro 2 Midday Chills kita akan kedatangan yang manis-manis nih ya. Jadi akan membuat suasana kita makin ceria juga. So buat teman Pro 2 gak cuma bisa dengerin di 95,3 FM, bisa juga streaming di www.rri.co.id ataupun aplikasi RRI Digital.

0: 26. So kita sapa dulu ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Kak.
0: Oke, jadi Kirana boleh deketin nanti ke mic-nya? Iya, coba halo.
1: Halo.
0: Oke, jadi Kirana udah hadir bersama kita. Jadi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, topik kita hari ini adalah Ning Ayu Be A Star. Jadi udah kelihatan ya bintangnya di sini, star kita. Jadi apa kabar Kirana hari ini?
1: Kabar saya baik, makasih Kak.
0: Oke. Kirana ini boleh kenalan dulu gak sih sama teman Pro 2? Karena nanti selain Kirana, kita punya star yang lain ya di sini ya. Oke, boleh kenalan dulu Kirana.
1: Selamat siang semuanya dan pendengar
0: Pro 2
1: NRI dan Pasar. Let me introduce myself. I'm Pandi Kirana Tungadewi Widura. You may simply know me as Kirana. And I'm 18 years old and proudly representing Ning Ayu 2026.
0: Oh my thank you. God. Thank you so much. Ning Ayu 2026. Ini officially from gak nyampe 1 bulan ini ya?
1: Belum.
0: Penobatannya apa nih?
1: Tanggal 2 Juli 2026 kemarin.
0: 2 Juli 2026. Sementara ini apa yang dirasain di momen-momen ini?
1: Momen ini jujur sangat senang tentang sama hasil yang kemarin. Terus masih ada rasa gak nyangka ya sedikit.
0: Oke, ternyata ada rasa gak nyangka ya.
1: Iya.
0: Tapi kepikiran untuk joinnya emang udah dari dulu atau gimana sih Kiran?
1: Kepikiran untuk join dari tahun ini, tahun awal tahun ini. Sejak awal saya ingin joining Ayu sebenarnya bukan untuk cari sebuah title saja atau kayak main lomba gitu, bukan. Tapi juga untuk saya tuh melihat Ning Ayu tuh sebagai wadah untuk saya bisa belajar, berkembang, dan juga membuat kontribusi nyata bagi Bali dan juga Indonesia. Dan karena menurut saya penting sekali young generation, anak-anak muda, untuk belajar dan mempertahankan budaya Indonesia di masa perkembangan zaman ini. Maka dari itu saya ingin sekali menjadi bagian dari anak muda tersebut, bukan hanya bangga menjadi anak Bali, tapi juga ingin membawa nama-nama dan nilai-nilai budaya Bali ke masyarakat yang lebih luas.
0: Oke, okay. Berarti ini sebenarnya kalau dilihat-lihat Kirana udah target-targetnya, wah, udah ada nih ya. Oke, okay, tapi sebelum kita ngobrolin ke impian-impian itu di akhir aja lah teman Pro 2S, makin kepo nih. Tapi dari basically Kirana ini dari sekolah, apa sih bidangnya? Apakah memang udah ada hubungannya dengan perpejenan duniawi atau gimana?
1: Jujur, hubungan dengan perpejenan tidak ada. Karena bidang saya di sekolah itu bidang science.
0: Oh, science.
1: Iya.
0: Terus gimana ceritanya tuh akhirnya beralih, Kirana?
1: Karena saya sering lihat sih di sosial media juga untuk mengembangkan diri saya juga. Kayak ajang-ajang kecantikan sepertinya cocok buat saya untuk mengimprovekan diri saya juga gitu.
0: Tapi dari segi hobi gimana?
1: Segi hobi ada relasinya juga
0: ada
1: sama
0: relasinya.
1: Ning Ayu karena saya suka art kan. Kayak suka ngelukis tentang budaya Bali juga. Jadi saya ingin mencantumkan budaya Bali itu ke talent saya di Ning Ayu gitu. Dan saya puji Tuhan mendapatkan award best talent Ning Ayu.
0: Oh my god. Jadi gak cuma Ning Ayu 2026 tapi juga untuk yang berbakat ya. Oke, okay. Ini art banget. Kalau boleh tahu dari mana asalnya?
1: Asal saya dari Gianyar.
0: Nah, oke. Okay. Wajar ya teman Pro 2 ya. Besok buat nih museum lukisan nih kayaknya ya Kirana. Dan dilihat-lihat progresnya sampai sekarang ini berarti baru beberapa waktu ya menyemat gelar Ning Ayu 2026. Apa sih yang tergambar akhirnya setelah masuk menjadi bagian dari Ning Ayu dan juga mendapatkan kehormatan nih untuk crown yang gak semua orang bisa?
1: Jujur, menurut saya perubahan terbesar setelah saya menjabat sebagai Ning Ayu 2026 tentu responsibility yang sangat besar. Karena saya tahu dan saya mengerti sekali banyak sekali orang-orang dan juga pageant lovers menaruh sebuah kepercayaan kepada saya untuk sebagai

0: menjabat nih Kak Ayu, dan saya juga ingin menjadi inspirasi bagi anak muda dan juga membuat kontribusi yang bermanfaat bagi anak muda Indonesia dan juga di Bali.
1: Oke, luar biasa. Ini baru permulaan ya, kita baru awal tapi benar-benar inspiratif teman Pro 2. Dan nanti kita akan lanjut lagi ya Kirana ya. Okay. Karena setelah ini Kirana juga ngajak gengs nih. Karena kalau anak muda dikasih 10 bisa menguncang dunia, kita bawa di sini 2 orang hebat di antaranya. Oke, kita akan jeda dulu. So, teman Pro 2 jangan kemana-mana. Nanti balik masih dengan topik menarik kita untuk hari ini. Ning Ayu, be a star.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: teman terbaik kamu. Dan masih teman Pro 2 di obrolan menarik kita untuk Midday Chill edisi hari ini ya. Aku datangkan teman Pro 2 bintang-bintangnya di sini ya, sesuai dengan topik kita yaitu Ning Ayu Be a Star. Ya, mereka adalah orang-orang yang teman Pro 2. Kalau tadi kita udah kenalan sama Kirana gitu ya. Sekarang ada Ava di sini. Halo Ava.
1: Halo, halo teman Pro 2.
0: Oke, Ava boleh kenalan dulu dong sama teman Pro 2.
1: Sebelumnya perkenalkan, nama lengkap saya Evangeline Megan Coley. Saya tahun ini dijabatkan sebagai Ning Ayu Pariwisata.
0: Oke, Ning Ayu Pariwisata. Kalau tadi Ning Ayu 2026 ya, ini artinya juara satu dan runner up-nya.
1: Iya,
0: benar. Oke, ini adalah bintang-bintang kita untuk hari ini. Kalau tadi Kirana udah ngobrol nih, ternyata ada nggak nyangkanya juga ada di posisi ini ya. Tapi kalau misalnya Alfa gimana? Apakah kamu sudah masuk dalam prediksi utama atau gimana?
1: Jujur juga sama kayak Kirana ya.
0: Nah, ya.
1: Nggak nyangka sama sekali, tapi tentunya sangat bersyukur karena setiap progres yang sudah saya lewati dari awal sampai akhir, saya sangat bersyukur sekali. Dan rasanya nggak nyangkanya masih ada sampai hari ini.
0: Sampai hari ini pun ya. Lalu kita udah ngobrol nih sebagai bintang-bintangnya. Tapi kalau dari kalian nih seumuran atau gimana sih?
1: Saya bulan ini 17.
2: Saya 18 tahun.
0: Oke. Ini Gen Z lah ya. Kalau Kak Mira 15 ya. Nyebut Kak tapi ngomongnya umurnya lebih kecil. Percaya Kak teman Pro 2. Nah, kalau misalnya dari Alfa sendiri, dari background nih pendidikan, berarti sekarang masih
1: SMA.
0: SMA di mana?
1: SMA di San Jos.
0: Oke, kelas berapa nih akhirnya sekarang?
1: Nanti naik kelas 12.
0: Kelas 12. Cuman kalau misalnya kamu sendiri, kenapa nih kepikiran untuk ikut Ning Ayu? Karena kan ada banyak pageant kali ya kalau di Bali ya.
1: Awalnya itu saya ikut pageant mulai dari sekolah dulu, Duta San Jos. Lalu saya dari Duta San Jos menerjang ke Duta Pariwisata Bali. Dari Duta Pariwisata Bali saya baru lanjut ke Ning Ayu. Seperti itu. Jadi background saya udah ada pageant sebelumnya.
0: Sebelumnya udah ada pageant berarti ya. Berarti ini kalau gak salah yang kedua?
1: Yang ketiga.
0: Oh yang ketiga, oh iya karena dari sekolah yang pertama ya. Cuman dari yang kamu lihat join di Ning Ayu itu seperti apa sih yang akhirnya membuat kamu yakin dan juga kamu ada di titik ini loh sekarang?
1: Menurut saya karena Ning Ayu lebih ke beauty pageant, tapi saya lihatnya ya juga bukan sekedar beauty pageant, bukan sekedar outer beauty tapi juga inner beauty. Ning Ayu itu sebuah wadah dan juga menjadi sebuah inspirasi untuk anak-anak muda bahwa mereka percaya mereka bisa menjadi apa aja kalau mereka berani mencoba. Menjadi bagian dari Ning Ayu itu membuka banyak sekali opportunity bagi saya. Salah satunya itu saya bertemu dengan banyak teman, relasi saya makin banyak. Dari relasi makin banyak saya bisa belajar untuk meningkatkan social skill saya. Tapi bukan hanya social skill, tapi juga gimana caranya kita membawa diri kita untuk ke media, untuk ke publik, gimana cara kita membangun aksi nyata kita menjadi sebuah hal yang positif, seperti itu.
0: Oke, jadi ini benar-benar energi positif nih hari ini ya. Kalau di sini ada queen-queen ya, kalau di sini ada kwon ya, kanggo teman Pro 2 untuk kali ini. Cuman kalau dari kalian artinya posisinya kemarin itu bersaing ya?
1: Iya.
0: Dalam sebuah kompetisi tentu kalian akan menghadapi banyak hal. Nah kalau kalian lihat dari segi tantangan nih, dari Kirana dulu deh, apa sih yang kamu rasain ketika join di Ning Ayu gitu? Tantangan yang paling terberat gitu rasanya apa sih?
2: Tantangan terbesar selama saya di Ning Ayu bukan lebih bersaing sih, alasan utamanya. Karena saya percaya semua kontestan dan finalis mempunyai their uniqueness dan juga their strength. Tapi alasan utama saya itu melainkan self-doubt saya. Saya harus bisa berani melawan rasa takut saya, demam panggung saya, dan juga rasa nervous saya di atas panggung. Kayak seperti itu. Dan juga kurang apa ya, saya juga agak kurang berani untuk memperkenalkan diri saya ke kontesan lain seperti itu. Tapi saya harus bisa melawan hal itu. Dan juga dari banyaknya hal-hal di Ning Ayu, saya juga banyak belajar bagaimana saya bisa mengimprovekan diri saya dan juga bisa menjadi versi diri saya yang jauh lebih baik nantinya.
0: Oke, jadi kalau didengar bersama ya, nanti kalau misalnya kamu lihat teman Pro 2 di Facebook, ini emang benar-benar star-starnya sih. Karena dalam kompetisi, kalau Kirana tadi bilang bukan ke orang lain ya, tapi malah ke diri sendiri. Dan ternyata Tuhan ngasih kepercayaan bahwa posisi
2: itu. Betul.
0: Wow, amazing. How about you? Apa?
1: For me, biggest challenge is obviously myself. I don't see them as competition. I see them as my sisters. Cuman saya lebih ke gimana sih saya menjadi my authentic self. How can I show my true identity, my authentic self to the public? Di atas panggung itu gimana cara saya membawakan diri saya supaya tidak terkikis sama saya yang dibuat-buat. Karena banyak sekali di atas panggung kita harus menjadi sempurna. Kita tidak boleh jatuh. We have to be flawless. But how do we become ourselves on top of that stage with everybody looking at you, everybody is paying their attention to you? Itu sih biggest challenge saya. Dan juga gimana caranya saya menjadi lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, karena kita juga ada menjalankan prakarantina. Dan gimana sih dari prakarantina 1 sampai prakarantina terakhir, progres saya itu menjadi lebih baik gitu. Itu sih biggest challenge saya.
0: Oke, ini kan progresnya panjang ya.
1: Iya, benar.
0: Berapa lama tuh kalian?
2: Progres dari prakarantina pertama sampai akhir itu kita bisa bilang 1 bulanan.
0: Dan itu ada online, offline atau seperti apa?
2: Semuanya terlaksanakan offline.
0: Semua terlaksana offline. Nini, kan kalian juga ada kegiatan lain kan selain Ning Ayu. Gimana nih kalian buat manage your time and then family and then friends and another else?
2: Dari aku sendiri, aku belajar mengfleksibelkan waktu sih, Kak. Jadi, enggak semuanya aku taruh untuk pekerjaanku di Ning Ayu. Tapi aku manage waktu aku pelan-pelan dan bertahap, seperti itu.
0: Jadi emang artinya ada yang diprioritaskan.
2: Prioritaskan, dan mana yang aku harus lakuin lebih terdahulu, seperti itu.
0: Oke, jadi gak ada kendala nih soal waktu?
2: Ke waktu di saya enggak.
0: Enggak. Jadi udah di manage sedemikian rupa gitu ya. Kalau Ava gimana? Karena kan kamu juga ternyata di balik Ning Ayu ini ada organisasi lain juga ya. Gimana?
1: Kalau saya, cara saya manage waktu itu, dari awal saya joining Ayu, saya sudah berkontribusi dan juga sudah memiliki, saya sadar saya memiliki tanggung jawab besar untuk waktu saya. Jadi waktu saya itu saya bagikan, membuat prioritas skala waktu. Dan juga kebetulan organisasi-organisasi saya juga mengerti bahwa saya mengikut Ning Ayu, dan mereka memberikan saya support yang full, and I'm very thankful and grateful for it. Jadi saya ada waktu di mana rapat organisasi saya ini terbentrok sama prakarantina Ning Ayu.
0: And then?
1: Ada di satu hari seperti itu. And then saya bicarakan kepada mereka, dan akhirnya kita memutuskan bahwa rapatnya akan diadakan waktu sore hari. Dan juga prakarantina Ning Ayu saya kebetulan di pagi, jadi gak terbentrok waktunya. But about my friends and my family, mereka juga sangat pengertian, and they're very proud of me for joining Ning Ayu. Jadi mereka mengerti bahwa waktu saya untuk mereka itu pasti akan susah, tapi mereka tetap cari cara. Seperti mereka hadir pada preliminary saya, mereka hadir pada grand final saya, dan waktu-waktu prakarantina saat saya membutuhkan mereka, mereka selalu ada di samping saya, and I'm very thankful for it.
0: Jadi kalau digambarkan juga ini challenging-nya gak cuma tentang prakarantina, tapi juga ada banyak banget acara. Versi kalian masing-masing nih, di antara banyaknya tahap yang kalian lalui ketika mengikuti Ning Ayu, yang mana yang paling bikin kalian itu ngerasa deg-degan atau ada banget nih rasa ininya?
2: Jujur, saya bisa bilang saat deep interview.
0: Deep interview, kalau versi Kirana. Versi apa?
1: Versi saya,
0: same apa different?
1: Preliminary sih.
0: Nah, kenapa nih Kak? Ini kan berbeda ya, biasanya emang deep interview memang ya, karena kan benar-benar kita itu jadi diri sendiri dan jawab apa adanya gitu ya. Tapi kalau dari POV Kirana itu apa yang terjadi waktu itu?
2: Dari POV saya saat deep interview karantina saat itu, saya benar-benar deg-degan banget. Karena kita emang gak pernah tahu apa sih questions yang bakal keluar selanjutnya. Dan lebih ada challenge juga di diri saya harus bisa berani untuk melawan overthinking saya. Karena overthinking itu bisa membuat saya nanti di dalam ruangan deep interview bisa ya ngeblank atau gimana. Itu sih the biggest challenge. Makanya saya di saat deep interview benar deg-degan banget. Tapi puji Tuhan saat deep interview saya bisa menjawab semua soal. Walau ada rasa kaget sedikit karena ada beberapa soal yang saya tidak expect that keluar seperti itu. Tapi semuanya puji Tuhan lancar. Dan setelah itu, setelah deep interview, saya merasakan sangat amat lega.
0: Jadi lebih ke overthinkingnya nih ya?
2: Overthinking sih challenge saya.
0: Jadi bukan pertanyaannya nih, overthinkingnya tapi di depan.
2: Iya betul, maka dari itu janganlah kita beroverthinking sebelum menemukan realita. Karena sangat amat menguras energi sendiri.
0: Oke, jadi itu udah langsung dikasih tips ya. Karena udah terlalui, jadi udah langsung bisa ngasih tips kalau Kirana. Kalau Ava gimana? Apa yang terjadi? Apakah gaunmu ada kejadiannya atau gimana?
1: Jujur, waktu preliminary banyak sekali kejadian. Preliminary itu tahap pertama kita muncul di hadapan publik.
0: Oh iya,
1: gimana
0: betul.
1: Gimana sih kita cara membawakan diri kita pertama kali sebagai finalis Ning Ayu ke publik, dan itu lokasinya kan di Living World. Itu mallnya rame banget, di hari H sangat rame. Gimana sih kita caranya untuk fight our demam panggung gitu, supaya gak nervous di atas panggung? Karena kalau kita udah nervous di atas panggung, itu pasti semua hancur. Mulai dari kaki geter, pikiran getel, muka ekspresi gak kekontrol gitu kan. Itu sih biggest challenge, kalau misalnya tantangan terbesar dari semua prakarantina. Dan juga waktu preliminary itu saya ada kendala di evening gown saya. Jadi itu harusnya saya memakai long torso, tapi long torsonya kelihatan. Jadi itu membuat saya sedikit tidak pede. But thankfully my mom was there. My mom was there my whole preliminary, and then she helped me through my dress. And then dia juga kasih words of affirmation ya. Kita kan bangun catatan gitu, jangan nervous. Tapi menurut saya preliminary it's not as scary as we think. Karena scary-nya itu pas di backstage. Ketika kita belum naik ke atas panggung, itu yang terasa sangat deg-degan. Tapi kalau udah di atas panggung udah kayak lega. Oh, this is me. Hi everyone. Like show who you are. Because when you're confident on stage, everyone can tell you're confident. When you're nervous on stage, everyone can tell you're nervous. Jadi, sebelum saya memiliki satu tips, kalau misalnya aku gugup, itu aku selalu minum air. Jadi di backstage itu aku minum air terus kerjanya, kayak aku lagi hafalin polanya, lagi hafalin pose itu aku minum air. Selesai dari panggung, mau ganti baju, aku minum air lagi. Aku minum air terus supaya aku gak nervous. So like if you guys have that same kind of problem, I really advise you guys on like finding apa sih comfort zone kalian gitu, supaya kalian gak nervous lagi di atas panggung. Itu sih.
0: Oke, apa untungnya ketemu ya caranya versi dia gimana. Kalau kamu ketemu gak sih versi kamu kalau misalnya lagi grogi tuh gimana?
2: Kalau aku lagi grogi, aku selalu mendistract diri aku dengan cara menonton YouTube. Tapi
0: gitu,
2: harus dengan waktu yang benar. Jangan saat di panggung kita menonton ya. Jadi sebelum kita naik panggung, misalnya kalau ada spare waktu, boleh disempatkan sedikit aja buat kita nge-strike. Atau selain nonton YouTube, saya juga suka dengerin lagu yang membuat saya chill seperti itu. Karena itu juga sangat mendistract diri saya.
0: Oke, ternyata sudah menemukan ya. Jadi itulah tips-tipsnya, siapa tahu cocok sama teman Pro 2 ya. Cuman dari kalian, ternyata tulah standing bukan yang paling ini malah ya. Oh, malah ketawa. Apakah memang kalian udah bisik-bisik atau kalian dengan kedipan mata sudah saling mengerti satu sama lain atau gimana nih?
1: Enggak sih, enggak. Honestly, dari saya gak expect banget jadi tulah standing.
2: Iya, kita juga kayak gak ada kayak apa ya, penglihatan kedepannya gimana, feeling kita gimana.
0: Itu indra keenam ya.
2: Gak ada.
1: Lebih ke trust God, trust ourselves, trust our process.
2: Believe in ourselves.
1: Iya, astungkara bisa jadi tulah standing.
2: Iya, puji Tuhan banget.
0: Jadi waktu kalian pegangan tangan, kalian sempat bisik-bisik gak?
2: Sempat.
1: Tapi kita bisik-bisiknya bukan yang kayak pasti kamu menang. Kita bisik-bisiknya, sorry ya tanganku keringetan.
2: Itu kayak sorry ya Val, tangan aku keringetan Val, kayak gitu.
0: Oh my God.
2: Terus abis itu ada

0: Kayak dikasih crownnya di atas gitu.
1: Pas tuh last standing kan saya bengong tuh. Terus saya noleh ke belakang, terus saya lihat MC-nya sebut Gianyar. Baru saya giniin tangan dia. Baru dia, oh saya gitu.
2: Jadi ternyata setelah crown itu mendarat yang baru ngah, oh ternyata di kepala saya ya mendaratnya ya gitu ya. Oh astaga. Emang dalam pikiran Kirana waktu itu apa? Pasti ada hal lain juga yang dipikirin kan?
0: Jujur yang saya pikirkan waktu itu enggak sih, enggak ada apa-apa, kayak bengong nunggu-nunggu itu, nunggu pengumuman.
2: Bengong nunggu, ternyata kalaupun udah diumumin, kamu juga kelewat pengumumannya apa?
0: Missingnya audiens kan, audiens ada yang buat trompet.
2: Oh iya betul.
0: Terus sorak-sorakannya mereka sangat ya bising lah gitu.
2: Oke, jadi malah fokusnya ke audiens ya, malah gak denger jadi gak sadar. Cuman akhirnya, kalau dari Ava apa sih yang kebayang waktu pikiran itu? Kan karena crown itu ke Luna ya, tapi kamu tahu juga kamu mendapatkan kehormatan sebagai Ning Ayu pariwisata, gimana?
1: Satu quotes yang saya pegang selama Ning Ayu itu, you never lose if the goal is to progress, is to experience. Itu salah satu quotes yang selalu saya pikirkan, di atas stage saya juga pikirkan itu. Karena memang goal saya itu untuk experience. So for me, with this title, I am beyond grateful for it. Karena tujuan saya untuk experience, dan juga waktu di atas panggung itu dan selama prakarantina, ketika saya gak pegang sebuah quotes yang bisa memotivasi saya, itu saya malah rasanya grogi. Jadi everything that I do, every step that I take, saya selalu nyari-nyari quotes atau nyari kata-kata motivasi untuk saya pegang, supaya saya kalau misalnya tidak sesuai harapan saya, hasilnya itu saya tidak terlalu sedih atau tidak terlalu kecewa. Tapi saya sempat terbawa suasana waktu di atas panggung saya nangis. Tapi that's because I'm beyond thankful and beyond grateful, karena saya I didn't believe in myself that I could do it. And mendapatkan gelar Ning Ayu Pariwisata, I'm beyond grateful for it and beyond thankful. Itu sih.
2: Oke, jadi benar-benar supportive karena kamu tahu kamu udah sampai di titik yang luar biasa.
1: Benar
2: gitu ya.
1: Sekali.
2: Itu persaingan berapa orang ya di awalnya?
0: Untuk di Ning Ayu remaja itu 10 kontestan.
1: 10. Sekitar 10.
2: Tapi sebelum itu kan kalian bersaing juga ya.
0: Iya.
2: Oke.
1: Cuma
2: Cuman
1: dibilang bersaing juga enggak sih. Kita paling kayak we're on our own world, on our own mind di atas panggung. Tapi di balik panggung kita we're all sisters, we're all family.
0: Di atas panggung memang kita benar believe on ourselves aja sih, jangan mikirin yang lain. Pokoknya fokus sama diri sendiri gitu.
1: Bukan yang juga kayak ih kamu sayanganku loh kayak enggak.
0: Aku musuhin kamu ah, tuh kayak enggak ada.
2: Iya kamu menang, aku gak mau lagi temenan sama kamu. Gak ada tuh begitu ya. Karena memang dalam proses yang panjang ini kalian secara gak langsung itu juga diajarkan bagaimana untuk berada di sebuah tempat atau kompetisi yang supportive gitu ya. Karena dalam beauty pageant ini tentu kalian ngerasa ada beberapa poin yang improve kan dari dalam diri kita. Apa sih yang bisa dikatakan biggest change dari kalian masing-masing setelah winning Ning Ayu ini sendiri?
0: Okay, menurut saya biggest change aku tentu yang saya sempat cerita tadi adalah big responsibility saya yang saya harus benar-benar pegang karena saya tahu there's a lot of pageant lovers dan juga orang-orang yang udah memegang kepercayaan di kepada saya, dan dan setiap step saya harus berhati-hati untuk melakukan sesuatu, berkata apapun itu, dan juga to take or to make a decision that could affect to others. Dan saya juga mau membuat sebuah program setelah
2: apa
0: saya
2: itu?
0: Menjabat sebagai Ning Ayu dengan title Young Cultural Ambassadors. Itu didefinisikan sebagai empowering youth, inspiring leadership, dan juga preserving heritage. Itu penting. Seperti itu. Dan saya juga ingin membuat sebuah workshop untuk anak-anak muda Indonesia di Bali dulu tentang ada combine-nya sama leadership-nya juga, terus public speaking, digital literacy, dan juga Balinese traditions kayak gitu.
2: Oh, okay.
0: Untuk menjaga budaya Bali dan Indonesia tetap ada di kalangan perkembangan zaman ini.
2: Oke, berarti udah kebayang ya suatu project

0: yang jadi implementasi begitu. Betul. Ya, seperti apa? Kalau Ava gimana sebelum kita ke segmen selanjutnya? Apakah kamu sudah terbayang mungkin program-program dan lain sebagainya?
1: Kalau saya sudah kebetulan saya sudah ada advokasi namanya Megara. Megara, Movement for Empowering Generation to Preserve the Authentic Roots of Arts and Culture. Megara sendiri itu terinspirasi juga dari nama tengah saya, Megan, yang dimana nama tengah saya itu artinya mega, besar. Jadi menurut saya ini sangat selaras sama advokasi saya, because I want to make something not only big but also beraksi nyata dan positif buat kalangan remaja dan juga kalangan masyarakat. Membawa title Ning Ayu Pariwisata, for me it's such a big thing. But another challenge for me is also to be consistent, karena menurut saya consistency is key. Success doesn't come from one night achievement.
0: Yeah,
1: it is a progress that we take every single day, even if it's small gitu loh. Jadi being consistent, staying consistent even when no one is watching, that is the real success. Karena orang-orang memikirkan bahwa as long as aku kelihatan consistent di public, everyone's gonna think that I am grateful, kayak I am percaya gitu loh. Tapi di balik layar kalau misalnya kita tidak konsisten, itu dimana perjalanan kita itu bakal geter gitu loh.
0: Gitu. Oke, luar biasa. So inspiringnya teman pro 2 ya. Kayaknya the next menteri pariwisata deh ya. Ini mereka berdua boleh kali. Jadi kita akan jeda dulu. Kira-kira seperti apa lebih dalam tentang programnya atau bahkan melibatkan generasi muda Bali di sini dan juga Indonesia, kita akan ikuti tapi setelah yang melewat ini. So don't go anywhere teman pro 2. Tetap di sini aja di Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Duh, macet banget sih. Mana sumpek banget lagi siang hari ini.
1: Heho, lagi sumpek. Makanya dengerin Midday Jules. Setiap Senin sampai Jumat dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Info kuliner, olahraga, dan entertainment buat kamu. Midday Jules.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Terima kasih untuk teman Pro 2 masih setia mendengarkan kami tentunya di Midday Chills and then special segment Ning Ayu Be A Star. Ya, kalau bisa kita lihat mereka teman Pro 2, kalau kamu nih dengerin aja langsung aja menuju ke Facebook karena langsung bisa melihat bagaimana bintang-bintangnya di sini teman Pro 2, yaitu ada Kirana dan juga Ava. Nah, Be A Star ini aku yakin banget kalau kalian secara brain, beauty, behavior semua sudah all complete gitu ya. Brave-nya juga jangan diragukan lagi karena stage pun ditaklukkan sama mereka ya. Makanya sharing juga hari ini. Nah, Star ini adalah juga bisa digambarkan sebagai bagaimana dedikasi ya sebagai generasi muda buat sesama atau bahkan bisa impact-nya lebih luas. Kalau tadi dari advokasi yang kalian gambarkan, ini kan jadi program yang benar-benar menunjukkan peran itu ya sebagai generasi muda. Kalau tadi Ava ternyata udah berjalan juga nih advokasinya, tapi kalau misalnya Luna gimana nih? Apakah kamu udah punya timeline tertentu untuk starting point-nya seperti apa atau gimana?
5: Saya sendiri sudah manage sih kayak kapan harus pick untuk membuat dan mengasih tahu yang lain kalau program saya sudah ada dan sudah jadi, yaitu bulan ini.
4: Bulan ini.
5: Iya.
4: Jadi ini sudah
5: persiapkan
4: Pro 2,
5: juga.
4: Ke Pro 2 jadi langkah awalnya berarti ya.
5: Betul.
4: Akan seperti apa sih? Apakah nanti teman Pro 2 juga bisa terlibat sama Kirana atau gimana?
5: Bisa sekali, khususnya untuk anak muda, anak-anak muda Indonesia dan juga di Bali. Saya akan membuka sebuah workshop dulu pertamanya. Di sana saya akan mengasih ilmu tentang public speaking juga, digital literacy, dan juga nilai-nilai tradisi yang ada di Bali seperti itu. Dan Balinese tradition yang barusan saya bilang itu terbentuk seperti apa sih? Seperti art seni. Jadi untuk anak-anak muda yang suka sekali dengan seni seperti saya, saya juga mengajarkan mereka tentang bagaimana cara bisa membuat sebuah lukisan, lukisan mungkin barong yang saya lakukan pada talent show saya kemarin, dan juga membuat kayak beberapa craft tradisional di Bali gitu.
4: Okay, jadi ini udah benar-benar jiwanya Kirana banget di situ ya. Siapa tahu teman Pro 2 ada mau lebih dalam mengetahui atau dapat tips-tips lebih ininya, langsung aja ikuti programnya nanti ya. Nah, kalau misalnya Ava juga seperti apa sih lebih lanjut terkait dengan programnya, dan ini kan juga kaitannya dengan mempromosikan pariwisata ya. Seperti apa sih menurut kamu yang bisa dilakukan terutama supaya efektif nih? Promosi sih kita promosi ya, tapi kan harus dipertimbangkan supaya bisa impactful juga.
6: Benar sekali. Jadi sebelumnya saya sudah memiliki satu aksi nyata. Saya mulai dari sekolah saya. Dari sekolah saya ini saya membuka sebuah kelas. Jadi saya sudah sempat memaparkan materi mengenai negara ke murid-murid yang ada di San Jose. Mm-hmm. Tentunya pas itu murid-murid kelas 10. Dua murid dari kelas tersebut itu saya ambil dan saya bawa mereka ke Pantai Sanur. Mm-hmm. Dan itu di kelasnya saya memaparkan materi mengenai budaya Bali, seperti cara memakai pakaian adat yang benar, apa sih itu canang sari, dan lebih dalam lagi tentang budaya-budaya Bali. Karena seperti yang kita ketahui, setiap hari Kamis kita memakai baju adat. Mm-hmm. Tetapi sangat banyak sekali generasi muda sekarang yang kurang memahami tentang pemakaian udeng. Udeng itu mereka pakai sebagai untuk mainan, udeng itu mereka lepas, selendang mereka lepas. Jadi di kelas tersebut saya memaparkan materi yang lebih lanjut lagi mengenai budaya-budaya Bali. Dan juga dua murid tersebut yang saya bawa ke Sanur, saya suruh mereka memaparkan materi ke turis-turis yang ada di sana. Jadi yang kena impact-nya bukan cuma mereka sendiri, yeah, tapi juga kepada turis-turis. Saya membawa teman dua murid, yaitu namanya Kay dan juga Jaslyn. Saya ingat sekali, mereka adalah murid yang sangat impactful and they're so brave. Mm-hmm. Buat ke turis, itu saya buatkan sebuah kertas print out mengenai apa sih itu canang sari, dan lagi satu yang untuk Kay itu apa, cara perpakaian adat Bali yang benar. Jadi mereka paparkan materi itu kepada bule-bule. Bule-bule itu juga mengerti. Jadi yang kena impact-nya bukan cuma mereka, karena mereka kan tentunya harus belajar ya. Mm-hmm. Oh, ini canang sari gini. Mereka juga harus belajar cara public speaking, how to be brave, how to talk to strangers. Jadi itu menurut saya sangat amat great opportunity for me and also for them and also for the tourist yang mereka udah paparkan materinya. Tapi untuk selanjutnya, saya harap saya bisa tetap stay consistent on this. Saya harap saya bisa paparkan materi tidak cuma di sekolah, tetapi juga di luar sekolah. And I'm working on that.
4: So kalau itu kan udah lebih spesifik ya. Kalau singkat aja nih, dari kalian masing-masing, what does Bali mean for you? Dan gimana sih kalau misalnya kamu ngepromoin Bali ini sendiri? Mungkin singkat aja kalau soal itu. Dari Kirana dulu.
5: Menurut saya, kalau saya disuruh mendefinisikan Bali, bukan hanya tempat saya lahir dan juga tinggal, tapi menurut saya Bali mempunyai tradisi dan makna yang sangat dalam. Karena banyak sekali orang-orang tahu bahwa Bali itu hanya kayak a beautiful landscape gitu saja, dengan pariwisata yang indah seperti itu. Tapi as Ning Ayu 2026, I want to promote Bali dengan my program dari yang Cultural Ambassadors tadi, untuk mengenalkan tradisi dan budaya-budaya Bali lebih dalam. Entah itu dari membuat sebuah art, terus juga mengajak mereka, memberitahu mereka tentang apa sih isi di dalam makna tarik keca seperti itu. Karena sekalinya para audiens maupun turis, jika mereka tahu di balik makna sebuah tradisi, mereka akan appreciate lebih dalam. Bukan hanya sekedar tahu, oh itu cuman tari keca, oh itu cuman tari Bali biasa seperti itu.
4: Oke, jadi hampir sama-sama Alfa ya, bagaimana pemaknaan itu juga hadir, gak cuma sekedar tahu, pakai, atau membanggakan, tapi juga memahami, memaknai di dalamnya. Alfa, ada tambahan?
6: For me, Bali itu, kita sebagai generasi muda yang tinggal dan besar di Bali, itu harus selaras dengan filosofi Trihita Karana. Keseimbangan antara manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, dan juga manusia dengan alam. Dengan kita melaraskan ini dengan pariwisata Bali, menurut saya itu akan lebih impactful lagi, bukan cuma untuk kita, tetapi juga untuk turis-turis yang datang. Seperti itu sih.
4: Amazing ya. And then progres kalian yang tidak sebentar, dan kini mengembang tugas begitu, amanat dan juga kehormatan untuk menjadi Ning Ayu. And then siapa sih yang paling berperan dalam perjalanan kalian ini?
5: Jujur, menurut saya yang paling berperan adalah my mom dan juga diri saya sendiri. Karena dari sejak pertama, sejak awal prakarantina sampai akhir, itu semua campuran tangan mama dan juga tentunya campuran tangan Tuhan. Jadi mama sih yang tetap inspires aku untuk tetap brave, jangan pernah overthinking, terus gimana biar tetap be yourself dimanapun itu, dan gimana cara biar gak nervous sebelum naik panggung. Pokoknya menurut saya peran mama sungguh besar selama perjalanan saya menjadi Ning Ayu.
4: Oke, mungkin boleh menggambarkan satu kalimat untuk mama dan semua supporter kamu, apa?
5: Terima kasih banyak udah selalu dukung aku dari perjalanan aku dari awal banget sampai akhir sampai saya bisa mencapai nama gelar Ning Ayu 2026 ini. Support kalian sangat amat berarti bagi saya.
4: Oke, mama, this is your little princess. Enggak lagi tapi ya. Apa? Gimana kamu?
6: Kalau untuk saya, my family and friends, see, they were the one that makes me believe in myself. Tapi sampai saya ada di tahap ini, my family, my mom and my dad, they were always there for me the whole time. My mom, padahal saya yang ikut kompetisi, tapi mami saya yang ikut riwa. So I'm very thankful for it. And my dad as a donator, sebagai donatur saya ya, dia yang selalu support saya apapun itu yang saya buat dari awal sampai akhir. Mama saya yang selalu ikut di preliminary, prakarantina. Papa mama saya yang selalu antar jemput saya. And my mom that is always giving me words of affirmation supaya Ava gak nervous. Papi that is always watching from the audience. And my friends, walaupun mereka strict parents, they find a way. They find a way to always support me and come see me. Then even if they can't support me in real life, mereka lihat dari YouTube gitu loh. Dan ada salah satu teman saya yang dimana dia itu nunggu sendirian waktu saya preliminary dari awal sampai akhir. Dia videoin saya. He cheered for me and I'm beyond thankful for it. All of my friends and all of my family.
4: Okay, amazing. And then this is the last question for you guys. Karena memang perjalanan ini sangat-sangat dipenuhi banyak ini ya, hal-hal yang mengharukan ya. Dan kali ini as Ning Ayu 2026, what you want to say to young generation? Dan apa nih pesan yang ingin kalian hadirkan dengan gelar kalian dan juga untuk generasi muda? Silahkan dari Ava dulu, boleh.
6: Okay. As your new Ning Ayu Pariwisata 2026, I hope that you are always believing in yourself, you're always loving yourself, because preserving culture is not always about knowing where your roots are, but also knowing about how to appreciate it, how to love it. Because how can you be yourself if you don't even love your roots? How can you be yourself if you don't know what your roots are? And also to berani mencoba, berani, sangat berani untuk mencoba, karena kita sebagai generasi muda memiliki sangat banyak sekali potensi-potensi yang besar. And for us to waste it is such a big waste. Selagi kalian muda, selagi kalian bisa berkontribusi, berkontribusilah secara maksimal. Thank you so much for trusting me with this title as your Ning Ayu Pariwisata.
4: Okay, thank you. Itu dari Alpha. And then last one,
5: saya sebagai Ning Ayu 2026 ingin menyampaikan bahwa jangan pernah berpikir kalau culture atau nilai-nilai budaya bakal expired. Jangan pernah. Maka dari itu sangat penting untuk generasi muda tetap belajar dan tetap meneruskan budaya Bali dan nilai-nilai Bali di tengah perkembangan zaman ini, karena identitas itulah yang membuat kita unik dan juga berauthenticity. Dan I'm truly honored and I feel very grateful to entitle this name as Ning Ayu 2026. Dan juga jangan pernah compare yourself with each other, karena itu sangat hal yang sangat useless buat kalian. Tetap be yourself dan jangan pernah overthinking juga. Itu saja dari saya, terima kasih.
4: Okay, thank you. Itulah dia, Ning Ayu, be a star. And then karena kita tahu satu jam ini gak akan cukup kalau ngobrolin tentang semua kehebatan kalian gitu ya, banyak banget cerita-cerita inspiratif. Mungkin boleh dibagikan media sosial kalian masing-masing dan juga Ning Ayu, dan tentunya ini akan membuat teman Pro 2 bisa lebih dekat sama kalian juga dan Ning Ayu itu sendiri. Silahkan.
6: Benar sekali. Kirana mau start?
5: Kamu duluan gak apa-apa. Okay.
6: My social media, TikTok and Instagram, dua-duanya username-nya sama, Evangeline. Tapi kalau you guys still bingung cara spellnya gimana, bisa langsung check out Instagram Ning Ayu aja. Ada kok di sana, Ning Ayu Pariwisata, dan di tag Instagram saya di sana.
7: Oke, okay, thank you Ava.
5: Dan jangan lupa datang ke account saya yang bernama Luna Shellblank. Dan sama seperti Ava, jika kalian bingung cara spell atau cara ketiknya, kalian juga bisa lihat di bio Ning Ayu ada nama saya terpapar dengan bio Ning Ayu 2026 at nama akun Instagram saya. Thank you.
7: Oke, okay, terima kasih. Itulah dia boleh kita kasih tepuk tangan dulu dong.
6: Terima kasih teman
7: Pro 2. Amazing banget. So inspiring. Dan pastinya kita tunggu datang ke Pro 2 lagi dengan program-program yang meriahnya ya. Nanti kalau udah mau eksekusi jangan lupa datang ke sini ya. Jadi itulah dia teman Pro 2, obrolan kita di Meet & Chill edisi hari ini bersama Ning Ayu Be A Star, ada Kirana dan juga Ava. So terima kasih, selamat
6: terima
7: lanjut
6: kasih.
7: Kembali aktivitasnya ya.
6: Terima kasih kembali.
7: Sampai jumpa dan bye-bye.
6: Bye, terima kasih banyak.
7: Dan itulah dia teman Pro 2, kita udah main yang cantik-cantik ya, cantik-cantik kuadrat. Kalau lihat Mirah bosan, besok Mirah undang lagi mereka ya. Kalau begitu sampai di sini obrolan kita. So, nanti aku masih temenin kamu selama 1 jam ke depan untuk informasi entertainment edisi hari ini.
8: Shakira, we are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We are ready.
18: We are ready.
19: We are ready.
20: We are ready.
21: We

0: of the day.
1: Susah menabung, pengen beli gadget tapi gak kesampaian. Coba deh, sisihin uang jajan kamu dengan nominal tertentu. Contohnya nominal uang 20.000 atau 5.000 sebagai lembaran uang yang harus kamu simpan. Agar hasilnya maksimal, kamu harus selalu fokus dan konsisten untuk menabung dengan cara seperti ini satu kali dalam sehari.

Teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, satu jam ke depan ya aku masih bakal temenin kamu dengan informasi-informasi menarik seputaran dunia entertainment. So, teman Pro 2 juga bisa dengarkan via streaming ya di www.rri.co.id. Tapi buat kamu yang pengen dengerinnya dengan kualitas lebih baik, langsung aja download di aplikasi RRI Digital di App Store kamu atau di Google Play Store kamu.

Siapa nih di antara kamu dulu sering banget main yang namanya Monopoly? Aku sih suka teman Pro 2 ya, karena kalau menang happy banget, punya banyak negara. Padahal gak punya duit, tapi punya aja. Tapi teman Pro 2, ternyata permainan legendaris ini gak cuma ada di kertas, tapi juga ada di dunia nyata dan diikuti oleh kamu sendiri sebagai pemainnya ya. Dalam versi yang jauh lebih nyata, Netflix ini resmi mengumumkan pembukaan proses audisi buat serial kompetisi terbaru mereka yang diadaptasi dari dunia Monopoly. Jadi gak tanggung-tanggung teman Pro 2, itu para peserta ya yang beruntung bakal memperebutkan hadiah tunai bernilai fantastis, yaitu $2 juta teman Pro 2. Atau kalau misalnya kita dalam kurs Indonesia gitu ya, kurang lebihnya semisal harga USD-nya itu 18.100, itu udah sampai di angka 36 miliar lebih teman Pro 2. Dan kompetisi ini akan mempertemukan 12 pemain dari semua di sebuah area yang raksasa gitu teman Pro 2. Ini dari semua dunia pokoknya bisa join seleksi ini, yang mana didesain menyerupai Monopoly Town Square beneran. Jadi di sana teman Pro 2, para pemain ini akan mengandalkan strategi matang mereka, membentuk analisis tertentu teman Pro 2, dan bahkan sampai dalam analisis ini menentukan aliansi-aliansi dan kemampuan bernegosiasi buat bisa bertahan. Jadi kalau selama ini kita bernegosiasi dengan teman main kita di Monopoly yang di atas kertas teman Pro 2, nah ini di dunia nyata. Lagi-lagi dengan hadiah segini, kira-kira kamu tertarik kah teman Pro 2?

0: maju terus, pantang mundur.
1: Kekhawatiran akan mulai menghantui kita setiap kali kita berniat mengerjakan sesuatu. Kuatkanlah hati kamu dan mulailah berkarya. Jika kamu merasa ragu, ingatlah kutipan ini. It is always seems impossible until it is finally done. Segala sesuatunya selalu nampak sulit pada awalnya, hingga akhirnya kamu berani mencoba dan berhasil untuk menyelesaikannya.
0: Maju terus, pantang mundur.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Piala Dunia ini semakin membuat kita bisa dikatakan terkontaminasi ya. Kontaminasi seru banget. Tapi emang iya teman Pro 2, segala sesuatunya biar bola-bola dan juga bola. Aku tuh begitu ya, suka banget dengerin lagu halan-halan. Hahaha. Ada yang sama gak sama aku nih teman Pro 2? Cuman memang kemeriahan dari pesta terbesar bola di dunia ini teman Pro 2 ya, memang menunjukkan arah-arah gejolak ya. Gejolak apa? Gejolak buat kamu yang mau nonton langsung, karena memang bisa dikatakan tersingkirnya Amerika dan juga Portugal di babak 16 besar ini teman Pro 2 yang gak cuma berdampak ke persaingan di lapangan, tapi juga mengaruhin ke pasar tiket pertandingannya teman Pro 2. Jadi hilangnya dua tim dengan basis supporter yang besar ini bikin permintaan tiket buat laga-laga berikutnya cukup menurun. Jadi harga tiket di pasar penjualan kembali di resell ikut teman Pro 2 merosot tajam. Dan paling mencolok itu terjadi di perempat final Spanyol versus Belgia, di mana harga tiket termurah itu turun dari sekitar 2.950 US dollar menjadi 1.200 US dollar atau anjlok lebih dari 50%. Dan salah satu penyebabnya ya karena memang batalnya potensi pertemuan Amerika Serikat dan Portugal di babak 8 besar teman Pro 2. Dan selain itu absennya Cristiano Ronaldo setelah Portugal tersingkir juga ngurangin daya tarik komersial pertandingan. Ya walaupun harga tiket perempat final ini turun drastis sebelumnya teman Pro 2, tapi berbeda ya dengan partai finalnya. Bahkan tiket final ini tetap dibanderol dengan harga sangat-sangat mahal karena permintaannya yang masih tinggi dan diperkirakan teman Pro 2 bakal terus berfluktuasi ngikutin tim-tim yang berhasil lolos ke laga puncak. Jadi fenomena ini teman Pro 2 nunjukin juga kalau popularitas tim dan kehadiran pemain bintang tanda kutip nih ya, punya pengaruh besar terhadap nilai ekonomi sebuah turnamen sepak bola. Kira-kira buat kamu tim yang benar-benar dukung timnya atau dukung personalnya? Dengan harga tiket setinggi itu, apakah iya kamu mau tetap menonton langsung? Kalau aku sih mau teman Pro 2. Yang penting kalau duitnya ada. Kalau nggak ada, pakai apa?

0: Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
0: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
1: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di dunia entertainment. Tadi kita nyinggung-nyinggung tentang tiket Piala Dunia. Aku sih mau gimana caranya tapi ya. Sekalipun aku bisa beli tiketnya dengan menjual kendaraan aku, teman Pro 2, tapi untuk sampai di situ aku nggak bisa ya, belum tiket pesawat, hotel, makan. Wah. Tapi emang buat kamu-kamu yang bisa, teman Pro 2, tembus untuk nonton Piala Dunia, betapa beruntungnya kamu. Tapi udah ya teman Pro 2, kalau nyari hiburan sampai nonton secara langsung gak mungkin, ya udah dari rumah aja atau dengan dengerin RRI aja teman Pro 2. Kita kan juga menyiarkan nih di RRI dan pasar, jadi gak usah khawatir ya teman Pro 2 ya. Dan sekarang buat yang low budget aja lah ya, bioskop. Ini memang jadi tontonan yang low budget teman Pro 2. Soalnya kamu gak usah nyewa hotel, gak usah sampai ke restoran, karena pinggir jalan pun bisa gitu. Cuman ini aku gak tahu apakah diputar juga di Bali teman Pro 2, karena ada Moana 2026 nih yang sekarang banyak diperbincangkan. Ini menjadi strategi dari Disney menghadirkan film animasi klasik di versi live action yang mendapat sorotan teman Pro 2. Untuk pembukaannya dikatakan mengecewakan loh. Karena apa? Karena film yang dibintangi Dwayne The Rock Johnson ini teman Pro 2 cuma meraih 95 juta USD secara global di pekan pertama. Ini jauh di bawah targetnya yaitu 140 juta USD. Jadi perkiraannya teman Pro 2, ini ya filmnya berpotensi membuat Disney itu ngalamin kerugian besar. Dan selain pendapatan lesu, Moana juga dapat skor kritikus cuma 34% loh di Rotten Tomatoes dan terendah dalam sejarah remake live action Disney yang ada. Karena banyak kritikus yang nilai film ini terasa kurang orisinil karena terlalu mirip dengan versi animasinya teman Pro 2. Meskipun begitu, ya respon penonton justru positif dengan skor 90% dan nilai amin di CinemaScore. Dan analis menilai bahwa salah satu penyebab kegagalan ini karena memang jarak perilisan yang terlalu dekat teman Pro 2 sama film animasinya Moana 2 gitu ya. Jadi penonton ini belum ngerasa butuh beradaptasi baru. Ditambah persaingan ketat dari Toy Story 5 and then Minions and Monster. Jadi ini bikin pertanyaan apakah memang strategi remake live action Disney ini berhasil atau enggak. Itu dia informasi terakhirnya teman Pro 2 dari aku. Karena aku harus say goodbye dulu ya. Enjoy your day and bye-bye.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain kebat, kain yang biasanya dipakai oleh masyarakat suku Dayak Iban di Kalimantan Barat ini ternyata menjadi salah satu pakaian mewah yang biasa digunakan untuk upacara-upacara kebesaran. Para penenun dari suku Dayak Iban juga sering menggunakan pola asimetris pada kain kebatnya dengan motif-motif alam seperti tanaman dan juga hewan. Dan selain kain kebat, ternyata suku Dayak Iban juga punya loh kain tenun sidam dengan warnanya yang terang dan juga cerah. Dan selain itu, punya juga nih kain sungket yang memiliki motif garis-garis yang besar dan juga tegas.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astagfir, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia, RRI, menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Teman terbaik.

Di pencerluaskan dari kawasan metropolis saya Muruk 70 Denpasar. Selamat sore teman Pro 2 and welcome ya teman Pro 2 barengan sama Tia di sore hari ini. Ya teman Pro 2, hari Selasa ya teman Pro 2, hari raya tilam juga. Dan jangan lupa sembahyang ya teman Pro 2. Kalau Tia tadi pagi sih udah sembahyang ya, tadi pagi karena kerjanya sore. Kalau kerjanya pagi, sembahyangnya sore. Disesuaikan aja teman Pro 2. And by the way, teman Pro 2, Tia bakalan nemenin kamu sampai jam 8 malam dengan banyak banget informasi dan lagu-lagu kece sebagai selingan dari informasinya juga. So, don't go anywhere ya teman Pro 2. Kamu stay tune di sini aja karena banyak banget nih info-info yang sudah menanti untuk Tia sampaikan di sore hari ini. So, I would like to start with Benson Boone dengan In The Stars.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kemajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Yes, masih dari kawasan Metropolis Sembruk 70 dan Pasar. Ya, teman Pro 2 di sore hari ini ya, teman Pro 2 di update info ekonomi dulu nih. Ini tiap kutip dari antara nih ya, teman Pro 2 dimana dari MenQ Purbaya ya, memastikan tak naikkan tarif pajak, teman Pro 2. Nah, dari Menteri Keuangan ya, teman Pro 2 Pak Purbaya memastikan pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak dalam jangka menengah, sebaliknya memfokuskan strategi peningkatan penerimaan negara melalui perluasan basis perpajakan. Nah, teman Pro 2, untuk strategi jangka menengah ya, untuk memperkuat basis penerimaan negara, dapat disampaikan bahwa dalam jangka menengah strategi perpajakan diarahkan pada perluasan basis tanpa semata-mata menaikkan tarif pajak, teman Pro 2. Itu disampaikan oleh Pak Purbaya, teman Pro 2, dalam salah satu kegiatan DPR RI. Nah, apa sih yang akan dilakukan untuk perluasan basis perpajakan ini, teman Pro 2? Nah, ini akan ditempuh melalui pemanfaatan data dan teknologi untuk menjangkau ekonomi digital, shadow economy, serta sektor informal. Sementara di bidang bea cukai, teman Pro 2, dan kepabeanan dan cukai yang kita sering paham dengan bea cukai ya, teman Pro 2. Nah, pemerintah bakalan memperkuat penerimaan melalui digitalisasi layanan dan pengawasan, peningkatan audit dan penindakan, serta pemberantasan impor ilegal dan peredaran barang kena cukai ilegal. Nah, upaya ini tetap dilakukan, teman Pro 2, dengan menjaga iklim investasi, ada juga mendukung ekspor dan memperlancar kegiatan usaha. Nah, sedikit recap juga, teman Pro 2, di satu semester 2026 ini realisasi penerimaan pajak nasional mencapai 1,035,7 triliun atau di angka 43,9% dari target APBN 2026. Nah, capaian ini pastinya tumbuh 24,6%, teman Pro 2, dibandingkan periode yang sama di tahun 2025. Jadi mari kita doakan semoga lancar ya, teman Pro 2, apalagi pajak ini adalah salah satu bagaimana cara biar jalan kamu diperbaiki, infrastruktur juga diperbaiki, dan semoga ini berdampak lebih baik juga, apalagi yang kita harapkan semua sektor ya, teman Pro 2, mendukung dari perpajakan di Indonesia ini. So, teman Pro 2, jangan lupa taat pajak biar nanti kedepannya kamu juga yang merasakan manfaatnya.

0: Waktunya kentongan.
1: Abrasi laut adalah suatu proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut atau pasang surut arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, tetapi manusia sering disebut sebagai penyebab utamanya. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya abrasi adalah dengan penanaman hutan bakau. Hutan bakau sangat bermanfaat agar tidak terjadi pengikisan pantai. Pengikisan pantai dapat berakibat daratan sekitarnya tergenang air.
2: Ikil, ikil, ikil, info gokil.
3: Mas, mas, kok baunya kayak kambing? Juragan kambing ya?
4: Bau badan kamu kayak kambing. Pakai deodoran dong. Mandi bersih aja gak cukup buat ngilangin bau badan. Dengan pakai deodoran, bakteri yang menyebabkan bau badan di ketiak kamu akan ditekan, sehingga akan bikin wangi kamu jadi lebih segar dan tentunya lebih percaya diri.
3: Masnya wangi, boleh minta nomor HP gak?

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Tia ya di sore hari ini, teman Pro 2. Dan ini info terakhir ya yang bisa Tia sampaikan sebelum nanti dia bakalan update info Pro 2 juga di jam 4 sore. Nah, nggak afdol nih teman Pro 2 kalau kita belum bahas tentang emas kalau di info ekonomi di sore hari ini. Nah ya teman Pro 2, untuk harga emas batangan Galeri 24 dan UBS di Pegadaian, teman Pro 2, ini seragam banget ya, couple banget turunnya barengan teman Pro 2, karena di perdagangan Selasa ini harus di note ya teman Pro 2, turunnya barengan ya. Jadi teman Pro 2 nih, Tia kutip dari informasi terbaik kita rri.co.id teman Pro 2, di mana harga emas Galeri 24 dan UBS sama-sama turun 25.000 per gram dibandingkan perdagangan di hari-hari sebelumnya. Nah, harga emas Galeri 24 kini berada di level 2.587.000 per gram, sedangkan UBS dipatok 2.599.000 per gram. Nah teman Pro 2, kalau kamu pengen beli emas sih boleh aja ya sekarang ya teman Pro 2. Karena kalau misalnya kamu belum tahu nih ya, untuk harga emas apalagi emas batangan itu bisa start dari 0,5 gram ya teman Pro 2 yang ada di Galeri 24 dengan harga 1.357.000. Sedangkan untuk UBS ya teman Pro 2 di 0,5 gram ada di angka 1.405.000 rupiah. Kalau kamu pengen yang paling gede teman Pro 2,

0: Apakah kamu tahu?
1: Perlu kita ketahui bahwa penggunaan tisu yang selalu kita gunakan setiap saat ternyata menjadi penyumbang masalah lingkungan yang serius dan mampu membahayakan bumi. Penelitian dari Simple Ecology menyebut industri tisu dan kertas menempati peringkat ketiga penyumbang emisi gas terbesar dalam skema pemanasan global. Hampir semua tisu yang kita temukan di supermarket terbuat dari pohon ketimbang dari kertas daur ulang. Data dari situs EarthBuddies menemukan fakta pemakaian tisu di Hong Kong pada tahun 2014 setiap harinya mencapai 600.

0: 168 ton, itu setara dengan 11.300 pohon, dan 13 juta galon air yang digunakan untuk memenuhi pembuatan bahan baku tisu. Pembuatan tisu juga tidak terlepas dari bahan kimia yaitu klorin, yang membuat tisu berwarna lebih putih serta terasa lebih lembut. Tetapi limbah yang dihasilkan ini dapat mencemari air. Karena efek yang ditimbulkan inilah yang mengharuskan kita lebih bijak dalam menggunakan tisu, contohnya mengganti dengan produk berbahan kain dan pilih tisu yang berbahan tree free.
1: Waktunya kentongan.
2: Sahabat kreatif, La Nina merupakan fenomena suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah yang mengalami pendinginan di bawah kondisi normal. Pendinginan suhu muka laut ini mengurangi potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik tengah dan juga meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia secara umum. La Nina juga berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, serta mengancam sektor pertanian dan perikanan. Ayo sahabat kreatif, cermatlah dalam menghadapi bencana.

0: FM.
1: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Selamat siang teman Pro 2, sekarang saatnya kamu dengarkan Info Pro 2 edisi hari ini 14 Juli 2026 bersama Tia. Suhu udara di Bali dalam beberapa hari terakhir terasa semakin dingin, terutama pada malam hingga dini hari teman Pro 2. Dari BMKG menyebutkan kondisi tersebut merupakan dampak musim kemarau yang kini telah melanda seluruh wilayah Bali akibat dari aktifnya monsun Australia yang membawa masa udara dingin dan kering ke Indonesia. Prakirawan BBMKG wilayah 3 Denpasar, Wulan Wandarana di Denpasar menyampaikan selain dari dipengaruhi monsun Australia, kondisi tersebut juga terjadi karena pergerakan semu tahunan matahari yang saat ini berada di belahan bumi utara. Akibatnya wilayah Indonesia termasuk Bali mengalami berkurangnya intensitas penyinaran matahari sehingga suhu udara khususnya pada malam hari terasa lebih rendah teman Pro 2. Berdasarkan hasil dari pengamatan BMKG, suhu udara di Bali masih berada dalam kisaran normal. Suhu terendah tercatat mencapai sekitar 19 derajat Celcius, sedangkan suhu tertinggi berkisar di angka 31 hingga 32 derajat Celcius. Meski suhu udara terasa lebih dingin teman Pro 2, dari BMKG menegaskan kondisi tersebut masih tergolong normal dan menjadi karakteristik musim kemarau di Bali. Untuk mengantisipasi dari dampak musim kemarau, BMKG terus melakukan pemantauan cuaca secara berkelanjutan dan menyampaikan peringatan dini. Masyarakat diimbau menggunakan air secara hemat guna mengantisipasi potensi kekeringan dan krisis air bersih. Baiklah teman Pro 2, sekian Info Pro 2 di siang hari ini. Jangan kemana-mana karena kita akan ada dialog selama sejam ke depan. So, di sini aja di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Takeoff position, cabin crew, take your seat for takeoff.
1: Aduh, Kak, boleh ke toilet nggak sih?
2: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
1: Ya udah deh.
0: Selamat sore para pendengar yang terhormat. Selamat datang di Afternoon Tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan-angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Alright teman Pro 2, spot kebanggaan baru kita sudah berkumandang ya. Jadi tegakkan sandaran kamu. Mulai ya, dengarkan dengan baik teman Pro 2, karena kita bakalan dialog selama sejam ke depan. Dan spesial di sore hari ini teman Pro 2, kita bakalan bahas-bahas tentang kesehatan. Ini penting banget teman Pro 2, karena dia juga habis sakit ya, seperti yang di timeline judul kita di sore hari ini teman Pro 2. Bahkan sampai seminggu, itu bukan fun fact sih ya, tapi sad fact teman Pro 2. Jadi jaga kesehatan kamu, dan salah satunya adalah dengan kamu mendengarkan dialog kita di sore hari ini. Nah, kita bahas apa sih teman Pro 2? Nah, kita bakalan bahas tentang batuk pilek pada anak, apa sih yang harus diwaspadai. Oke, pastinya kita sudah kedatangan dua dokter di sore hari ini teman Pro 2. Kita sapa dulu enggak sih ya teman Pro 2? Selamat sore dokter.
1: Halo, selamat sore. Sore.
0: Oke, ini sudah ada dua dokter ya di sore hari ini dengan spesialisnya masing-masing teman Pro 2. Kita kenalan sama ladies first dulu ya, Dok ya. Boleh deh dokter perkenalan sama teman Pro 2 dengan siapa di mana nih?
1: Halo semua, saya Dr. Igusti Amanda Jaya, spesialis anak. Saya biasa dipanggil Dr. Amanda. Okay. Saya juga seorang dokter spesialis anak.
0: Oke, selamat sore dok.
1: Hai, sore.
0: By the way, fun fact-nya teman Tia ada yang cita-citanya pengen jadi dokter anak banget.
1: Wow, udah ini gak? Udah terrealisasi belum?
0: Sekarang dia abis koas juga. Jadi kayak okay. Ini lagi mendengarkan juga orangnya dok.
1: Oke, okay, good luck ya.
0: Good luck ya teman Tia, semoga tercapai cita-citanya dokter anak. Dan dia adalah sedikit intermezzo teman Pro 2, orang yang duduk 3 tahun di belakang Tia sekolah.
1: Oh my god, oke
0: okay. Yes, kita geser dulu nih dari Dok Amanda ya, sebagai dokter anak ya dok ya.
1: Yes.
0: Keren sekali teman Pro 2. Kita geser ke Dok Yupindra, boleh perkenalan lebih jauh dulu dok?
2: Ya, selamat sore, saya Dr. Putri Pindra, saya seorang dokter THT.
0: Oke, okay. Ya. Jadi adalah dokter THT dan dokter anak teman.
2: Nggak ada fun fact-nya.
0: Kalau fun fact-nya yang baik-baik aja banyak sih ya dok ya. Semoga pendengaran kita semakin sehat-sehat aja.
2: Oh, saya kira ada yang temannya jadi dokter THT juga.
0: Oh, kalau itu kayaknya belum. Soalnya teman Tia yang lolos kedokteran cuma satu dong.
2: Oh iya, iya. Siap.
0: Jadi kalau misalnya cita-citanya banyak, nanti dia banyak ya spesialisnya ya. Pusing sendiri ya.
2: Iya.
0: Oh my god. Oke deh teman berdua. Sore hari ini kita sudah kedatangan dokter THT dan dokter anak nih dengan judul yang langsung ya, batuk pilek pada anak. Itu berarti memang sudah ada dengan THT-nya dan anaknya langsung ya dari frasa pertamanya teman Pro 2. Oke, dokter-dokter atau langsung Tia sebut satu aja ya, dokter aja ya. Kenapa sih kita mengangkat topik ini di sore hari ini dokter?
1: Oke, mungkin pertama dari saya dulu ya.
0: Boleh.
1: Yang kita tahu di sini lagi zaman ya, lagi naik banget ya, hype banget batuk pilek, bukan zaman, bukan naik.
0: Bukan viral juga
1: bukan.
0: Ya, Dok ya.
1: Jadi setiap hari ada aja. Terutama di sini pada spesialisasi saya sebagai dokter anak, apalagi anak itu sudah mulai sekolah, mulai taruh di daycare, sering berinteraksi dengan orang-orang sekitar, otomatis batuk pilek itu bakal sering terjadi. Karena itu biasanya misal salah satu penyebabnya adalah dari infeksi. Infeksi itu macam-macam, ada infeksi bakteri, virus atau kuman lainnya, atau bisa juga zaman sekarang polusi nih.
0: Waduh.
1: Polusi seperti zaman sekarang sampah bisa harus dibakar. Terus banyak orang ngerokok kayak gitu. Jadi orang anak-anak pengen nyari outdoor nih, tapi ternyata sekitarnya banyak orang rokok tuh. Itu bisa jadi salah satu pencetus dari batuk dan pilek itu sendiri.
0: Okay.
1: Jadi ini perlu banget kita bahas dan sini karena pasti banyak orang tua yang worry nih, anaknya baru sembuh nih, lagi seminggunya lagi batuk pilek, lagi batuk pilek kayak gitu. Kayak ya kita harus tahu apa sih batuk pilek itu. Batuk pilek itu adalah suatu simptom, bukan penyakit ya. Bukan kayak sama demam itu suatu gejala, bukan nama suatu penyakit. Nah, batuk dan pilek itu sendiri kita harus tahu penyebabnya apa, sehingga kita tahu nanti tata laksananya apa. Dimana batuk dan pilek itu sebenarnya adalah respon mekanisme tubuh nih, mekanisme untuk memproteksi diri sendiri. Misalnya dari batuk, batuk itu respon ketika ada benda asing masuk ke dalam saluran nafas. Misalnya ada infeksi yang saya bilang tadi, bakteri, virus, kuman, terus ada benda asing masuk, itu respon tubuh untuk mengeluarkan si benda asing itu. Begitu juga dengan pilek. Pilek itu juga yang kita tahu hidung ada lendir, ada bahasa kita dalam kedokteran sekret ya. Jadi lendir itu bukan sekedar ada lendir gitu aja, dia gunanya untuk memproteksi dari saluran nafas agar nanti tidak si benda asing yaitu yang tadi saya sebutkan itu tidak masuk terlalu jauh lagi kayak gitu. Nah, kita harus di sini harus tahu juga tidak semua batuk pilek itu berbahaya. Ya, dominansi karena virus biasanya. Virus itu akan membaik kurang lebih 5 hari ke atas lah udah membaik. Tapi yang kita harus waspadai kalau misalnya batuk atau pilek itu disertai dengan misalnya anak sesak nafas. Udah mulai enggak mau makan, enggak mau minum. Terus udah mulai kesadaran menurun, apalagi sampai demamnya terlalu tinggi. Kayak gitu wajib banget dibawa ke fasilitas kesehatan, ke dokter. Nah, untuk total kesananya tergantung dari penyebabnya itu sendiri. Jadi kita nggak semata-mata batuk obatnya A gitu, nggak semata-mata harus tahu penyebabnya apa, maka harus dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat kayak gitu.
0: Berarti boleh aja kalau misalnya mau ke puskesmas, ke rumah sakit, atau mungkin nyari dokter yang buka klinik itu juga nggak apa-apa ya?
1: Yap, boleh, karena kita awam nih, jadi nggak boleh sembarangan sebenarnya beli obat-obat yang ada di apotek, karena penyebabnya sendiri kita nggak tahu sebagai dokter awam, sebagai manusia awam gini.
0: Apalagi anak-anak ya dok ya, yang sometimes nggak bisa menyampaikan apa yang salah, apa yang benar kan dok ya.
1: Dosisnya juga nggak boleh sembarangan, karena obat batuk itu kadang ada obat batuk yang keras kayak gitu, obat batuk pilek yang keras itu nggak boleh sembarangan dikasih.
0: Oke, okay. Gitu. Jadi ini warning juga ya untuk papa mama, siapa tahu juga kakaknya yang punya ponakan mungkin juga ya dok ya, biar lebih aware lagi tentang penyakit-penyakit, apalagi seperti yang dok Manda sampaikan ya teman-teman kedua, polusi sekarang sudah lebih banyak ya dan tidak terlihat sepenuhnya ya dok ya. Oke, okay. By the way nih dok, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi tentang topik kita, sebenarnya umur dari kata anak ini berapa sih dok range-nya?
1: Oke, okay. Anak itu sebenarnya kalau kita dibilang saya bagian dokter anak ya. Dari 0 tentunya ya sampai usia 17-18 tahun itu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi kalau di atas itu udah ke dewasa jadinya.
0: Berarti langsung ke umum ya bahasanya ya dok ya.
1: Iya.
0: Oke, berarti sebelum punya KTP boleh nanti langsung menghadap sama dok Manda ya dok ya.
1: Tapi diharapkan nggak sakit ya. Amin, cuma diskusi aja ya.
0: Konsul mungkin ya. Nyari vitamin mungkin yang boleh berkaitan dengan batuk kan ada juga ya. Dok,
1: ada.
0: Ya?
1: Oh, jadi.
0: Oke. Nah itu udah jelas ya teman-teman berdua, karena sometimes ada yang viral juga ya dok ya tentang orang yang umurnya di bawah 17 tahun tapi dibawa ke umum, atau mungkin anak-anak yang dibawa ke umum, atau malah sebaliknya juga nih dokter anak menghandle yang dewasa.
1: Umum sebenarnya boleh sih. Jadi kalau umum misalnya kita kan berjenjang. Jadi kalau dokter biasa era-era asuransi kayak sekarang ini yang punya pemerintah itu, jadi utamanya mungkin ke dokter umum dulu, sementara dokter umum tidak bisa
0: mengcover mentata
1: laksana lagi, atau memang sudah tidak sesuai kompetensi dia, akan dirujuk ke dokter spesialis anak.
0: Oh, kayak gitu. Oke, jadi spesialis ini yang spesial-spesial aja ya dok ya. Oke, kalau misalnya memang tidak di spesial di dokter anak, akan dibawa ke spesialis THT nih. Oke, ini kita sudah sesuai judulnya, batuk pilek pada anak. Sebahaya apa sih batuk pilek ini dokter? Mungkin dari dokter Yupindra menyampaikan mungkin ya, karena kalau dari dokter anak sudah menjelaskan nih, dari dok Manda sudah menyampaikan bahwa ternyata batuk pilek itu bukan penyakitnya ya dok ya, atau mungkin gejalanya ya bahasa awamnya. Sebahaya apa sih batuk pilek ini kira-kira dok Yupindra?
2: Oh iya, tadi saya ingat pengalaman saya nyambung pernyataan dokter Amanda dulu ya.
0: Boleh.
2: Ya tadi masalah anak-anak baru masuk sekolah gitu. Ya jadi memang kalau Juli Agustus ini saya lihat memang anak-anak tuh banyak yang sakit tuh. Ya karena kan baru masuk daycare, baru masuk TK, SD. Sama juga dulu anak saya waktu TK itu baru-baru awal tuh terus ya sakit gitu karena kena sama teman-temannya begitu. Terus juga yang paling penting nanti di sini kapan sih kita ke dokter anak, kapan sih ke dokter THT begitu. Saya yakin kalau anak batuk pilek pasti ke dokter anak dulu, jarang sekali ke dokter THT. Pasti kalau misalnya dokter anak setelah dikasih obat, diterapi tidak membaik, mungkin dia akan konsul ke saya gitu. Begitu juga saya, kalau misalnya ada anak batuk pilek nih ke saya, ternyata ada kelainan yang lain gitu, misal kayak ada suara napasnya grok-grok, nyi-nyi, yang tidak akan saya terapi, saya kirim lagi ke dokter anak.
0: Okay.
2: Saya cari dulu apakah ada kelainan di bidang THT, kalau tidak ada pasti saya kirim gitu.
0: Oke, jadi ibaratnya dokter THT ini kalau udah di dokter anak ternyata ada yang lain nih, ada perlu THT nih, baru ke dok Yupindra ya dok ya.
2: Betul.
0: Atau mungkin yang ke dok Yupindra duluan nih ternyata bukan di sini ruangannya adik-adik, geser ya balik lagi ke dok Manda.
2: Karena sering banget misalnya kayak ya ini kasus dewasa ya, misalnya kalau misalnya nyeri telinga gitu misalnya. Nyeri telinga kan kadang-kadang pasien, aduh dok, saya nyeri telinga, setelah saya periksa ternyata sakit gigi.
0: Waduh.
2: Begitu
0: akhirnya. Karena syaraf ya.
2: Iya, itu kan kalau di nyeri telinga kan ada yang memang asli dari telinga nyerinya, bisa ada nyeri alih gitu, bisa dari gigi, dari tulang begitu.
0: Oke. Okay. Ya, jadi
2: intinya,
0: memang
2: kalau YouTuber itu kita collab lah kalau menangani pasien.
0: Definisi yang orang awam paham mungkin ya dok ya, collab ya langsung ya. Waduh, memang ya kolaborasi. Kalau kolaborasi penyakit agak mengerikan ya dok ya.
1: Jangan.
0: Jangan tombol kedua. Oke. Balik lagi ke topik kita yang memang ini sebenarnya luas banget ya bahasannya ya dok ya. Apalagi batuk pilek, dia juga jujur li waktu ini sempat banget seminggu abis galungan ya dok ya. Kalau mungkin dok Manda menyampaikan tadi karena penyesuaian juga ya, hal yang baru mungkin ya. Tapi galungan gak baru sih, tapi lebih ke capeknya aja sih ya dok ya. Cuman jujur Tia agak takut sendiri ya di saat itu ya dok ya. Karena sampai seminggu banget dengan job desk sebagai penyiar itu kan emang harus bersuara ya dok ya. Nah itu kira-kira apakah ada gak sih dok alasan lain? Padahal kan kegiatan kita sudah biasa nih. Kenapa sih tiba-tiba batuk pilek ini datang gitu loh? Padahal kita dengan kegiatan yang sudah biasa dilaksanakan, kegiatan yang kayak ya udah ya sehari-hari gitu loh, sambil merainan juga gak apa-apa, sambil siaran juga gak apa-apa, tapi kenapa tiba-tiba penyakitnya ini datang dan beda-beda gitu loh dok, apalagi batuk pilek ini.
1: Oke, pertama mungkin dari kegiatan ya, mungkin karena galungan, macam-macam itu kan kita tahu ibu orang Bali itu capek banget. Dimana kalau capek otomatis imunitas rata-rata akan menurun di sana, apalagi kita kalau capek bakal makanan gak dijaga, bagi minum juga, apalagi sebagai penyiar juga cuap-cuap dengan AC yang super dingin kayak gini kan kering jadinya. Bisa kayak itu karena itu jadi sangat sensitif, otomatis kalau misalnya itu gampang untuk mungkin terserang penyakit bisa seperti itu kayak. Terus untuk kalau misalnya terutama pertama infeksi kayak gitu, apalagi kalau misalnya banyak ketemu galungan, banyak kita kontak dengan orang-orang, jadi kita gak tahu, kita gak bisa lihat itu bahasa kita droplet-droplet tuh kayak apa ya, taburan-taburan di udara gitu. Itu bisa kena ke kita. Kita zaman sekarang udah gak pakai masker kan soalnya kan, jadi gak ada protektif lagi dari kita, jadi otomatis juga kebersihan dan lain-lain kayak gitu.
0: Oke, jadi memang ada faktor lain yang tidak Tia sadari ya dok Manda ya. Oke, kalau misalnya penyakitnya ini memang sebenarnya kalau dari dokter anak mungkin Tia pahamnya lebih awamnya itu adalah ya memang secara umum dulu nih dibawa ke dokter anak, asal balik lagi umurnya di bawah 17 tahun tadi ya dok ya. Oke, kalau dari dokter Yupindra nih sebenarnya dari THT itu menghandle apa aja sih dok gitu loh, sebanyak apa sih problem yang biasanya dihadapin sama dokter THT ini?
2: Ya biasanya kalau di bidang anak nih, anak ya khusus anak ya, kalau anak biasanya satu mencari vokal infeksi misalnya. Jadi kalau misalnya di bidang anak enggak ketemu nih, pasti akan dirujuk ke THT. Apakah nanti kita lihat apakah ada amandelnya besar, terus apakah ada amandel itu kan enggak hanya di sini kan, pernah lihat amandel ya?
0: Iya. Astungkaret yang enggak amandel. Nggak,
2: coba bisa buka mulutnya, buka mulutnya. Terus center gitu. Ada kayak bakso kiri kanan begitu. Itu satu. Terus yang kedua, kalau pada anak-anak biasanya ada amandel lagi di belakang hidung gitu. Adenoid namanya. Jadi di belakang hidung gitu.
0: Susah dicari ya.
2: Jadi itu kadang-kadang dia menyumbat di situ karena dia besar, dia tidurnya ngorok. Habis itu kalau ada pilek dia enggak bisa ke belakang. Jadi dia ngumpul di sana, hidungnya tersumbat begitu. Nah, itu kan kadang-kadang perlu ini, dia perlu ditindakan operasi. Nah, itu biasanya itu yang kita kerjakan di bidang THT. Terus juga yang kedua, kita biasanya juga menangani komplikasi-komplikasi itu. Misalnya
0: yang kolab-kolab ya, Dok ya.
2: Iya, misalnya kalau dari ternyata dia batuk pileknya lama gitu enggak sembuh-sembuh, otomatis kan nanti kadang-kadang ada ingusnya sampai ke telinga gitu. Jadi nyeri telinga lah dia. Ya, jadi kan kalau kita lihat di belakang hidung itu kan ada saluran dia. Tuba Eustachius namanya.
0: Waduh, keluar nih.
2: Nggak ada sih, itu kayaknya ada di biologi tuh kayak ada saluran lah, pipa gitu dari belakang hidung sampai ke telinga. Jadi ingus-ingus yang di belakang hidung itu bisa sampai ke telinga, karena pada anak-anak itu dia salurannya itu besar, pendek, datar. Beda sama kita, kalau kita kan sempit, panjang, agak miring. Jadi kalau ingus tuh susah dia ke sana. Kalau pada anak-anak dia begini, dia besar, jadi gampang banget dia.
0: Jadi tiba-tiba udah padat aja di sana, mengumpul
2: semua. Iya betul. Ya. Jadi tiba-tiba keluhannya nyeri telinga. Kalau pasien anak nyeri telinga, pasti saya tanya, sebelumnya ada batuk pilek bu? Ada. Oh, ada hubungannya begitu. Kalau misalnya sebelumnya ada batuk pilek, nggak ada. oh berarti bukan karena ini nih, bukan karena pile yang lain begitu.
0: Dideteksi lagi berarti selanjutnya ya dok ya.
2: Gitu.
0: Waduh, berarti ini ibaratnya perpanjangan tangan dari dokter anak juga ya, ya dok ya, dari dokter THT. Oke, ini bisa di subscribe juga collab-nya teman 22. Tapi semoga kamu tidak perlu mendapatkan collab-collab ini, karena bisa dibilang kalau udah sampai dokter THT turun tangan itu bisa dibilang penyakitnya lebih serius lagi ya dok ya.
2: Iya sih, karena perlu tindakan operasi biasanya
1: yang tidak bisa dilakukan dokter anak.
2: Ya, gitu.
0: Beda spesifikasinya juga ya dok ya. Oke deh, ini Tia udah tanya banyak banget jujur nih teman Pudu, karena banyak banget pertanyaan yang ada di kepala Tia, karena ini adalah bisa dibilang gejala-gejala yang sering sekali terlihat ya dok ya. Bahkan setiap hari tuh bisa aja lihat orang tiba-tiba batuk di jalan, kayak di samping kita ada yang dahak gitu kan, kayak agak khawatir ya dok ya. Oke deh, nanti kita bakalan bahas lebih lanjut ya teman Pudu setelah lagu yang berikut ini.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Yes, kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar ya teman Pro 2. Seperti di sore hari ini teman Pro 2, tadi Tia udah sampaikan juga ya ke kamu teman Pro 2 untuk dengerin di sini aja nih. Dan kamu juga bisa banget tonton apa yang kamu dengerin sekarang juga teman Pro 2 di aplikasi RRI Digital dan juga di Facebooknya kita di Pro 2 Denpasar. Nah teman Pro 2, kalau bahas-bahas penyakit kayaknya agak mengerikan ya, tapi kita akan membuat lebih fun lagi teman Pro 2, apalagi ini kita bareng sama dokter anak dan dokter THT teman Pro 2. Sebelum kita lanjut sesuai topik kita, dia pengen nanya nih dok, sebenarnya berapa kali sih kita ngecek ke THT gitu lah, apalagi kan kayak kalau jujur dari Tia sendiri agak awam ya dengan THT ya dok ya, Ipi ya, siap, karena siap. Kayak itu tuh seperti yang tadi dokter sampaikan, kalau dari umum kalau misalnya memang keluhannya perlu ke THT baru ke THT, kalau dari dokter anak yang tidak misalnya spesifikasinya bukan di dokter anak baru ke THT. Nah itu sebenarnya kita perlu cek ke dokter THT juga nggak sih dok? Maksudnya secara umum kita lagi sehat-sehat
4: ini
3: nih gitu.
4: Pasiennya anak apa dewasa?
3: Kalau anak-anak, kalau dewasa itu gimana?
4: Okay, ya kalau misalnya kalau pada anak ya, kita bicara anak ya, kan biasanya kasus yang saya sering datang ya ke THT itu biasanya dok saya ingin bersihkan telinga anak saya.
3: Yeah. Nah,
4: biasanya itu sih yang paling sering. Jarang sih ada yang batuk pilek ke saya. Biasanya kalau enggak sembuh baru ke saya cari ini. Jadi kalau misalnya kasus yang sering di saya itu biasanya kasus di ini kotoran telinga.
3: Bersihin.
4: Ya, biasanya itu satu keluhannya kalau dipanggil enggak nyaut. Ya, itu satu. Terus yang kedua saya pernah punya pasien ini mahasiswa S3.
3: Waduh.
4: Ini pengalaman saya nih. Mahasiswa S3 waktu dia ujian katanya ini diam aja gitu.
3: Enggak kedengeran
4: maksudnya kedengeran, dipanggil ya,
3: sama prof-profnya.
4: Iya. Makanya abis ujian katanya disuruh ke THT ya, datang ke saya.
3: Duh,
4: ternyata benar ada kotoran.
3: Waduh. Tapi lulus enggak tuh ujian?
4: Lulus.
3: Spill, dok, spill.
4: Sudah dokter sekarang.
3: Agak mengerikan ya, dok ya. Bayangin aja ya dok Manda ya, kayak udah S3 tapi ternyata gezong gara-gara tidak didengar ya.
4: Iya.
3: Waduh.
4: Kayak saya, aduh, kok bisa begini ya gitu. Okay. Terus juga kalau misalnya kotoran telinga itu jadi kapan sih kita harus bersihkan kotoran telinga? Jadi kalau kotoran telinga itu kan kalau kita lihat telinga kan kita bisa bagi dua nih, sepertiga bagian luar, 2/3 bagian dalam. Kalau dia kotoran itu kan hanya ada di sepertiga bagian luar. Jadi kalau kita geleng-geleng, ngunyah-ngunyah, pasti dia keluar, pasti. Ya, yang perlu dibersihkan satu bayi. Kan kadang-kadang dia karena kecil kan lubangnya enggak bisa keluar dengan sendirinya. Dua, dia lansia, kelenjar udah habis tuh. Kering dia kan jadinya dia nyumbat. Atau yang ketiga orang yang kerja di luar. Kayak misalnya tukang atau apa
3: yang di lapangan.
4: Lapangan ya, kan dia kotorannya itu kan akan tercampur dengan debu, jadi dia keras dia biasanya. Itu aja sih. Beda dia telinga sama gigi. Kalau gigi kan harus diapa-apakan tuh. Ya harus di scaling, sikat dan lain sebagainya supaya enggak ke dokter gigi gitu kan, supaya enggak ke sakit ke dokter gigi. Kalau telinga itu semakin diapa-apakan akan semakin ke saya begitu.
3: Oh, gitu ya.
4: Iya, pasti itu. Semakin sering dikorek, semakin sering apa namanya kena air. Pakai headset kayak gini. Iya, pasti.
3: Oke.
4: Okay. Ya, akan ketes ke saya.
3: Berarti emang dibiarkan natural aja ya, dok ya.
4: Betul.
3: Oke, okay. Tapi kan anak-anak ada aja yang jahil gitu ya, dok ya. Pernah nggak sih, dok, ngalamin kayak ada yang tersangkut gitu loh?
4: Oh, ada tuh. Pernah saya ini ada, bukan anak-anak, enggak ada sih. Jadi pernah ada apa sih namanya tukang gitu kan? Ada dia bersihkan telinga pakai kawat gitu kan?
3: Ih.
4: Kawatnya di apa sih namanya di untel-untel gitu,
3: digulung gitu.
4: Digulung itu akhirnya dibersih, nyangkut dia. Akhirnya ke UGD itu panjang dia.
3: Oh my god, dok. Aduh.
4: Agak lucu juga.
3: Jadi ide banget
4: iya,
3: ya.
4: Iya, jadi dia datang itu dengan telinganya ada
3: antenanya.
4: Kawat panjang gitu.
3: Aduh, ini intermezzonya agak jauh banget tapi mengerikan ya, Dok Manda.
5: Banget.
3: Aduh, Tia membayangkan kalau anak-anak tiba-tiba sing ide itu tapi aduh jiping jangan lah ya.
4: Kalau anak-anak jarang sih. Anak-anak aman. Jarang. Kalau anak-anak biasanya begini, paling sering kalau berhubungan dengan pilek ya. Kalau pada anak-anak itu biasanya saya beberapa kali dapat pilek satu sisi, ingusnya satu sisi. Kalau ingus satu sisi, kita harus curiga benda asing.
3: Oke.
4: Ya kadang-kadang kan dimasukin apa hidungnya. Jadi dia kan di sana ada suatu reaksi yang direspon. Ya merespon tubuhnya yang mengeluarkan ingus begitu. Khas kali itu satu sisi aja.
3: Oke, berarti pilek satu sisi itu adalah respon hidung kalau ada yang salah nih, nidut gitu ya langsung ya dok ya.
4: Biasanya kalau dulu saya awal-awal sekolah itu paling sering tuh batu begitu kan yang dimasukkan. Kalau sekarang jarang ada yang batu dimasukkan. Biasanya Lego biasanya.
2: Udah nggak main batu sekarang anak-anak dok.
3: Sekarang mainannya udah bersih ya dok ya.
2: Lego.
4: Biasanya juga telinga juga gitu misalnya. Kadang-kadang kan dimasukkan apa kerikil apa gitu. Kalau sekarang enggak ya, sekarang pledoh biasanya. Iya, pledoh sekarang biasanya. Jarang ada masukkan batu lagi.
3: Oke, udah enggak ada kesangkut gara-gara main congklak itu udah jarang ya, Dok ya.
4: Kalau enggak Lego, pledoh, plastisin lah gitu biasanya.
3: Kalau enggak device-nya HP gitu ya. Kan enggak mungkin dia masuk hidung mengerikan ya juga ya, Dok ya. Oke, terima kasih ya, Dok. Ini ceritanya benar-benar warna-warni banget ya, Dok ya. Ternyata permasalahan THT bukan cuma di telinga aja, tapi juga bagaimana kesadaran manusia memasukkan barang yang tidak penting ya, ya Dok ya. Aduh, ada aja jailnya emang teman berdua. Oke, thank you Dok Yupi atas ceritanya yang benar-benar abstrak banget ya. Collab-nya tuh benar-benar collab yang random banget yang tidak diduga oleh netizen teman berdua. Oke, Dok, mana kira-kira kalau misalnya dari poli anak ya simpelnya nyebutnya Dok ya. Itu sebenarnya kalau penyakit dari batuk pilek, penyebab batuk kok penyebab apa namanya tuh Dok?
2: Penyebab benar.
3: Oh ya benar ya penyebab ya Dok.
2: Apa yang menyebabkan batuk pilek itu sih?
3: Sebenarnya yang paling sering terlihat untuk anak-anak ini sebenarnya penyebab dari batuk pilek datang ini apa sih Dok?
2: Oke. Jadi kita harus tahu si batuk itu dibagi dua nih kok jadi bagi anak, ada yang akut, ada yang kronis.
3: Oke.
2: Di mana yang kita paling sering ibu-ibu mau itu adalah si yang akut, di mana akut itu kurang dari 2 minggu. Okay. Penyebabnya otomatis yang udah tak bilang dari intro pertama itu dari adanya benda asing, terus adanya infeksi bakteri, kuman atau enggak virus-virus lainnya. Tapi paling sering di sini adalah virus ya pada anak-anak ini. Maka itu akan biasanya akan sembuh biasanya virus itu kita katakan self limiting disease, dia akan sembuh dengan sendirinya dengan imun yang semakin baik otomatis dia akan sembuh sendiri kayak gitu. Tapi nggak nutup juga udah virus menginfeksi tapi karena imunnya nggak bagus-bagus mungkin anaknya karena anak

0: Kalau pada anak itu pada biasanya pada asma, terus yang kronisin di atas 2 minggu ini ada kuman TBC, mm-hmm, seperti itu, atau paparan polusi yang terus menerus setiap hari, dan alergi itu paling sering.
1: Oke, alergi ya dok ya. Berarti kalau alergi pada anak ini juga lumayan sering ya dok ya?
0: Banyak banget.
1: Oh, dan sekarang juga nggak sedikit ya lihat info-info atau konten-konten yang bilang kalau anak nih alergi makanan gitu, banyak banget ya dok ya. Itu ada faktor dari orang tuanya juga ya dok?
0: Yes, salah satunya adalah genetik. Hmm. Paling apa yang besar itu kalau misalnya kedua orang tua memiliki resiko alergi. Waduh. Jadi otomatis anaknya persenannya makin tinggi nih.
1: Diturunkan.
0: Terus,
1: ya dok
0: iya,
1: ya.
0: Iya benar sekali. Nggak mungkin itu bukan penyakit yang didapat. Bukan dia lahir baru dia dapat alergi. Nggak, itu biasanya dapat turunan dari keluarga. Okay. Semakin misalnya cuma ibunya aja yang alergi, lebih kecil lagi persenan chance untuk terjadi alergi. Tapi ada resiko alergi itu masih gede banget.
1: Oke deh. Soalnya Tia juga ada alergi juga dok. Jadi emang turunan dari nenek, bapak, sepupu juga, Tia juga kena gitu. Jadi oh my god, ternyata
0: lengkap ya.
1: Iya makanya benar-benar ada dan nggak kaget lagi gitulah jadinya ya dok ya. Karena udah di warning dari dulu kalau orang tua ada alergi.
0: Udah berdamai gitu. Ya jadi sama penyakitnya ya.
1: Nggak apa-apa, nggak bisa makan seafood nggak apa-apa dok. Agak sedih tapi ya udahlah ya, daripada mencari penyakit juga ya dok ya. Seperti yang dok Yupi sampaikan tadi, masa ya kawat dimasukin, itu kan namanya nyari penyakit ya dok ya.
0: Yang penting udah tahu penyebabnya kan. Jadi kalau misalnya batuk pilek gara-gara misalnya alergi seafood nih, jadi kita bukan semata-mata kita kasih obat untuk batuk pileknya aja, kita harus temukan penyebab. Sama kayak misalnya gini, keran air nih, keran air kita buka, jadi yang kita harus biar gak banjir ya kita tutup si keran kan, bukannya kita ngepel aja kayak gitu.
1: Cari alasannya apa ya dok ya, jangan mencari alasan yang gak jelas sama berdua.
0: Karena perlu yang pasti.
1: Oke, gitu. Yang pasti-pasti aja Berarti memang kalau misalnya cari-cari yang pasti aja langsung ke dokter ya dok ya. Saat apa sih sebaiknya ke dokter nih dok? Apalagi batuk pilek ini bisa dibilang kayak ya yang umum banget ya, yang paling sering terlihat seperti yang Tia bilang tadi. Hampir setiap hari juga bisa banget lihat orang batuk pilek ya dok ya. Sedih sekali memang. Tapi saat apa sih sebaiknya kita ke dokter, apalagi untuk anak-anak nih dok?
0: Oke, jadi yang paling sering pada anak itu kan penyebabnya adalah virus ya. Virus yang saya bilang tadi, self-limiting disease. Tapi kita harus aware nih, kalau misalnya self-limiting disease itu biasanya 1 minggu dia udah mulai agak sembuh kayak gitu. Tapi kita kalau beberapa literatur ada yang menyebutkan 5 hari, ada yang menyebutkan 3 hari juga. Kita lihat di sini kalau misalnya 3 hari ternyata makin batuknya makin keras nih, nggak ada perbaikan. Perbaikan tuh bukan artinya sembuh ya, udah mulai kayak jarang-jarang atau batuknya udah mulai mendingan kayak gitu. Bisalah kita kayak postpone dulu lah ke dokter, kita lihat yang penting bagusin nutrisinya untuk meningkatkan si imunitas. Tapi kalau misalnya ada yang bilang 5 hari nih, 3 hari belum, masih kok makin keras nih batuknya, apalagi 5 hari, 7 hari, itu wajib banget ke tenaga kesehatan. Terus kedua, apalagi batuk pilek disertai demam. Nah, kita harus wajib banget, karena kalau namanya infeksi nih, demamnya kalau nggak kita tangani langsung bisa tinggi-tinggi-tinggi, itu bisa meningkatkan risiko untuk kejang. Ya. Terus apalagi udah ada gejala lain seperti anaknya udah nggak mau makan, nggak mau minum, apalagi sampai sesak nafas. Sesak nafas itu kayak bukan anaknya kayak nggak bisa nafas, enggak, tapi kayak awamnya kita lihat kayak anak tuh ngos-ngosan. Untuk nyebutin kata juga dia agak susah, komunikasi tuh agak susah, kayak keputus-keputus. Terus udah mulai kayak minum tuh udah susah banget dia. Bukan gara-gara, kadang pada anak ibu tuh bilang anak saya sesak nih, oh sesaknya cuman gara-gara mungkin pilek kan. Jadi otomatis bahasanya
1: ya, dok, ya.
0: Susah nafas nih, tapi bukan artinya sesak. Sesak tuh kayak anaknya mulai ngos-ngosan, nafas sudah mulai cepet, apalagi sampai dibarengin sama ada tarikan dinding kan dada. Kayak kan ada iga tuh, ada ini kayak cekok-cekok ke dalam itu. Apalagi sampai terjadi dehidrasi. Misalnya anaknya udah mulai gak kencing nih dalam 6 jam. Kita cut off-nya itu, kita bilang anak tuh dehidrasi. Atau 6 jam ada kencing tapi kencingnya pekat banget. Kayak gitu. Karena pada anak gak melulu soal paru nih nanti kalau misalnya batuk pilek tuh kemana-mana, karena makan minum juga kita gak bisa paksa. Kayak gitu. Resiko untuk demam terlalu tinggi bisa meningkatkan chance untuk kerjanya kejam. Waduh. Kayak gitu, macem-macem
1: dia. Panjang sekali ya. Oke deh, kita lanjutkan dulu nih. Tadi, aduh, kalau udah bahas tentang anak-anak tuh kita gak bisa maksa ya dok ya. Gak bisa menyampaikan apa yang dirasain juga. Apalagi kalau udah di fase yang sakitnya lebih dari 5 hari itu kayak panik banget gak sih dok?
0: Banget.
1: Aduh, kita aja yang gede rasanya panik banget kalau lebih dari 5 hari. Apalagi anak-anak yang gak bisa makan, gak bisa minum, apalagi

0: pokoknya semangat deh moms moms and dad di luar sana ya teman Pro 2, apalagi yang anak-anaknya siapa tahu sekarang lagi sakit juga ya dok ya.
1: Lagi-lagi dingin-dingin kayak gini cuaca.
0: Benar-benar. Nah, Tia juga punya alergi dingin, dok.
1: Oh my God.
0: Jadi kalau
1: ya,
0: pagi-pagi itu udah mulai dah bersin bisa sampai 10 kali, dok.
1: Oke. Okay.
0: Tapi aman nggak sih, dok, kalau misalnya Tia nih kan emang udah sadar kalau alergi. Itu apakah perlu harus dicek lagi secara harus dicek lagi nih, harus diatasi dengan ini-ini atau sampai harus ke THT nih, siapa tahu ada kelainan ini tuh, harus kayak gitu nggak sih, dok, kira-kira? Atau mungkin dok Ipi deh yang menyampaikan.
2: Ya, siap-siap. Oke, okay. Ya, saya punya pengalaman nih kalau yang begini. Ya, jadi
0: ini penuh dengan pengalaman yang unik ya, dok Yupi ya, dok ya.
2: Katanya Tia tadi minta pengalaman, jadi saya kasih pengalaman.
0: Boleh, tapi benar banget Tia sendiri mengalami, apalagi kalau sedikit cerita ya, dok ya. Kalau Tia kan punya saudara di Kelungkung juga. Di Kelungkung kan lebih dingin ya kalau di Denpasar. Nah, setiap Tia nginep sesering apapun, kalau udah bangun pagi di Kelungkung itu selalu bersin dulu sampai bisa jadi 10 kali, dok.
2: Ya, jadi prinsip utama alergi itu kan avoidant, jadi dihindari itu sebenarnya. Kalau alerginya apa, hindari itu aja sih sebenarnya. Nah, pertanyaan tadi kan apakah perlu dicek? Ya, dulu saya punya pengalaman, satu pengalaman, jadi pasiennya itu terus aja dia bersin tiap pagi, ingus meler. Saya sudah tanya, ada riwayat alergi? Ada. Terus sudah hindari, misalnya hindari debu, hindari dingin, ya hindari yang macam-macam itulah yang biasa kita tahu itu penyebab alergi begitu. Yeah. Akhirnya sudah hindari bulu kucing, bulu anjing, sudah. Nah, akhirnya saya suruh dia tes alergi.
0: Okay.
2: Saya tes alergi, ternyata dia alergi kapuk ternyata.
0: Waduh.
2: Ya, ternyata setelah ganti bantal langsung hilang.
0: Oh.
2: Jadi kan kita enggak tahu tuh. Kapuk itu kan jarang sekali orang alergi kapuk.
0: Iya, makanya unik banget ya. Ini another unique story dari Dok Yupi lagi.
2: Wah, makanya kalau Tia tanya apakah perlu cek alergi, ya cek aja gitu. Just to know apakah emang ada alergi terhadap ini apa enggak.
0: Oke. Okay.
2: Kadang-kadang kita enggak tahu tuh alerginya apa.
0: Aduh, ya. Tapi takut nanti alerginya nambah lagi. Saya lumayan banyak jujur Tia alerginya, dok.
2: Ya.
0: Jadi memang, tapi kalau misalnya tidak dicek pun sebenarnya kayak Tia ini ngerasa kayak aman aja, cuman bersin abis itu ya nothing happens gitu.
2: Ya,
0: cuman
2: betul.
0: Emang respon dari tubuh aja ya, kan, mungkin ya, dok ya.
2: Khasnya kan pagi hari aja kan. Nanti malam-malam udah enggak ada lagi kan.
0: Iya, ya, enggak. Emang pagi aja sih kayak selamat pagi Asyim gitu.
2: Iya.
0: Oke, dan benar-benar itu sampai Tia hitung, dok, karena sesering itu Tia bersihnya kalau pagi-pagi apalagi di daerah yang dingin gitu. Apakah karena faktor kalau genetik sudah pasti ya. Kalau misalnya penyakit dari yang disampaikan sama Dok Manda tadi, apa ya tadi ya, dok? Tracheomalacia ya, dok ya. Itu apa sih, dok? Ya, itu, tadi dilempar sama Dok Manda ya. Nah, ya, ini Tia kepo banget ini apa itu?
2: Itu penyakit kelainan bawaan pada bayi biasanya. Biasanya kan pasiennya agak sesak, serak. Terus juga biasanya kalau dia agak dirubah posisinya membaik dia biasanya. Ya, itu sih khasnya.
0: Oke. Okay. Ya. Jadi itu,
2: tapi jarang sekali itu. Ya.
0: Itu penyakit apa sih sebenarnya, dok? Maksudnya
2: kelainan bentuk dia, kelainan bawa, kelemahan dia.
0: Oh.
2: Ya, lemah dia
0: di saluran pernafasan.
2: Ya, gitu ya, begitu.
0: Oh.
2: Otomatis kan batuk enggak bisa, apa enggak bisa gitu.
0: Oh, jadi ketahan gitu ya, jahatnya ya,
2: betul,
0: dok ya. Oh my God, memang ya kalau penyakit itu banyak sekali jenisnya ya, dok ya. Dan benar gak sih, dok, semakin hari itu semakin banyak penyakit baru yang tidak terdeteksi manusia bahkan, dok. Oke, ada jedanya dulu nih. Gimana, dok Yupi?
2: Iya sih ya, jadi dengan kemajuan teknologi, kemajuan zaman kan semua akhirnya bisa bisa diketahui. Kayak dulu kan gak ada COVID, sekarang kan setelah kemajuan zaman gak ada namanya COVID. Ya, jadi emang tantangan kita kan semakin maju sebuah negara atau teknologi kan penyakit akan bertambah juga.
0: Oke, gitu. Jadi itu bukan penyakit bikin-bikinan ya, dok ya.
2: Bukan.
0: Beneran penyakit, cuman memang namanya lebih awam lagi semakin
2: ya.
0: Apalagi yang nggak paham dari sektor kesehatan jadinya bingung juga ya, dok ya.
1: Ya. Bener.
0: Waduh, ini by the way kita lanjut aja ya, dok ya, karena kalau dijeda lagi segmen 3 waktunya habis ya. By the way nih, dok, kalau bahas-bahas penyakit nih, apa sih yang sebenarnya warning nih buat moms and dad, siapa tahu juga ponakan-ponakan teman Pro 2 nih, atau kamu yang punya adik sendiri nih yang masih bocil adiknya teman Pro 2. Apa sih, dok Manda, yang sebenarnya penyakit-penyakit yang di warning dari batuk pilek ini bisa arahnya kemana aja yang paling sering gitu?
1: Oke, pertama mungkin dari yang batuk kan tadi dibagi dua ya, akut sama kronis. Mungkin dari akut itu sendiri kita harus tahu batuk itu paling sering nih pada anak-anak, pneumonia, pernah dengar nggak?
0: Pneumonia,
1: adalah radang paru. Ya, paling sering itu memang pada anak-anak umur kecil. Karena apa? Karena saluran nafas bagian atas dan bagian bawah itu sangat pendek.
0: Okay.
1: Jadi gampang banget dia masuk ke paru-paru.
0: Okay.
1: Nah, tanda-tanda pneumonia itu yang paling sering adalah batuk pilek, itu yang paling penting. Paling sering ya, apalagi dibarengi oleh demam. Demamnya udah mulai awalnya sumer-sumer, mungkin awal makin lama makin tinggi. Terus ada sesak nafas. Apalagi dibawa ke dokter dokter umum, dokter anak, itu di ada pemeriksaan kan, kita kan menggunakan stetoskop di mana kita dengarkan suara tambahan pada paru itu. Ada suara grok-grok, mungkin beberapa mungkin ada suara nyi-nyi kayak gitu, ada penyempitan dari saluran pernafasan.
0: Okay.
1: Ya. Terus pada asma juga itu sering, karena asma itu biasanya dia akan kambuh kalau misalnya udah mulai subuh, tengah malam, kayak subuh pagi, sama kayak alergi. Asma kan salah satu pencetusnya karena alergi.
0: Okay.
1: Kalau asma itu kalau misalnya kalau pencetusnya udah dihilangin tiba-tiba udah baik, ya it's okay, gak apa-apa. Ya. Nah, kalau misalnya udah dihilangin pencetusnya tapi masih kok sesak nafas ya, nyi-nyi makin kedengeran, tanpa stetoskop pun udah kedengeran, orang tua bisa ngedenger dengan telinga sendiri, itu wajib banget, itu tanda bahaya juga. Apalagi anaknya sampai menolak untuk tidur, dia maunya duduk terus, kayak gitu. Terus itu paling sering yang pada akut. Kalau pada yang kronis itu kalau udah batuk di atas 2 minggu itu, itu wajib banget kalau udah sertai dengan sesak nafas, apalagi sampai kesadaran yang menurun. Karena apa? Udah sesak nafas, otomatis nafasnya akan cepat. Nanti kita ada di tubuh itu metaboliknya akan rusak. Kita bisa katakan namanya nanti jadi asidosis dia.
0: Okay.
1: Nah, metabolisme tubuh ya. Terus itu bisa jadi kesadarannya akan menurun kayak gitu.
0: Panjang juga ya ceritanya ya, Dok.
1: Penyakit TBC juga itu bisa ganggu tumbuh kembang pada anak, karena infeksi yang lama otomatis nutrisi itu enggak maksimal kepake kan, jadinya tumbuh kembangnya akan keganggu juga kayak gitu.
0: Berarti memang anak-anak ini lebih sensitif dan lebih rentan dengan penyakit ya, Dok ya.
1: Anak dan anak yang lebih berapa tahun alias lansia.
0: Yang biasanya baru mulai dan memang lansia ya risikonya juga. Karena seperti yang dokter sampaikan tadi, respon tubuhnya udah berkurang ya, Dok ya.
1: Kalau pada anak respon imunnya
0: pada
1: kayak
0: lansia,
1: belum,
0: ya,
1: lansia berkurang. Kalau pada anak belum maksimal ya, apalagi yang belum. Nah, ini juga penting. Wajib banget pada bukan wajib ya, kita merekomendasikan pada anak misalnya vaksin influenza itu adalah vaksin tambahan. Tapi itu akan diulang tiap tahun, karena apa? Setiap tahun strain untuk terjadi influenza itu berbeda-beda, jadi diupdate terus kayak gitu. Itu imunisasi kan bukan untuk mencegah sakit. Jadi kalau kena penyakit itu tidak akan terjadi komplikasi yang sangat berat.
0: Jadi beda respon tubuhnya ya, Dok ya. Wah, teman Pro 2. Jadi vaksin itu penting ya, apalagi influenza, daripada kamu mengejar influencer, teman Pro 2.
1: Oh my god.
0: Karena sekarang banyak sekali yang apa-apa sedikit-sedikit viral juga ya. Jadi sebenarnya ada positifnya juga enggak sih, Dok ya? Jadi kita lebih tahu apalagi tentang pneumonia yang sedikit-sedikit faktornya adalah tentang rokok juga ya, Dok
1: ya. Polusi.
0: Berarti anak-anak responnya akan lebih cepat daripada orang dewasa juga ya, Dok ya. Apalagi kalau misalnya vaksinnya belum lengkap mungkin ya, Dok ya.
1: Nambah-nambah risiko.
0: Bisa banget ya ternyata. Berarti vaksin tuh kayak gerbangnya gitu gak sih, Dok?
1: Vaksin tuh kita kayak ngasih perkenalan ke tubuh untuk, wah nih bakal ada penyakit ini nih. Jadi tubuh akan membuat senjatanya dia. Nah, jadi nanti kan udah punya senjata nih. Terus tiba-tiba nanti udah agak gedean dia terserang oleh penyakit si musuh itu, jadi tubuh sudah punya senjatanya ini. Jadi kalau beda yang tidak tidak diimunisasi, jadi tubuh belum punya senjatanya. Jadi mungkin akan karena akan berlarut-berlarut infeksinya bisa terjadi komplikasi yang lebih lanjut.
0: Jadi tubuh tuh responnya ini adalah benda asing gitu ya, Dok ya. Kalau misalnya udah vaksin itu, ini sudah kawan ini, nggak apa-apa.
1: Udah
0: gitu.
1: Pernah nih dulu pernah ini, jadi kita udah punya senjatanya nih. Gitu.
0: Oh ini yang ini kasih rumusnya ini aja.
1: Gitu kasih, kayak Dok gitu. Ya. Udah kenal bahasanya kayak gitu.
0: Udah kenalan ya, teman berdua. Tak kenal maka tak sayang ya. Ternyata juga
1: jangan
0: pada
1: sayang penyakitnya.
0: Oh benar juga. Tak kenal maka tak tahu. Nah itu aja, teman Pro 2. Last but not least nih, Dok, dari Dok Yupi dulu deh, pesan buat teman Pro 2 nih, biar gak nyampe ke dokter THT itu gimana sih, Dok?
2: Satu, ya jadi kalau nyambung ke yang tentang apa namanya, tentang anak ya, anak dengan batuk pilek. Biasanya kan kalau penyebab yang di THT itu kan biasanya amandel. Ya amandel. Terus biasanya kapan sih kita harus operasi. Ya, itu paling sering ditanya. Dok, anak saya perlu operasi apa enggak nih, Dok?
0: Nah, kan gitu kan. Singkat padat operasi ya, Dok, ya.
2: Iya, kan kadang-kadang apa namanya? Kalau pasien datang ke THT dengan batuk pilek pasti dia udah tahu. Dok, ini anak saya amandel, Dok. Pasti gitu. Jarang dia pasien yang tidak tahu dia amandel atau bukan tuh datang ke THT dengan batuk pilek gitu. Anak-anak pasti ke dokter anak dulu. Tapi kalau udah tahu dia ini, oh ini amandel anak saya batuk pilek, pasti ke THT dia. Kapan sih butuh operasi? Ada tiga indikasi dia. Satu, nanti coba buka deh pendengar Pro 2 FM nih, coba buka mulut anaknya, keponakannya pakai senter gitu. Nanti lihat amandelnya. Kalau amandelnya besar sebelah nih, besar sebelah, yang satu besar satu kecil, nah itu harus operasi.
0: Okay.
2: Indikasinya kita kan harusnya kan dua-duanya membesar tuh. Atau dua-duanya tidak membesar. Okay. Kalau satu aja dia membesar, harus dioperasi. Untuk tahu apakah ini ada tumor atau kanker di ini. Jadi itu kan pembesaran tidak normal dia. Dua-duanya harus besar atau dua-duanya harus kecil. Itu yang pertama. Terus yang kedua, indikasi infeksi. Misal terus aja tiap bulan dia sakit tenggorokan, tiap dua bulan dia sakit tenggorokan, nah itu harus bisa dioperasi. Terus yang ketiga yang paling sering, indikasi penutupan jalan napas. Jadi kadang-kadang kan anak-anak itu kan sering ngorok, terus sering dia apa namanya kayak enggak puas lah tidurnya. Nah, itu juga harus dioperasi.
0: Oh.
2: Ya. Jadi bukan penyakit yang berbahaya tapi mengganggu gitu. Misalkan di sekolah kan dia kadang-kadang tidak fokus. Mendengar bu guru, miss-nya, bu gurunya, atau pas olahraga dia gampang capek. Nah, itu harus dioperasi.
0: Banyak juga ya, dikit-dikit operasi ya.
2: Ya, tapi enggak semua sih. Kalau ada indikasi tiga, salah satu dari tiga itu ya wajib operasi.
0: Oke, berarti kalau anak-anak ngorok itu tanda serius ya, Dok?
2: Iya, tanda serius. Harus diceritahu apa sih penyebab ngoroknya. Paling sering ya memang amandel itu, amandel di mulut sama amandel di belakang telinga itu. Amandel di belakang hidung.
0: Amandelnya tidak seimbang ya, Dok, ya?
2: Iya.
0: Oke, kalau misalnya membesar kedua berarti aman aja ya, Dok, ya?
2: Enggak, itu. Jadi kalau kedua yang membesar tapi ada saluran apa namanya ada penutupan jalan napas ya operasi juga begitu.
0: Oke, berarti amandel nih agak tricky ya, Dok, ya?
2: Iya,
0: agak kadang tricky. Kadang ada yang dioperasi, tapi ada yang aman aja.
2: Gitu. Aman aja, betul. Kadang-kadang misal dia membesar, tapi tidak ada salah satu dari ini. Misal dia jarang-jarang, dia kumat, sakitnya. Terus dia, saya tanya, anaknya sering ngorok? Enggak, ternyata. Terus saya lihat, ternyata besar keduanya membesar. Ya, tidak ada indikasi operasi, ngapain dioperasi?
0: Kalau bisa tidak ya ngapain harus operasi?
2: Iya, betul.
0: Teman Pro 2 mencari masalah lagi nanti kamu ya.
2: Betul.
0: Oke, tapi recovery amandel tuh harus dikasih es krim itu benar nggak sih, Dok?
2: Oh, itu kan ini aja apa namanya kalau pas selesai operasi biasanya kan untuk menghentikan pendarahan.
0: Oh.
2: Ya nanti kalau setelah itu ada apa namanya ada tahapan-tahapannya. Misalnya pertama bubur saring dulu, terus nggak boleh makanan padat. Oh, ada kok ininya checklist-checklistnya.
0: Ada timelinenya harus
2: iya, apa aja. Makanya biasanya kalau anak-anak operasi itu bulan 6, bulan 12
0: mau sekolah.
2: Iya.
0: Waduh, back to school harus sudah sembuh.
2: Iya, biasanya kalau dia tidak mau terganggu ininya apa namanya sekolahnya ya bulan 6, bulan 12 biasanya.
0: Oke deh, berarti memang timeline operasinya ya, Dok, ya.
2: Iya, biasanya.
0: Udah kebayang kalau anak-anak bulan 6, bulan 12. Oh, ini amandel ini berarti ya. Singkat saja ya,
2: nanti,
0: Dok.
2: Nanti bulan 7, bulan 8 teramanda nanti banyak pasiennya baru sekolah kan.
0: Penyesuaian lagi tubuh anak-anaknya belum siap ya, Dok, ya. Oke, terima kasih ya, Dok, itu sudah disampaikan. Ternyata paling sering terlihat itu adalah berarti memang yang pembersihan telinga sama amandel itu ya, tadi,
2: betul.
0: Ya, Dok, ya, untuk anak-anak. Kalau untuk dewasa lebih warna-warni lagi berarti ya.
2: Lebih warna-warni. Jadi misalnya kalau dewasa itu paling sering kalau kayak Tia ini kan ini dia di suara. Ya, itu karena penggunaan pita suara yang berlebih kan.
0: Yang nyanyi gitu ya, Dok.
2: Wih,
0: ya?
2: Sering banget. Jadi penyanyi, penyiar, terus apa sih namanya yang di bandara itu yang selalu halo-halo itu?
0: Oh, pramugari.
2: Bukan, yang biasanya kasih pengumuman-pengumuman tuh.
0: Oh, oke dah. Yang intinya yang memberikan
2: ya, halo-halo itu.
0: Yang halo-halo Bandung ya.
2: Itu sering banget tuh. Jadi karena dia sering pakai ini apa
0: suara
2: namanya?
0: Langsung.
2: Ya, jadi dia sering ini gangguan pita suara dia.
0: Berarti kalau yang dingin-dingin kayak full AC gini juga rawan sekali ya, Dok.
2: Iya. Okay. Masalah kalau terapinya itu adalah istirahat suara gitu.
0: Aduh, enggak bisa, nah, Dok. Enggak bisa, Dok.
2: Betul.
0: Enggak bisa. Nanti enggak jadi jual suara saya, Dok.
2: Makanya selalu gitu jawabannya. Ya, Bu, ini harus istirahat suara. Ya enggak bisa, Dok, saya istirahat suara.
0: Ini kerjaan saya, Dok. Suara saya adalah uang saya.
2: Betul.
0: Oke deh, Dok Yupi. Mungkin nanti bisa disesuaikan lagi ya, teman-teman. Kalau memang kamu harus bertemu Dok Yupi nih, berarti harus siap ya dengan segala kemungkinan yang terjadi ya, Dok, ya.
2: Ya siap,
0: karena ujung-ujungnya kalau ke THT, kalau udah di fase yang parah ya operasi ujung-ujungnya, Dok.
2: Ya, tapi enggak semua juga. Dievaluasi lagi.
0: Enggak semuanya, teman-teman. Jangan takut bertemu dengan Dok Yupi. Oke, Dok. Thank you. Nah, ini kalau udah bahas anak ya, teman-teman, apalagi apalagi ini fase-fase back to school banget ya dok ya. Karena adik Tia juga baru banget SMA kemarin, jadi hari ini adalah hari kedua MPLS-nya dan kayak masih rada panik gitu loh dok. Apakah dia bisa menyesuaikan diri dengan sekolah baru dan makanan dan sebagainya. Nah, ada gak sih dok tips buat moms and dad atau mungkin tante dan omnya di rumah nih buat teman pro 2 biar adik-adik yang sekolah apalagi yang masih kecil-kecil banget gitu loh biar aman aja biar gak sampai sakit apalagi di situasi peralihan sekolah ini dok.
1: Oke, paling aware nih sih biasanya pada anak-anak yang SD gitu ya, biasanya SD, TK, apalagi PG, dimana kita yang pertama kali, paling sering kan kalau kayak gini nih yang menyebabkan adalah si infeksi, virus terutama. Kita yang pertama, kita harus jaga kebersihan tentunya ya. Apalagi anak-anak yang semakin kecil, kita belum ada beberapa anak yang belum bisa diajarin cuci tangan, kayak gini. Terus kita juga harus ajarin si anak itu bagaimana untuk mekanisme, tata cara untuk batuk. Jadi kalau pada anak-anak kadang bersihin depan anak, depan temennya, iya. Kayak gitu itu gampang banget untuk terjadi penularan. Ya yes, kita harus ajarin dari rumah kok batuk kayak gini ya. Misalnya ditutup tangannya, pakai apa? Lengan ini atau tutup pakai tisu kayak gitu. Gak boleh bersihin sembarangan ya di depan teman kayak gitu. Terus jangan lupa tingkatkan imunitas kan. Pada anak kita susah banget nih untuk nyuruh makan bergizi. Yeah. Biasanya anak-anak maunya itu-itu aja,
0: ayam goreng,
1: terus ada spaghetti lah apa-apa gitu. Kadang menunya gak bervariasi, otomatis kita kurang dapat vitamin mineral yang kita harus makan. Jangan lupa untuk pemberian vitamin. Terus juga istirahat yang cukup pada anak-anak SD, terutama SD ke bawah. Paling tidak kita harus ada siang itu harus ada jeda untuk tidur siang. Paling tidak 30 menit, walaupun gak mau tidur, setidaknya dia istirahat. Karena apa? Karena tubuh juga perlu untuk berestor kayak gitu ya. Jadi nanti untuk malamnya juga otomatis juga harus tidurnya lebih cepat. Tapi kadang-kadang mungkin zaman sekarang gimana sih MPLS kayak ini ya apa namanya? MOS gitu ya.
0: Oh, kalau MPLS sekarang dari review adiknya Tia sih lebih simpel dan lebih banyak sosialisasinya ya. Okay. Ya.
1: Kalau zaman dulu kan MOS itu kan kayak kita harus nyiapin barang macam-macam. Kok sekarang otomatis kalau dengan lebih ramah lagi otomatis istirahat kan juga sudah mulai tertata, enggak harus begadang-begadang kayak dulu ya. Ya,
0: syukurnya enggak, Dok.
1: Jadi kayak gitu. Terus jangan lupa minum air putih kayak gitu yang cukup.
0: Air putih adalah bintang dari semuanya teman berdua. Yep. Oke, okay, berarti simpelnya adalah istirahat, makan bernutrisi, kalau nggak bisa dikejar pakai vitamin, dan pastinya diajarkan tata cara kalau batuk pilek itu gimana ya.
1: Jaga kebersihan ya. Juga.
0: Oke, okay, berarti kalau misalnya emang ya udah sakit, jangan lupa langsung ke dokter aja diatasi ya dok.
1: Kalau ada ini ya termnya, kalau misalnya cuman kayak 3 hari, 5 hari udah membaik, it's okay, nggak apa-apa. Kalau orang tuanya sibuk banget nih, nggak bisa bawa ke dokter, nggak apa-apa asal anaknya bener-bener make sure kalau itu anaknya udah membaik nih. Atau enggak kalau misalnya anaknya udah membaik tapi ibunya galau-galauan, it's okay lah. Iya. Cari dokter kayak gitu.
0: Dan carilah pertolongan pertama kalau kamu merasa tidak bisa menolongnya teman-teman.
1: Iya, benar banget.
0: Aduh, ternyata ya rempong sekali ya apalagi back to school ini karena Tia merasakan sendiri, Dok. Adik Tia benar-benar lagi sekolah banget. Jadi kayak situasinya terasa banget riuhnya apalagi takut sakitnya itu ada banget ya, Dok ya, apalagi anak-anak yang kecil-kecil ya. Semangat deh semuanya yang punya adik, ponakan atau bahkan anakmu sendiri teman-teman dua yang back to school di umur-umur yang masih kicik gitu. Ya. Oke, okay, by the way, dokter ini udah menit 58 ya, tiba-tiba ya. Oh, jadi
2: siap.
0: Kita sudahi dulu nih sebenarnya pengen banget nanya banyak sekali ya, apalagi tentang kesehatan batuk pilek ini dengan Tia yang juga habis sakit juga. Semoga kamu tidak sakit-sakit seperti Tia ya, teman-teman berdua. Kalau sakit ya ke dokter, tapi kalau misalnya bisa diatasi juga enggak apa-apa ya, Dok ya.
1: Yep.
0: Oke, kita sudahi dulu dialog di sore hari ini teman-teman berdua. Kalau misalnya dilanjutkan lagi nanti waktunya habis ya. Nanti kita nggak bisa dong kalau ngobrol selanjutnya teman-teman berdua. Tapi semoga ada kesempatan lain ya dokter ya untuk kita bisa bercuap-cuap lagi dengan topik yang lebih seru lagi pastinya dengan Dok Yupi dan Dok Nanda juga. Terima kasih ya Dok ya sudah mampir.
1: Terima kasih.
0: Semoga kedepannya Dok Yupi tidak menemukan penyakit yang nyeleneh lagi ya. Dan Dok Nanda juga semoga yang disampaikan nanti dipahami oleh mom and dads apalagi tentang back to school ini ya.
1: Yep.
0: Ya, Dok ya. Oke, okay, thank you juga buat kamu teman berdua yang udah dengerin di sore hari ini. Dan sorry kalau misalnya Tia ada salah-salah kata. Dan kamu jangan kemana-mana karena Tia masih nemenin kamu sampai jam 8 malam. Thank you juga buat Kak Abi yang ada di belakang layar yang sudah mengoperatorkan dialog kita di sore hari ini. Dan thank you for listening teman berdua di sini aja di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Resensi buku Aroma Karsa, karya Di Lestari. Aroma Karsa tidak hanya berhasil mengeksplor tema aroma dengan baik, tetapi juga menyediakan drama yang memikat dan menegangkan. Meskipun bergenre fantasi, Aroma Karsa tidak mengambil latar di dunia rekaan, sehingga pembaca tidak kesulitan membayangkan adegan-adegannya. Di Lestari juga memasukkan banyak unsur lokal, seperti percakapan dengan logat Betawi dan Jawa, mitos Gunung Lawu, dan legenda kerajaan Nusantara. Salah satu yang menarik perhatian di novel ini adalah dinamika hubungan Jatiwesi dan Tanaya Suma yang rumit dan naik turun. Dua tokoh ini menjadi fokus cerita dan pada akhirnya harus bersama-sama menuruti ambisi Raras Prayagung dalam mencari Puspakarsa. Kekuatan novel Aroma Karsa juga terletak pada plotnya yang ternyata menyimpan banyak kejutan. Keterkaitan semua karakter dalam cerita ini membangun sebuah kisah yang menegangkan dan membuat pembaca menduga-duga kelanjutan dari tiap adegan tersebut. Kedalaman riset Di Lestari untuk Aroma Karsa juga terlihat sangat menonjol. Aroma Karsa menarasikan dengan baik mengenai pembuatan parfum dan juga mendeskripsikan aroma yang mampu membuat pembaca turut mencium aroma tersebut. Plotnya menarik, karakter yang memikat, dan narasi Di Lestari yang apik menjadikan Aroma Karsa sebagai sebuah buku yang sulit untuk diletakkan sebelum selesai. Perjalanan Di Lestari dalam menulis Aroma Karsa juga telah dibukukan dalam buku non-fiksi pertamanya yang berjudul Di Balik Tirai Aroma Karsa. Dalam buku ini kamu akan menemukan banyak fan art Aroma Karsa. Lalu terdapat pula proses kreatif Di Lestari ketika menulis buku yang satu ini. Aroma Karsa telah meraih penghargaan sebagai Book of the Year 2018 dari Ikatan Penerbit Indonesia.

95,3 Pro 2 FM. Ya, 92 itu dia tadi Heaven by The Kid Laroi. And ya teman Pro 2, sekarang masih barengan sama Tia ya, In Afternoon Tea. Dan ya 92, selama siang ke depan Tia bakalan update info lokal nemenin kamu after dialog Afternoon Tea tadi. Gimana dialog tadi teman Pro 2? Ada dengerin dong ya dialognya Tia sama Dr. Yupindra sama Dok Amanda juga. Ya semoga kamu mendapatkan insight yang positif dan pastinya semakin paham ya kalau bahas penyakit itu banyak banget teman Pro 2. Jadi kamu harus lebih aware dengan penyakit apalagi kepada anak-anak. And by the way, anyway, bahas teman Pro 2, kamu jangan kemana-mana ya karena bentar lagi Tia bakalan bahas-bahas tentang info lokal teman Pro 2. Jadi stay tune di sini aja barengan sama Tia with this song special for you XXL by Lady.

0: Berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah. Patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi serat-serat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
1: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.
2: Tahu gak sih? Halo teman Pro 2, pernah dengar istilah velocity yang lagi viral di TikTok? Kalian tahu gak? Kata velocity itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yang artinya kecepatan atau laju. Tapi di TikTok istilah ini punya makna yang jauh berbeda. Bukan tentang kecepatan fisik, melainkan efek video keren yang bikin gerakan jadi slow motion di momen tertentu. Efek ini sering digunakan untuk menonjolkan gerakan tari, ekspresi wajah, atau adegan dramatis biar makin estetik. Efek velocity ini bisa kalian temukan di bermacam aplikasi edit. Dengan fitur ini, kalian bisa atur kecepatan video biar makin sinematik dan bikin konten kalian lebih menarik. Seru kan? Istilah ini menunjukkan kalau bahasa gaul di media sosial itu terus berkembang dan makin kreatif seiring perkembangan teknologi. Nah, karena sekarang udah tahu nih, jadi kalau ada yang ngajakin bikin tren velocity, kalian udah paham dan bisa ikutan dengan percaya diri.

Ya sama Pro 2, there's another information buat kamu nih dari Instagram. Tia kutip ya, dari Instagram USSB sama Pro 2. Di mana ada terowongan MRT dari Bundaran HI, teman Pro 2, pastinya di Jekardah ya. Ini resmi tersambung teman Pro 2 dari HI ke kota. Dan pembangunan MRT fase 2A ini mencapai 61,8%. Well, jadi akan lebih cepat teman Pro 2 dan lebih gampang lagi ya. Karena ini benar-benar sudah resmi tersambung teman Pro 2 tapi belum 100% berhasil ya teman Pro 2. Jadi udah terlihat ya teman Pro 2 bagaimana hasilnya nanti, tapi akan masih dirampungkan lagi biar 100% teman Pro 2 dan kita bisa jalan-jalan dengan sepatu rodaku, enggak dong ya. Nah teman Pro 2, bahkan penyelesaian ini diumumkan ya di Instagram resminya MRT Jakarta teman Pro 2, dan momen ini juga ditandai dengan breakthrough, yaitu saat mesin bor terowongan atau tunnel boring mesin atau TBM berhasil menembus sisi selatan dari stasiun Mangga Besar. Dan ini artinya jalur bawah tanah dari Bundaran HI sampai kota akhirnya sudah tersambung dan menjadi salah satu milestone terbesar dalam pembangunan fase 2A MRT Jakarta ini teman Pro 2. Tapi tetap ya, ada beberapa tahapan yang harus diselesaikan lagi teman Pro 2 biar kamu bisa jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Nah teman Pro 2, jadi biar kamu makin set-set lagi sama kayak WUS ya, kalau dari Bandung ke Jakarta ini nih sudah ada MRT terowongan juga teman Pro 2. Jadi nanti kalau misalnya kamu ke Jakarta dan sudah ada ini, nanti di review ya teman Pro 2 apakah bisa jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

0: Waktunya Kentongan.
1: Angin bahorok adalah salah satu jenis angin yang sering dibahas dalam ilmu pengetahuan, apalagi di Indonesia. Angin ini pernah melanda salah satu daerah, yakni Delhi di Sumatera Barat. Banyak orang yang menyebut bahorok sebagai nama lain dari jenis angin von. Angin bahorok akan terjadi ketika angin yang mempunyai massa kemudian bergerak ke arah pegunungan dengan ketinggian 200 meter lebih. Bahorok yang memiliki massa udara tersebut selanjutnya akan menunjukkan perubahan yang signifikan. Salah satu dampak yang ditimbulkan angin bahorok adalah terjadinya hujan di sekitar sisi lereng gunung. Hal tersebut bisa terjadi karena massa angin ada di sekitar puncak gunung tertinggi. Namun, tidak semua bagian sisi lereng mengalami hujan. Salah satu sisinya sajalah yang akan hujan karena angin bahorok.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
3: Iya, papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
5: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Itu dia tadi Tally dari Blackpink teman berdua. Dan ada info yang menyenangkan nih teman berdua. Congratulations dulu nih untuk dua anak muda ini.

Yes, karena mereka lolos sama berdua paskibraka nasional. Yippee. Ini one of my dream, tapi ya biarkan menjadi dream aja. Congratulations ya adik-adik yang berhasil lolos nih di Paskibraka Nasional teman-teman berdua. Dan ada dua orang lagi yang lolos nih teman-teman berdua. Yes of course nih, dan mereka ini teman-teman berdua adalah Imade Dwi Satya Kurniawan asal Bandung dan Nikomang Gayatri Dinda Gita Arsani asal dari Karangasem yang lolos terpilih teman-teman berdua. Jadi ada 6 sebenarnya yang ikut seleksi teman-teman berdua, tapi 2 yang lolos ya, yaitu tadi nama-namanya yang sudah Tia spill ya teman-teman berdua. Ada Dwi Satya dan juga Gayatri yang lolos, dan ini pastinya seleksinya ketat banget teman-teman berdua. Karena seperti yang Tia sampaikan tadi, ada 6 yang diseleksi teman-teman berdua, tapi cuma 2 yang lolos. Dan ini langsung ya dipercaya membawa nama Bali untuk nanti Paskibraka peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ya selamat ya adik-adik untuk Gayatri dan Dwi Satya tadi ya namanya teman-teman berdua, dan semoga kedepannya lancar-lancar, apalagi bakalan pelatihan juga langsung ke nasional teman-teman berdua. So proud, keren banget, keren abis ya pastinya. Dan nanti kita lihat ya teman-teman berdua di posisi mana ya adik-adik ganteng dan cantik kita ini teman-teman berdua. Semoga lancar-lancar dulu deh latihannya, untuk posisi nanti mah itu belakangan, yang penting ini latihannya lancar dulu, aman dulu, dan nanti bisa tampil deh di Paskibraka 2026. Keren.

0: Ikil, ikil, ikil, info gokil.
1: HP aku di mana ya?
0: Itu yang di tangan apaan? Ngerasa lemot, minum air putih dulu. Kurang minum air putih, selain bisa menyebabkan dehidrasi, juga bisa mengganggu kerja otak dan kemampuan berpikir, sehingga bisa bikin konsentrasi dan daya ingat kamu jadi menurun.
1: Seger. Kamu udah minum air?
0: Itu air minum aku, Keles.
2: Oh no.
3: This is your radio.
4: Hi, Martias here. Stay tune on 95.3 Pro 2 RRI Denpasar.

Oke teman berdua. Oh, sekian dulu ya untuk info lokal sampai jam 6 sorenya. Karena bentar lagi di jam 6 sore bakalan ada Puja Trisandya of course. Dan nanti di jam 6 lewat 15.92 bakalan ada azan maghrib ya untuk daerah Denpasar dan sekitarnya. Jadi teman berdua, untuk kamu mau yang mau sembahyang silahkan bersiap-siap. Mau wudu dulu silahkan teman berdua sambil Tia temenin kamu di sore hari ini. Jadi di sini aja di 95.3 Pro 2 FM.

Huruf 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

teu-kitu pratiak sukirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teu-kitu maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

95,3 Pro 2 FM. Ya ya ya. Selamat datang kembali pastinya. Maaf ya tadi ada problem-problem lagi teman Pro 2. Tapi semuanya lancar ya, cuma jeda sebentar aja teman Pro 2 karena kita punya backup juga. So, thank you for masih di sini aja teman Pro 2, dan bentar lagi nih kita bakalan masuk ke Gila Bola di kurang lebih jam setengah 7 nanti teman Pro 2. Jadi stay tune di sini aja di 95,3 Pro 2 FM.

0: Halo teman Pro 2, selamat sore dan selamat datang di Gila Bola RRI. Yes, itu dia tadi teman Pro 2, tim song dari Piala Dunia. Gimana nih hari ini teman Pro 2, kamu udah siap gak nih teman Pro 2? Karena benar-benar ini kayak sudah mulai lagi dikit aja ya Piala Dunia teman Pro 2. Dan hari ini ya ada Spanyol versus versus siapa teman Pro 2? Yes, versus bonjour, comment allez-vous, je m'appelle Tia. Yes, Perancis. French ya teman Pro 2. Jadi kamu dukung siapa nih, Spanyol atau Perancis? Baik teman Pro 2, di sore hari ini kita gila bola bareng sama AI pastinya, ChatGPT ya, Tia pilih di sore hari ini teman Pro 2. Kita sapa dulu nih, hello ChatGPT, gimana nih, udah siap gak kira-kira untuk barengin Tia di gila bola hari ini? Kira-kira gimana ya teman Pro 2?
1: Wah, siap banget, hari ini saatnya kita kupas habis semua drama, gol-gol spektakuler, prediksi panas, sampai fakta-fakta seru dari semifinal Piala Dunia 2026. Jadi siapin semangat kalian karena gila bola hari ini bakal penuh aksi dan pastinya seru banget buat diikuti.
0: Oke, udah siap ya AI-nya teman Pro 2 dan Tia pakai ChatGPT. Alright. Nah, kira-kira ada nggak sih ya fun fact dari pertandingan yang bakalan bermain ya teman Pro 2? Karena ini adalah Prancis dan Spanyol, prediksinya ini katanya 60% 40% kalau kata ChatGPT nih teman Pro 2. Dan ini juga ada sumbernya dari Kalsi teman Pro 2. Dan mereka bakalan bermain di Stadion Dallas Arlington. Nah teman Pro 2, ini Tia mau tanya dulu ya, ada gak sih fun fact dari permainan yang bakalan berlangsung nanti nih teman Pro 2? Kira-kira gimana ya jawabannya dari AI? Yuk kita tanya AI dulu, gimana nih AI, ada gak fun fact dari pertandingan semifinal antara Spanyol dengan Prancis kira-kira? Gimana ya?
1: Semifinal antara Spanyol dan Prancis layak disebut sebagai final sebelum final. Kedua negara datang ke laga ini dengan performa yang sangat meyakinkan dan diperkuat sederet pemain bintang yang menjadi andalan klub-klub elit Eropa. Menariknya, ini juga menjadi pertemuan pertama mereka di ajang besar sejak semifinal Euro 2024 saat Spanyol mengalahkan Prancis 2-1 dalam perjalanan menuju gelar juara. Kini, Les Bleus punya kesempatan untuk membalas kekalahan tersebut sekaligus mengamankan satu tempat di final Piala Dunia 2026.
0: Oke, ini katanya udah siap ya mereka bertemu karena sebelumnya terakhir bertemunya tuh di semifinal Euro 2024 teman Pro 2. Gak kebayang ya, udah lumayan lama, udah 2 tahun teman Pro 2. Dan ini adalah pastinya dipermainkan ya klub-klub pemain-pemain bintang teman Pro 2. Sino ya, rame banget juga teman Pro 2. Tapi kita gak bisa des Brazil nih buat hari ini dan besok teman Pro 2. Tapi ada fun fact lain gak kira-kira AI? Coba Tia tanya dulu deh tentang pertandingan Spanyol dan juga Perancis. Let's go, ada gak ya?
1: Pertandingan antara Spanyol dan Perancis akan mempertemukan duga yang sangat berbeda. Spanyol dikenal dengan ciri khas permainan berbasis penguasaan bola, umpan-umpan pendek dan kesabaran dalam membangun serangan sejak dari lini belakang. Sementara Prancis lebih mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, serta efektivitas serangan balik yang mampu mengubah jalannya pertandingan dalam hitungan detik. Benturan dua filosofi inilah yang membuat duel Spanyol kontra Prancis selalu dinantikan para pecinta sepak bola.
0: Benar banget, ini adalah kata terakhir yang disampaikan sama AI teman Pro 2. Ini adalah yang bikin duel Spanyol bareng sama Prancis ini selalu dinantikan para pecinta sepak bola. Termasuk kamu nggak sih teman Pro 2?

0: Tak sedikit pengamat yang menilai semifinal Piala Dunia 2026 sebagai salah satu yang bergengsi dan paling kompetitif dalam beberapa dekade terakhir.
1: Oke, jadi ini memang banyak yang mengamati juga ya teman-teman Pro 2, bagaimana sih nanti kira-kira ya teman-teman Pro 2 situasi yang akan terjadi. Dan ya teman Pro 2, gimana ya kira-kira nanti teman Pro 2 kalau misalnya mereka bertemu dari Spanyol dan juga Prancis ini?

0: Kayaknya kita tanya AI aja gak sih teman 2. Gimana sih kira-kira pendapat dari AI ke depannya ini nantinya ya untuk pertandingan antara Perancis dengan Spanyol. Kira-kira gimana sih jalannya kira-kira ya AI, tolong dong.
1: Wah, kalau ditanya gimana kira-kira nanti, rasanya bakal jadi salah satu pertandingan terbaik di Piala Dunia 2026. Spanyol datang dengan permainan yang sangat rapi, sabar menguasai bola, dan hampir selalu mampu mengontrol tempo pertandingan. Di sisi lain, Prancis punya keunggulan dari segi kecepatan dan kualitas individu. Mereka adalah tipe tim yang meski tidak terlalu lama menguasai bola, tetap bisa mencetak gol hanya lewat satu atau dua serangan cepat. Yang bikin makin menarik, kedua tim juga punya motivasi yang sama besarnya. Spanyol ingin membuktikan kalau mereka memang layak disebut generasi emas baru. Sedangkan Prancis tentu ingin membalas kekalahan mereka dari Spanyol di semifinal Euro 2024. Jadi secara mental, pertandingan ini pasti akan berlangsung panas sejak menit pertama. Kalau melihat kualitas kedua tim, rasanya sulit menebak siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Bisa saja pertandingan berakhir tipis 1-0 atau 2-1, bahkan bukan tidak mungkin harus dilanjutkan ke babak tambahan waktu atau adu penalti. Yang jelas, buat para pecinta sepak bola, ini ada laga yang sayang banget kalau sampai dilewatkan.
0: Oke, teman pro 2, udah disampaikan ya, kalau ini sayang banget kamu lewatkan, teman pro 2. Jadi kamu harus banget pantengin nantinya ya, apalagi Pro 1 Denpasar juga sudah siap banget nanti memberikan bagaimana sih kamu bisa mendengarkan juga teman Pro 2. Nanti juga ada caster yang menyampaikan keseruan dari pertandingan match yang akan seru abis ini teman Pro 2. Aduh, AI benar nggak sih kalau teman Pro 2 harus beneran dengerin nanti ya, apalagi di Pro 1 Denpasar ada ya.
1: Teman Pro 2, jangan kemana-mana ya. Malam ini bakal ada duel panas semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol kontra Prancis. Siapa yang bakal melangkah ke partai final? Kita bakal kupas tuntas prediksi, statistik, fakta-fakta menarik sampai jalannya pertandingan secara seru dan santai khas gila bola. Pantengin terus RRI Pro 2 Denpasar dan jangan sampai kelewatan keseruannya. Ajak juga teman-teman kamu buat dengerin bareng, karena tayangan sebesar ini bakal lebih seru kalau dibahas rame-rame. Sampai ketemu juga bola hanya di RRI Pro 2 Denpasar.
0: Ya. Yeah, thank you AI sudah membantu Tia ya, memberikan jawaban-jawaban yang gebiar banget untuk gila bola di sore hari ini. Jadi teman Pro 2, gimana nih kira-kira prediksi kamu? Apakah Spanyol yang menang atau Prancis?

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Ya, yes, itu dia tadi teman pro 2 bercanda. Bercanda. Oh, udah deh, gak usah dia lanjutin. Kasihan telinga kamu nanti teman pro 2. But by the way, anyway, baswe teman pro 2, karena tadi sudah berkumandang ya gila bolanya di hari ini teman pro 2. So, sudah selesai waktunya Tia berbicara menemani kamu di hari ini teman pro 2. Karena bentar lagi kamu bakalan masuk ke segmen Ini Indonesia. Of course nanti bakalan selama sejam ke depan teman pro 2 bakalan full dengan lagu-lagu Indonesia, pastinya dengan filler-filler budaya Indonesia. Nanti Tia siapin buat kamu teman pro 2 spesial ya buat nemenin kamu di sore ke malam hari ini, pastinya nemenin kamu juga di jalan. Hati-hati di jalan teman pro 2 untuk kamu yang lagi pulang kerja atau pulang sekolah di sore hari ini. Semoga aman-aman semuanya, semoga lancar semuanya. Dan thank you for listening juga teman berdua. Dan karena bentar lagi bakalan selama sejam kamu full ya di Ini Indonesia, jadi dia mau langsung pamit undur diri ya teman berdua. So pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, aku Marti yang bertugas pamit undur diri. See you again tomorrow in Morning Vibes. Bye bye.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, PRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
2: Jazz Music.

0: Kak Wid, aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, nggak punya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia. Just Music.

0: Apakah kamu tahu?
1: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional. Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kenegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.
0: Just Music.

0: Apakah kamu tahu?
1: Lombok, Nusa Tenggara Barat ternyata memiliki kain tradisional dengan desain motif khas serta paduan benang warna emas yang terlihat mengkilap dan juga cantik. Kain ini umum sekali dikenal dengan nama songket Lombok. Tampilannya yang glamor dengan nuansa warna cerah yang sangat cocok kalau dipadukan dengan koleksi kebaya ataupun blus warna putih. Dan gak heran loh kalau songket Lombok ini selalu menjadi incaran turis asing yang gemar sekali mengkoleksi busana etnik. Just Music.

0: Tahu gak sih?
1: Tahukah kamu bahwa getuk, jajanan manis khas Jawa Tengah, berasal dari penjajahan Jepang? Saat itu beras sulit didapat, sehingga masyarakat Magelang berinovasi menggunakan singkong sebagai makanan pokok. Konon, Mbah Ali Mohtar adalah orang pertama yang menciptakan getuk, terinspirasi dari bunyi tuk-tuk saat menumbuk singkong. Selain enak dan lembut, getuk punya filosofi mendalam. Getuk melambangkan kesederhanaan, sementara kelapa parut sebagai pelengkap menggambarkan kebermanfaatan hidup. Nilai ini sejalan dengan ajaran Jawa, Grimo Ing Pandum, yang mengajarkan untuk selalu bersyukur dan tetap berusaha menjadi lebih baik. Uniknya, getuk punya banyak varian, seperti getuk lindri, getuk trio, hingga getuk goreng. Di Magelang, ada tradisi grebek getuk, di mana gunungan getuk diarak keliling kota sebelum diperebutkan oleh warga. Meski jajanan modern semakin mendominasi, getuk tetap eksis di pasar tradisional. Yuk lestarikan kuliner khas ini dengan menikmatinya sesekali.
2: Just Music.

0: Tahu gak sih?
1: Aunu Senebre adalah kuliner khas Papua dengan nama unik yang berarti makanan campuran. Terbuat dari ikan teri nasi yang dicampur irisan daun talas, lalu digoreng hingga gurih dan renyah. Biasanya disajikan dengan papeda atau umbi-umbian seperti ubi, singkong, dan talas rebus. Keunikannya terletak pada kombinasi sederhana namun bernutrisi, menjadikannya makanan yang sehat dan kaya akan protein serta serat. Selain sebagai sajian lesat, Aunu Senebre mencerminkan kekayaan kuliner Nusantara yang perlu dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya nenek moyang.
2: Just Music Pro 2.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70. Teman Pro 2 selamat malam. Balik lagi bareng aku Azriel Timothy di Info Pro 2. Informasi pertama dari kampungku teman Pro 2, ada pemerintah Kabupaten Buleleng yang mempercepat pendataan digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos sebagai bagian dari program nasional. Sebagai daerah percontohan di Bali, Buleleng menargetkan seluruh kepala keluarga telah terinput dalam sistem paling lambat 31 Juli 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Gede Suyase mengatakan percepatan pendataan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Data yang dihimpun akan menjadi dasar dalam menentukan masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial, khususnya kelompok desil 1 hingga desil 5. Untuk mempercepat proses pendataan, seluruh aparatur sipil negara atau ASN diminta melakukan input data secara mandiri melalui identitas kependudukan digital atau IKD. Selain itu, sekitar 970 ASN akan ditugaskan sebagai agen perlinsos yang mendampingi masyarakat dalam proses penginputan data di lingkungan masing-masing. Sekda juga mengajak seluruh ASN membantu keluarga, tetangga, maupun masyarakat sekitar yang mengalami kesulitan mengakses sistem digital. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat capaian target pendataan sekaligus memastikan tidak ada warga yang memenuhi syarat terlewat dalam proses verifikasi. Menurut Gede Suyase, proses pendataan cukup dilakukan dengan memasukkan nomor induk kependudukan atau NIK yang telah terintegrasi dengan berbagai basis data pemerintah. Sistem akan menampilkan informasi yang diperlukan secara otomatis sehingga proses verifikasi setiap kepala keluarga hanya memerlukan waktu sekitar 3 hingga 5 menit. Percepatan digitalisasi perlinsos diharapkan menghasilkan basis data yang lebih akurat sebagai landasan penyaluran bantuan sosial secara tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Buleleng juga terus memperkuat koordinasi dan pendampingan agar target penyelesaian pendataan seluruh kepala keluarga ini dapat tercapai sesuai jadwal. Demikian Info Pro 2 dapat aku sampaikan. Aku Azriel Timothy, sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Today's Recap, dan sebentar lagi selama 1 jam ke depan kamu akan ditemani Relay Pro 2 FM Jakarta. Ada Music Live Chat nemenin kamu sampai jam 9 malam nanti. So stay tune di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

lo langsung bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di 100 di Pro 2 FM tentunya, di semua kamu berada di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit nemenin lo di malam hari ini tentunya ya. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rati Putria. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gokil, apa kabarnya?
1: Halo Kak. Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Ini dan Kak Rati juga gak sendirian. Ini sama siapa ini?
1: Tuh, aku ditemenin sama Mamang. Kebetulan dia script writer musik video yang lagi
2: rilis ya.
1: Rilis, baru rilis banget. Kita mau promo musik video.
0: Gitu. Wih, seru. Tapi berarti ini jadi
1: lagu yang aku baru rilis.
0: Oke, ini berarti jadi lagu keberapa ini buat Kak Rati sendiri?
1: Wah, jujur ini single ke-7 kalau di digital platform.
0: Ini jadi single ke-7 ya berarti ya. Tapi apa maksudnya kalau dari bermusik itu udah dari kapan? Pertama kali rilis berarti tahun berapa itu?
1: Pertama kali rilis solo Rati Putria itu dari 2020.
0: Oke. Okay. Zaman COVID berarti itu ya?
1: Aku ada band gitu. Biasanya iya. Ada biasanya sama band gitu.
0: Oh, dan gitu. Oke.
1: Okay. Akhirnya rilis project solo dimulai 2020, rilis single 2021, single lagi 2022, single lagi. Sebenarnya pengennya album.
0: Oke. Okay.
1: Keluarnya single lagi.
0: Nah, kenapa akhirnya
1: upcoming abis ini?
0: Oke. Okay.
1: Semoga EP.
0: Semoga EP nanti ya berarti ya. Amin. Tapi kalau dibandingin nih ya, dulu kan di band berarti tergabung dalam sebuah band dan sekarang solo karir lah istilahnya ngerilis lagu sendiri. Lebih enakan mana nih? Rilis sebagai band atau rilis sebagai soloist?
1: Jujur dua-duanya punya tantangan yang beda ya. Kalau band tuh kayak enaknya kita bareng-bareng gitu.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
1: Iya, kita promonya bareng-bareng, ngerjainnya bareng-bareng. Kalau rilis sendiri tuh sebenarnya lebih enak, idealisnya lebih tertuang.
0: Betul.
1: Cuman promonya berat, cukup berat.
0: Iya sih, benar.
1: Sendiri indie gitu.
0: Iya, berarti sebenarnya berarti sekarang indie ya?
1: Iya, jatuhnya masih indie.
0: Jatuhnya masih indie ya?
1: Independen banget.
0: Berarti mungkin hal-hal yang umum terjadi ketika kita mungkin sebagai musisi gitu ya ngerilis sebuah single sebagai indie itu yang paling sulit itu adalah bagian promosinya berarti, atau mungkin ada kesulitan lainnya?
1: Betul, sebenarnya proses kreatif bikin lagunya tuh seneng banget. Apalagi sampai lagunya udah di mixing, mastering, wah seru banget. Tapi setelah itu ternyata harus bikin press release. Terus artworknya,
0: bener,
1: bla bla bla gitu. Media pun sebar sendiri gitu.
0: Okay,
1: dan
0: okay.
1: Promonya.
0: Oke. Berarti emang ya karena beberapa kali gue ngobrol juga sama musisi-musisi indie pun kesulitannya adalah bagian promosinya karena benar-benar semuanya kan ngurus sendiri ya, dari hulu ke hilir. Betul. Kan semua diurus sendiri gitu kan. Tapi
1: kecuali emang waktunya cukup sih Kak.
0: Ah, benar, itu dia. Waktunya cukup itu bisa lah gitu kan. Salah
1: ya.
0: Benar. Tapi kalau dideskripsiin gitu, musik dari Ratih Putria itu sebenarnya musik yang kayak gimana sih?
1: Aku biasanya sebenarnya pianis.
0: Oke.
1: Okay. Di sini juga ada piano.
0: Asik, seru.
1: Ini tempat kerja aku di rumah.
0: Oke. Okay.
1: Biasanya tuh aku biasanya pop sih. Pop, cuman di lagu-lagu aku secara nggak langsung ternyata ada sentuhan klasiknya, ada sentuhan jazznya.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Apa menurut kamu?
2: Nanti tuh kalau misalnya di solo dia lebih bisa menjadi dirinya sendiri ya, banyak karakter-karakter dia yang keluar yang tidak ditunjukkan dari band, dari dia waktu ngeband itu dia tunjukkan di solonya dia kayak klasik banget, terus ada orkestralnya juga sekarang, terus banyak banget progresi-progresi yang sebenarnya diturunin dari ayahnya kan juga seorang pianis tahun 70-an.
0: Wow.
2: Itu juga diturunin dari solo karirnya dia ini sebagai Rati Putria.
0: Oke. Berarti berarti warna apa kayak klasiknya dari pianonya itu dari basic karate sendiri itu sebagai pianis gitu berarti ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti belajar dari ayah dong tentunya dong, atau sempet les tuh?
1: Betul. Itu ayah aku.
0: Aduh, halo. Gokil. Benar-benar. Kelihatan, kelihatan. Kita live juga di YouTube soalnya, gitu. Jadi kelihatan ada besok. Ada di YouTube juga. Oke. Nanti pokoknya kita bakal ngobrol soal single terbarunya yang ini menjadi single ketujuhnya. Judulnya adalah
1: Melangkahlah Perlahan.
0: Melangkahlah Perlahan tuh. Mungkin bisa melangkahlah perlahan ya. Berarti bisa dicerna dulu teman Bro 2. Mungkin mau bertanya-tanya, ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Putria. Alright, sekarang kita ngebahas soal single terbarunya nih ya, Melangkahlah Perlahan. Nah, yes. ini apa? Betul. Menceritakan tentang apa nih di single ini?
1: Ini lagunya dikhususkan untuk orang-orang yang lelah, okay. Orang-orang yang tidak baik-baik saja ya.
2: lagu ini tuh dikhususkan bagi orang-orang yang sebenarnya lagi berada di titik terendah dalam hidupnya.
0: Okay.
2: Bahwa ketika lo lagi ada di titik terendah dalam hidup, it's okay kok kalau misalnya lo melangkah perlahan, asal jangan berhenti. Melangkah aja tapi perlahan. Oh. Jadi lagu ini tuh untuk orang-orang yang sedang berada dalam keadaan terpuruk dan itu setidaknya dapat keluar hangat dari sebuah lagu.
1: Dan aku gak sendiri karena pembuat liriknya ada temanku yang tidak bisa hadir sekarang, okay. Namanya Dimas Ardiwinata.
0: Okay.
1: Dia yang bikin liriknya, dia yang inisiasi awalnya. Awalnya udah dibikin tahun 2020 lagunya.
0: Wow.
1: Tapi kita dipertemukan lagi tahun 2026 gitu,
0: okay.
1: Untuk lanjutin lagu ini.
0: Wow.
2: Jadi proyeknya
0: juga panjang ya itu ya. Benar. Tapi iya, apa maksudnya? Berarti ketika dikasih lagunya itu udah berapa persen tuh lagunya udah jadi 100% kah atau gimana tuh?
1: Itu liriknya full. Liriknya
0: okay.
1: Full dari Dimas. Cuman aku yang ngekomposi nadanya, aransemen lagunya gitu.
0: Oke. Berarti tadi kan bercerita tentang ini lagu untuk orang-orang yang mungkin sedang lelah, sedang terpuruk gitu kan. Dan
1: mungkin cerita hidupnya Dimas juga ya.
2: Karena kan fase hidup tuh sangat cepet ya.
0: Bener lagi.
2: Kadang kita udah lulus sekolah, harus nyari kerja.
0: Bener.
2: Udah nyari kerja, harus nikah. Udah nikah harus punya. Jadi kadang fase hidup yang sangat cepat itu orang tuh kadang lupa bahwa sebenarnya gak apa-apa kok kalau misalnya jalan pelan-pelan. Hidup ini bukan balapan kok.
0: Ah, iya itu dia sih. Gue juga setuju sih. Maksudnya tiap orang itu punya titik startnya dan titik finishnya masing-masing kan. Jadi kayak gak bisa disamain gak sih. Gak adil juga kalau hidup ini adalah sebuah perlombaan ya kan.
2: Iya betul.
0: Iya kan. Wow. Oke.
1: Itu lagu Melangkahlah Perlahan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya menurut teman-teman nih, kalau mungkin ada seseorang nih yang lagi terpuruk gitu kan, lagi sedih, dan dia itu sulit buat bangkit lagi, sulit balik ke tracknya lagi, atau dalam tanda kutip hidup lagi gitu. Gimana nih caranya biar bisa back on track gitu kan, atau mungkin semangat lagi menjalani hidup gitu.
1: Betul, kalau dia yang terpuruk pasti masih ada celah-celah harapan kok di hatinya ya. Maksudnya nggak mungkin negatif banget gitu. Maksudnya kalau negatif ujung-ujungnya bundir gak sih, amit-amit, maaf. Maksudnya dengan perjalanan hidup orang-orang, dengan melangkahlah perlahan itu di hatinya tuh ada melangkahlah perlahan.
2: Orang gitu. Yang lagi terpuruk, gimana? Orang yang lagi terpuruk tuh biasanya tertutup banget sebenarnya. Dia menutup dirinya, menutup matanya, menutup hatinya. Dia nggak mau melihat apapun itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kamu teman-teman Pro 2 yang lagi terpuruk, sebenarnya kunci paling dasar itu adalah terbuka.
0: Iya.
2: Buka dikit aja sebenarnya.
1: Buka dikit aja.
2: Biar ada harapan yang masuk dan kamu tuh bisa ngelangkah perlahan.
0: Benar.
2: Gak perlu langkah, gak perlu lari, gak perlu langkah besar. Cukup satu langkah awal untuk bisa keluar dari masalah kamu.
1: Dan menemukan tujuannya, yes. Menemukan cahayanya gitu.
0: Betul. Jadi kayak ya mungkin terpuruknya yang penting ada satu step yang ngebawa lu untuk terus maju ke depan gitu kan. Jangan kita terjebak di hal itu terus gitu kan. Jadi bukalah sedikit gitu kan biar ada sebuah harapan, sebuah cahaya yang masuk ke lu biar lu bisa back on track lagi gitu kan.
2: Dan itu tuh datangnya bisa datang dari mana aja. Happiness itu bisa datang dari mana aja, enggak perlu dari materi kan. Dan orang lagi pusing misalnya kejebak macet atau orang lagi pusing masalah keluarga, terus dia tiba-tiba makan bakso dan enak banget.
0: Iya lagi.
2: Tenang ya gak sih kayak.
0: Iya lagi.
2: Karena hal-hal kecil
1: betul,
2: aja.
1: Kita kadang suka lupa bersyukur akan hal kecil.
2: Iya.
1: Makan bakso enak harusnya kita syukur ya.
2: Iya.
0: Okay. Yeah. Benar.
2: Tiba-tiba ketemu sama penyiar yang oke banget.
0: Ketemu sama penyanyi yang oke banget, gitu kan? Oke. Tapi kalau kalian nih, misal lo lagi terpuruk gitu kan, mungkin lagi in a bad day lah ya. Kira-kira hal apa misalkan yang kira-kira hal pertama apa yang lo lakuin gitu biar lo tuh semangat lagi?
1: Diem biasanya. Diem dulu.
0: Oke, diem.
2: Kalau gue tarik nafas sih,
0: okay.
2: Tarik nafas yang panjang gitu karena itu tuh
0: iya sih.
2: Ngerileksin dulu pikiran. Mm-mm. Orang itu sebenarnya musuh utamanya tuh pikirannya dia.
0: Iya sih.
2: Gak semuanya tuh terjadi. Gak akan semua ketakutan itu bakal kejadian.
0: Itu dia, benar.
2: Berdamai dulu sama pikiran.
1: Betul.
2: Baru ngambil keputusan gitu.
1: Karena ada pepatah katanya, apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi.
0: Ah, benar. Benar.
2: Hati-hatilah sama apa yang kamu pikirkan.
0: Betul. Keputusan
1: kecil, hati-hatilah.
0: Iya, gitu. Yeah, jadi sebisa mungkin kita harus selalu berpikir positif gitu kan. Karena
2: iya, walaupun kan secara manusiawi kan kadang ada rasa, aduh, bisa enggak ya? Aduh, mungkin enggak ya?
0: Iya. Yeah.
2: Oke enggak nih? Ya. Keraguan-keraguan gitu tuh sangat-sangat manusiawi kok, dan sebenarnya cukup diterima saja bahwa kamu tuh tidak bisa mengontrol semuanya. Sudah itu sampai situ aja. Jadi relaxin dulu badannya, tenangin dulu pikirannya, baru kamu bisa ngambil langkah, dan nggak usah langkah yang besar, melangkah aja perlahan.
0: Guys. Betul. Melangkahlah perlahan itu ya. Tapi kalau di lagu ini dari singlenya Karatih ya, yang sebelum-sebelumnya, yes. Dari berarti 6 single sebelumnya, itu ada treatment yang berbeda gak nih di single yang satu ini nih?
1: Beda banget.
0: Kenapa tuh?
1: Di lagu Melangkahlah Perlahan ini adalah lagu salah satu lagu yang paling proper menurut aku.
0: Oke.
1: Karena masteringnya pertama kali di Perancis.
0: Wow.
2: Jadi yang masternya itu seorang musisi avant-garde,
1: musisi kontemporer gitu.
2: Kontemporer asal Prancis. Dan dia tuh fokusnya tuh di sound healing.
0: Oh wow.
2: Jadi dia menggunakan, saya nggak ngerti ya, saya takut salah, correct me if I'm wrong. Cuma setahu saya dia menggunakan frekuensi-frekuensi yang disinyalir bisa menenangkan orang.
0: Oh,
1: jadi masuknya tuh nyaman banget, apalagi kalau pakai headphone.
2: Ya, jadi orang kalau dengar tuh semoga bisa rilis, semoga bisa berdamai, bisa menjadi lebih tenang dari apa yang sedang terjadi dalam hidupnya.
1: Dengarnya sambil nonton MV-nya pakai headphone.
0: Oh, okay. Harus nonton MV-nya ya. Tapi nanti kita bahas MV-nya setelah kita dengerin dulu lagunya, teman Pro 2. Jadi kita akan dengerin dulu Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putria yang akan di-play habis ini. Jadi nanti kasih pendapat lo, teman Pro 2, kira-kira gimana menurut lo? Apakah lagu ini membuat kamu tenang di malam hari ini? Kasih tahu pokoknya ya. Yaudah, langsung aja, ini dia Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putria.

0: Dan itu dia langkah perlahan dari Ratih Putri ya teman Pro 2. Gimana, apakah sudah membuat malam kamu tenang di malam hari ini? Jujur, dari pianonya aja sih udah ting ding ding. Wah, gokil sih. Aduh, benar. Tapi apa maksudnya, kalau tadi kan kita sempat ngobrol ya off air ya. Ini tuh lagu bisa dimengerti ketika nonton MV-nya berarti.
1: Betul. Lebih bisa dimengerti ketika nonton MV.
0: Karena emang tadi katanya lagu ini penuh dengan kiasan gitu kan.
2: Iya.
0: Dan ini juga ya tergolongnya kalau untuk lagu-lagu sekarang durasinya lumayan ya. Lumayan ya. 5 menit gitu ya. Tapi apa nih maksudnya, ada alasan tertentu enggak sih kenapa hampir 5 menit sementara di sekarang-sekarang, era-era sekarang mungkin lagu sekitar bahkan ada yang 2 menit gitu kan, 3 menit ya, gitu
1: menit,
0: kan.
1: 3 menit ya. Mm-mm.
0: Gimana tuh?
1: Jujur lagu ini tuh dibikin 2020 verse-nya dulu awalnya.
0: Oke.
1: Okay. Agar asing. Refnya tuh baru dibikin 2026. Melangkah perlahan. Terus kebayang setelah itu, ini nih lagi-lagi idenya dia, masukin lah piano-piano klasiknya kamu, katanya serius, coba aku masukin. Terus refnya ngulang lagi, ya ngalir aja gitu, jadinya 5 menit pas hasil akhirnya.
0: Benar.
1: Mau dikurang-kurangin, aduh kayaknya udah deh gak apa-apa deh 5 menit gitu.
0: Emang kayaknya udah harus gini aja sih gitu.

0: kelas, cukup panjang sedikit, maaf ya. Nah, Salma tuh bilang, "Pih, bantuin dong teman aku pengen ini dong, pengen dibikinin lagu, dia ada liriknya," katanya gitu. Oke, ayo, iya, kayak puisi gitulah. Terus akhirnya masuk studio kita, terus aku coba bikin bareng-bareng. Wih, enak banget nih, dan akunya suka banget gitu sama lirik dan lagunya. Tapi nggak lama dari situ, Salmanya pun ada kegiatan lain di Masjid Jogja gitu. Sedangkan aku masih ingat juga nih sama lagunya. Nah, 2026 ini, ya pokoknya kita kepisah aja dari 2021 itu tuh. 2026 ini tuh aku suka live TikTok ya, waktu bulan-bulan lalu. Dimas ini tuh muncul, Dimas Arifin muncul live TikTok aku. Tapi masih ingat juga lagu Terabai Terasing katanya. Masih dong, aku mainin langsung tuh di live TikTok sambil pakai piano. Itu lagunya di take over aja sama kamu, gimana? Gas, kata aku gitu. Akhirnya di take over lah sama aku, lagunya dikompos sendiri sampai akhir gitu.
1: Wow, berarti
0: cuman
1: berarti
0: yang terlibatnya juga banyak, pemain stringsnya ada dan stringsnya direkam secara langsung di studio.
1: Berarti nggak pakai sampel gitu ya, langsung live gitu ya?
0: Apa di compare sama MIDI juga, jadi ada yang bikin arrange stringsnya dulu, terus dibikin notasinya, dibikin MIDI-nya, terus habis itu direkam langsung di studio.
1: I see. Oke. Tapi berarti MV-nya nih, sekarang kita bahas MV-nya nih. Ini apa maksudnya, apa yang ingin disampaikan di MV ini? Karena dari awal pun gue udah disuruh ngeliat, ayo lihat MV-nya, ayo lihat MV-nya gitu kan. Apa maksudnya, apa yang spesial dengan MV-nya?
2: Gini aja.
1: Okay.
2: Terakhir ngechat ibu kapan?
1: Kemarin.
2: Nah, ini buat teman-teman produser, sebenarnya tuh kita ingin membuat sebuah MV yang bisa menjabarkan dan juga merepresentasikan lagunya secara visual. Kita ngambil temanya itu
0: caregiver.
2: Ngambil temanya itu caregiver, bahwa ada orang-orang yang harus terbagi waktunya dengan karir atau mengurus orang tuanya atau mengurus kakaknya atau mengurus adiknya atau mengurus orang yang dia sayangin. Jadi kita mengangkat tema itu supaya orang tuh menjadi relate, karena ketika kita rilis MV ini 11 hari yang lalu, komentarnya luar biasa. Ngenanya tuh gak cuma ke orang yang menjadi caregiver, ternyata ada yang, aduh ini pesan yang ibu aku ucapkan sebelum meninggal. Relate banget lah. Relate banget tentang keluarga. Terus ada yang juga yang bilang, aku gak pernah mendapatkan pesan ini dari kedua orang tua aku, cuma gara-gara MV ini aku ingin menyampaikan pesan ini untuk anak-anak.
0: Di MV-nya ada dialog ibu ke anaknya ketika kecil gitu.
2: Kita ingin, orang tuh tersentil lah dengan hal-hal yang sebenarnya umum ya di kehidupan kita, tapi ternyata ketika kita mengambil detail kecil tersebut dan kita frame itu dalam sebuah MV, ditambah lagi narasi melangkah perlahan, orang tuh ternyata kesentil, Pak.
1: Iya sih. Benar. Karena mungkin ya kita mungkin sebagai ya apa ya, mungkin sekarang yang lagi berkarir gitu kan, yang masih fokus kerja adalah Gen Z nih ya. Berarti ya, ya mungkin lagi sibuk banget sama karirnya gitu sampai lupa mungkin Gen orang-orang di sekitarnya.
2: Ini deh kayak lirik misalnya yang Hujan rintik sendu. Nah, hujan rintik sendu itu di MV-nya digambarinnya apa, Pak? Menurut Bapak kira-kira?
1: Ya hujan dong. Atau nangis, nah. nangis.
2: Nah, kita menggambarkannya seorang anak yang lagi mandiin ibunya.
1: Wow.
2: Nah, menarik kan?
1: Oke.
0: Ini tuh berkesinambungan ya, semoga Kak, karena aku akan rilis EP, insya Allah. Lagu berikutnya dan visualnya nyambung sama melangkah perlahan gitu.
1: Okay.
2: Jadi MV-nya ini kan alhamdulillah responnya bagus. Jadi kami harapannya semoga nanti ketika EP-nya keluar kita bisa melanjutkan dari MV ini, dari POV yang lainnya.
0: POV ibu, kakaknya.
1: Okay.
2: Jadi beneran bakal albumnya tuh bercerita tentang hal-hal kecil yang sebenarnya kita alami setiap
0: hari.
2: Tapi ternyata ketika kita memberikan perhatian lebih terhadap hal-hal tersebut, ternyata kita kesentil loh.
1: Iya, bener sih. Wow, oke. Gue jadi makin penasaran sama MV-nya. Abis ini gue bakal nonton MV-nya dulu. Jadi buat kamu yang belum nonton MV-nya, bisa langsung ditonton MV-nya ya, Melangkahlah Perlahan. Ini ada di

0: MV-nya bisa dicek?
1: Ada di YouTube, Rati Putri Melangkahlah Perlahan.
0: Ah, itu dia, bisa dicek ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, buat kamu yang pengen nanya masih boleh banget, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rati Putri ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Oi, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Budria. Alright, tadi sempat disinggung sedikit gitu ya soal apa EP yang akan dirilis berarti ya. Kira-kira ada yang boleh di-spill nggak terkait EP-nya nih?
1: Boleh banget. Jadi lagu kedua itu di EP-nya, track kedua itu adalah POV dari kakaknya.
0: Oke. Okay.
1: Yang ada di MV tadi.
0: Benar. Tadi kan ada cowok sama cewek ya. Si kakaknya yang cowok ya berarti ya.
1: Betul, kakaknya cowok kan di MV itu.
0: Oke. Okay.
1: Lagu keduanya itu lebih ngebeat dan lebih pusing ya.
2: Lebih pusing.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Lagunya cukup agak elektro juga ya. Elektro
0: vintage
1: gitu.
0: Berarti beda banget dong sama lagu ini berarti ya.
2: Karena aku, kalau aku sih ngerasanya Rati beneran pengen balik lagi ketika di solo itu dia pengen menunjukkan sisi yang berbeda dari bandnya.
0: Yes.
2: Dia kan punya band elektro pop juga namanya Blue House.
0: Yes.
2: Jadi elemen itu tentunya akan muncul juga di solonya Rati Putria sih.
0: Seru.
1: Lagu ketiga juga lebih gloomy.
0: Oke.
1: Ketiga piano vokal. Mungkin ada sentuhan selo sedikit.
0: Oke.
2: Empat itu fokusnya kemana? Lebih ke joyful ya.
1: Iya betul. Ngeband juga ada empat lagu di EP-nya.
0: Oke. Okay. Wow, menarik sih. Ini berarti lagi emang
1: progres
0: ya. Berarti emang sebenarnya ini bercerita tentang ya yang kehidupan kita, maksudnya yang dekat sama kehidupan kita berarti ya.
1: Iya.
0: Benar kan, dari sisi bahagianya, joyfulnya, dari sedihnya, gloominya segala macam juga ada berarti di EP ini gitu ya.
1: Iya.
0: Alright. Berarti kira-kira
2: kalau
0: bakal
2: paling dekat. Kalau yang paling dekat itu sebenarnya kita mau rilis si Melangkahlah Perlahan Experience. Jadi
0: oke, apa itu?
2: Kita bikin eksperimen.
0: Uh-uh.
2: Kita undang orang-orang terdekat, teman-teman, keluarga untuk coba nonton MV Melangkahlah Perlahan secara fokus
1: di rumah.
2: Di rumah audionya bagus,
1: dan
2: visualnya
1: ada sesi
2: bagus,
1: diskusinya.
2: Ada sesi diskusinya. Wow. Dari latar belakang berbeda kayak anak sama ibu,
1: suami istri,
2: istri, ada yang caregiver beneran.
0: Mm-hmm.
2: Hasilnya nangis semua, bro.
0: Wow, berarti itu nanti akan ada di YouTube atau di mana tuh?
2: YouTube.
0: Di YouTube gitu ya.
2: Sesi diskusinya.
1: Lagi progres editing.
0: Wah, ini jujur gue baru iya benar. Jujur gue baru nonton kurang lebih 4 menit ya. 4 menit ini masih setengahnya gitu, dan emang udah senyentuh itu sih. Bener tadi yang katanya apa yang rintik sendu itu digambarkan dengan memandikan ibu. Wah. Bro, itu sangat menusuk, bro.
1: Iya. Biasanya orang tuh nangis ketika adegan setelah dialog ya.
2: Iya, biasanya orang.
0: Oke.
2: Punya tuh MV orang nangis karena ibunya meninggal.
0: Okay.
2: Jadi kalau kita ngomong memandikan ibu, ini teman-teman Pro 2 ini ibunya masih hidup.
0: Benar.
2: Masih hidup. Cuma sedang sakit dan dia dimandikan sama anaknya, dan justru
0: betul.
2: Itu tuh momen yang sangat apa ya? Aku nggak bisa menggambarkan dengan kata-kata sih.
0: Iya,
1: orang
0: sih
1: yang masih hidup tuh malah lebih sedih.
2: Iya, ya. Karena gimana ya?
0: Benar-benar sih.
2: Gitulah
0: saya nggak
2: bisa
0: ngomong apa-apa, bro. Iya, benar-benar. Oh, berarti bagian tersedihnya adalah setelah dialog.
2: Iya, setelah dialog.
0: Untung masih dialog, jadi belum nangis. Oke. Tapi kalau pingin dengerin karya-karyanya Ratih, bisa di mana nih berarti nih?
1: Bisa di sosmed aku Rati Putria, YouTube Rati Putria, Spotify dan lain-lain juga sama Rati Putria.
0: Rati Putria juga ya, berarti bisa didengerin single terbarunya juga Melangkahlah Perlahan.
1: Betul.
0: Dan nanti next bakal ada EP-nya, update-nya mungkin bisa dicek di sosial medianya ya. Yes.
1: Betul.
0: Alright, oke, terakhir deh.
2: Bakal ada film fullnya juga ya, ketika ada PH-PH.
0: Aduh, boleh lah, boleh. Bisa. Siapa tahu ya,
2: kan
0: siapa
2: Indonesia
0: tahu. Betul.
1: Bisa dikit kayaknya upcoming EP-nya. Boleh gak?
0: Boleh dong. Boleh. Oh, mau didengerin langsung. Oke, boleh.
1: Coba. Kedengeran gak sih?
0: Belum ada.
1: Kurang lebih kayak gini moodnya.
0: Oke. Tapi gak kedengeran jelas sih. Cuman sedikit banget gitu ya.
1: Sedikit ya.
0: Oke. Gitu. Ya begitulah.
2: Itu ya produser PH di luar sana.
0: Aduh, boleh ya. Ini bagus loh. Ini loh lagunya loh. Oke, terakhir mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Oke, teman-teman Produa, aku Rati Putria. Jangan lupa dengerin Melangkah Leperlahan, pantengin sosmednya juga, nonton MV-nya, dan akan ada karya-karya selanjutnya. Jadi pantengin sosmednya, dan kalian semangat terus menjalani hidup buat orang-orang yang lagi capek dan lain-lain.
2: Kalian tidak sendiri.
1: Kalian tidak sendiri.
0: Betul.
2: Bukan saja, semua akan baik-baik saja.
0: Yes, okay. Betul. Mungkin kalau lo lagi penuh banget pikirannya, lagi terpuruk, mungkin lu bisa dengerin ya, Melangkahlah Perlahan, mungkin bisa sedikit menenangkan lu gitu kan, yang akhirnya lu bisa step up lagi gitu ya, menjalani hidup ini. Oke, terima kasih buat Rati Mutri ya, sukses selalu, ditunggu nanti karya-karyanya, semoga kita bisa langsung ketemu di studio ya.
1: Amin.
0: Terima
1: kasih juga buat Mas Gilang ya,
2: mengundang kita
1: juga, yes, buat jadi siaran di
2: Produa FM. Dan pastinya terima kasih buat teman-teman Produa FM. Jangan lupa selalu dengerin Produa FM dimanapun kalian berada.
0: Betul sekali. Terima kasih teman Produa sudah mendengarkan kita seru-seruan di satu jam terakhir bareng sama Rati Putri yang ngomongin soal single terbarunya, Melangkahlah Perlahan gitu ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Rati Putri di semua DSP, bisa dicek sosial medianya, juga bisa dicek, dan YouTube MV-nya juga harus ditonton ya, Melangkahlah Perlahan itu. Ini rekomendasi dari gua deh. Harus nonton. Dan tentunya bisa kamu request di Produa FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rati Putri ya. Kita ketemu lagi next time ya. Kalau gitu gue Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.
2: Bye-bye.
3: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, apalagi
1: dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi
1: alah, gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih kita dengerin 95,3 FM.
2: Today's Recap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Huta.

0: untuk asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar,
0: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, balik lagi bareng aku Azriel Timothy di Today's Recap malam hari ini. Gimana kabarnya teman Pro 2 malam hari ini? Semoga kita sehat-sehat aja teman Pro 2 ya. Well, aku nemenin kamu seperti biasa dari jam 9 ini sampai jam 11 malam nanti. Tentu aja cuma di sini teman Pro 2 di 95,3 FM. And semoga kamu sehat-sehat aja ya. Itu lagi ya, karena emang banyak banget yang lagi sakit teman Pro 2. Teman-temanku juga lagi pada sakit gitu. Aku juga pribadi lagi baru sembuh dari flu ya beberapa waktu lalu. And ya, semoga di cuaca yang cerah ini gitu, sebenarnya cuacanya enak gitu ya, cuma anginnya aja nih yang lagi-lagi kayak ngebawa angin sakit gitu ya. Kalau kata mamaku sih ini angin-angin sakit. Semoga kita sehat-sehat aja teman Pro 2, karena 2 jam ke depan ini aku nemenin kalian dengan informasi-informasi menarik tentunya. Dan aku udah lempar topik juga di Instagram, di Instagram RRI Pro 2 dan Pasar. Jangan lupa di follow ya teman Pro 2, kita punya banyak social media di Instagram, Facebook, X dan juga TikTok. Username-nya @RRI Pro 2 dan Pasar, sama ya semua ya. Dan kalau misalkan kamu mau request, boleh banget langsung WhatsApp kita di nomor 0896 200 39 100. Sekali lagi 0896 200 39 100, atau langsung aja DM Instagram kita RRI Pro 2 dan Pasar kalau kamu udah follow teman Pro 2. Jadi topiknya malam hari ini teman Pro 2, kamu nih tim yang mana gitu ya. As we know juga, hari Senin kemarin kayaknya udah beberapa orang tua-orang tua baru gitu ya, atau orang tua yang punya anak paling bontot gitu udah nganterin anak mereka kayak baru masuk sekolah gitu. Ada yang baru masuk TK, baru masuk SD, SMP, SMA, atau bahkan kayaknya yang kuliah belum ya teman Pro 2 ya, yang kuliah kayaknya masih bulan depan gitu. Jadi udah mulai banyak yang balik sekolah gitu teman Pro 2. Kamu tim yang udah baru masuk sekolah gitu, atau kamu mau sebentar lagi libur semester teman Pro 2 gitu. Karena ini kalau di perkuliahan lagi mau libur semester sih ya kan. Dan atau kalau kamu lagi kerja-kerja on repeat, kerja terus juga bisa, ada pilihannya juga teman Pro 2. Atau kamu tim yang kerja nih tapi emang sengaja mau ambil cuti nih rencana. Langsung aja di vote di Instagram RRI Pro 2 dan Pasar teman Pro 2. Kita bakal seru-seruan bareng selama 2 jam ke depan ini. Dan buat kamu yang merequest, kayak lagi langsung aja WhatsApp kita atau DM di Instagram RRI Pro 2 dan Pasar. Aku tunggu. So don't go anywhere, tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dan RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Masih 95,3 FM teman Pro 2. Kalau ngomongin yang namanya mau libur sekolah gitu ya, kira-kira kalau dari kalian udah pada siapin yang namanya seragam sekolah gak? Karena kalau mau masuk sekolah tuh aku ingat banget masa-masa mau masuk sekolah itu, duh riweh banget ya, yang namanya siapin dasi lah atau kaos kaki ngilang last minute lah, dan banyak banget macam-macam keriuhan yang kalau kita mau masuk sekolah teman Pro 2. Coba angkat tangan deh, kira-kira kamu nih masih tim yang mana? Siapa yang udah balik pakai seragam sekolah kah, atau yang masih pakai kaos karena kuliahnya emang belum selesai gitu ya. Jadi kan kalau orang-orang kuliah tuh kadang-kadang pakai kaos gitu doang teman Pro 2 ya. Kalau di kampusku sih gitu ya. Gak tau di kampus kalian kira-kira mungkin pakai kaos atau pakai kemeja gitu ya. Dan atau jangan-jangan kalian ini tim yang dari pagi udah buka laptop meeting gitu atau sambil ngopi, karena emang dunia kerja tuh gak kenal yang namanya libur-libur sekolah kayak gitu. Dan emang nih kayaknya jadi fenomena yang lucu banget ya di bulan Juli teman Pro 2 tiap tahunnya. Ada kayak mungkin bisa aja satu tongkrongan tuh punya jadwal hidup yang beda-beda. Ada adik yang lagi semangat MOS atau MPLS gitu ya. Aduh bahasanya ya. Apa nostalgic banget MOS, MPLS gitu. Atau kakaknya masih nikmatin libur semester gitu. Atau sementara orang tuanya tuh tetap kerja kayak biasanya. Bahkan ada juga yang baru lulus SMA yang lagi bingung nih, mau kuliah atau kerja dulu. Nah yang paling kerasa biasanya di jalan sih. Jadi kayak minggu lalu jalanan masih lumayan lenggang karena anak sekolah libur. Sekarang macetnya mulai balik lagi ya gak sih teman Pro 2. Kantin sekolah juga mulai rame. Toko alat tulis juga penuh, sampai kayak grup WhatsApp orang tua juga mulai aktif lagi ngebahas yang namanya tugas-tugas atau jadwal anak-anak sekolah teman Pro 2. Apapun itu teman Pro 2, pokoknya kamu harus yang namanya fokus mengejar apapun yang ada di depan gitu ya. Jangan sampai terlena akan kalau misalkan kamu habis libur panjang gitu terus lagi mau lanjut sekolah gitu, atau dari ambil cuti panjang terus lanjut untuk kerja lagi. Jangan terlena yang samanya kemalasan teman Pro 2, karena emang malas-malasan itu emang enak banget sih teman Pro 2.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perkara sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Teman terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali

Balik lagi di 95,3 FM Teman Pro 2. Dan ya, kalau anak sekolah identik dengan semangat beli perlengkapan baru ya, emang ya. Tapi mahasiswa ini kayaknya justru masih ada yang santai gitu. Ada kampus yang baru mulai kuliah akhir Juli atau bahkan Agustus. Kalau aku sih sebenarnya baru selesai di Agustus ya Teman Pro 2 ya. Jadi masuknya mungkin di September nanti. Jadi jangan heran kalau ada temen yang mungkin lagi upload story, lagi healing, sementara yang lain udah ngeluh kayak PR dan bangun jam 5 pagi. Nah, beda lagi sama yang dunia kerja, mau sekolah libur, apa kuliah libur atau tanggal merah. Banyak nih pekerja yang tetap berangkat juga, ya enggak sih? Justru kalau aku dulu juga pernah kerja di hotel Teman Pro 2 dan ya enggak kenal yang namanya libur-libur gimana gitu Teman Pro 2. Mau libur tanggal merah juga ya udah tetap dikasih jadwal untuk kerja gitu. Makanya yang di sektor-sektor pariwisata, transportasi, kuliner, atau kayak retail ini lagi ramai-ramainya. Jadi gak ada yang namanya sempat libur. Jadi kalau ada anak sekolah bilang libur panjang nih, ya emang kita para pekerja-pekerja kuda ini mungkin cuma senyum sambil bilang ya enjoy lah ya gitu. Teman terbaik kamu.

Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam, nama budaya, rahayu, salam kemajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Masih di 95,3 FM teman Pro 2, dan kita break sebentar dari yang namanya pembahasan libur sekolah dan juga masuk-masuk kerja gitu ya teman Pro 2. Kali ini ada yang request dari Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak, selamat malam, mau izin request lagu Live It Up Nick Jam featuring Will Smith and Era Is Trevi. Okay, coba kita cek dulu ada nggak ya. Okay, ada nih lagunya teman Pro 2 ya. Ini lagu FIFA World Cup dulu ya. Okay, thank you so much Lara udah request. Lagunya bakal aku putar. Dan buat kamu yang mau request teman Pro 2, masih ada kesempatan banget malam hari ini sampai jam 11 malam nanti. Jadi aku tunggu di sini aja di 95,3 FM.

Biasanya sih Teman Pro 2 mahasiswa kali ini tuh juga punya drama sendiri menjelang masuk kuliah ya. Kalau misalkan udah libur panjang gitu, mulai deh itu perbaiki yang namanya jam tidur yang berantakan, atau ngecek-ngecek jadwal mata kuliah, atau mungkin ada beberapa teman-teman Pro 2 yang cari kos baru ya pas lagi libur semester. Beli perlengkapan kuliah juga mulai ada nih, sampai berharap dosennya pun juga gak langsung ngasih tugas di pertemuan pertama. Itu emang beneran doa banget sih teman Pro 2 ya, wish banget itu. Walaupun kenyataannya emang sering kali baru satu jam kuliah tugas pertama udah langsung muncul ya elah. Sementara itu buat teman Pro 2 yang mungkin udah mulai apa ya kerja gitu, bulan Juli emang mungkin kerasa kayak bulan biasa, tapi memang alarm ini tetap bunyi pagi-pagi, macetnya terus dihadapin, atau ada deadline-deadline yang tetap jalan. Bahkan buat yang kerja di bidang pariwisata, transportasi, kuliner, retail, dan pelayanan publik yang aku bilang tadi, musim liburan emang justru jadi waktu apa jam-jam yang paling sibuk gitu. Karena emang jumlah-jumlah wisatawan atau siapapun yang kita layani, masyarakat aktivitasnya lagi tinggi teman Pro 2. Makanya kadang lucu gitu ya kan, kalau misalkan masih sekolah rasanya pengen cepet lulus biar gak usah belajar lagi, tapi pas kuliah pengen cepet wisuda biar punya penghasilan sendiri, tapi pas masuk kerja banyak yang bilang, duh enak ya kalau dulu masih libur lagi gitu.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, filler ngerti bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, greeting Piala Dunia, dan ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Ngomongin tentang yang namanya masuk-masuk sekolah ini, teman pro 2 atau berbaliknya kebiasaan kita gitu. Menarik lagi itu media sosial juga punya yang namanya musim ya, dalam tanda kutip musimnya gitu. Saat liburan itu memang banyak apa, penuh foto-foto jalan-jalan, staycation, healing atau main ke pantai gitu ya. Bengong di pantai saya. Begitu masuk sekolah timeline jadi kayak berubah, jadi foto pakai seragam baru atau yang lagi rame nih fenomena yang namanya pakai Twibbon MPLS. Masa-masa orientasi disuruh pakai Twibbon terus disuruh posting di Instagram. Itu kalau kalian cek teman pro 2 banyak banget yang kreatif-kreatif banget, Gen Z atau gen-gen alpha gitu ya, untuk mengkreasikan Twibbon-Twibbon mereka teman pro 2. Jadi enggak dipakai kayak biasanya, ada bahkan yang kayak seakan-akan mereka tuh keluar dari yang namanya Twibbon itu. Nah, yang paling asik juga kalau balik sekolah itu kayaknya nyari ruang kelas baru gitu ya teman pro 2. Terus kita harus kenalan sama teman-teman baru, bahkan ada yang upload foto papan tulis lengkap dengan caption kayak back to reality, asik. Meskipun terdengar alay teman pro 2 ya, tapi kalau dulu kita lakuin itu pas zaman-zaman sekolah rasanya keren banget ya. Dan buat kamu teman-teman pro 2, adik-adik yang baru masuk sekolah, mungkin semoga tahun ajaran baru ini jadi awal yang menyenangkan juga ya. Siapa tahu tahun ini kalian ketemu sahabat baru, guru favorit baru, atau temuin hobi dan prestasi yang belum pernah kalian coba sebelumnya. Atau jangan-jangan kalian nemuin doi baru nih di sekolah ya kan. Bercanda, jangan ya dek, fokus dulu belajar ya dek ya. Dan buat teman-teman pro 2 yang lagi mahasiswa, masih nikmatin masa-masa bentar lagi mau libur atau udah libur nih, jangan lupa dinikmati secukupnya ya, karena biasanya begitu semester nanti yang baru dimulai rasanya waktu bakal cepet banget berjalan, dan tugas-tugas datang bertubi-tubi, presentasi, praktikum apapun, sampai kayak ujian-ujian itu tanpa terasa udah kayak di depan mata juga teman pro 2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Teman terbaik.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

nano-nano gitu. Jadi 30% rata-rata udah mulai katanya balik sekolah lagi. Terus ada yang 20% udah mau libur kuliah gitu. Terus 40% sih katanya mau libur, kerja on repeat. Nah terus yang 10% sisanya sih mau ambil cuti kerja sih. Yang penting cutinya itu memang lagi di ambang-ambang kebutuhan mental yang perlu diselamatkan gitu teman Pro 2 ya. Emang harus healing gitu. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang hari ini tetap bekerja seperti biasa, semoga semangat kalian juga tetap terjaga dan memang mungkin gak ada libur panjang kayak anak-anak sekolah, tapi hasil dari kerja keras kalian hari ini pasti juga akan jadi bekal ya untuk menikmati waktu istirahat dan liburan di kesempatan berikutnya ya. Dan teman Pro 2, thank you so much juga yang udah joinan di 95.3 FM. Buat kamu yang udah request, thank you so much juga yang udah dengerin topik kita malam hari ini. Thank you so much juga teman Pro 2, dan semoga buat kamu yang masih dalam masa-masa studi, mau dari jenjang apapun, bahkan rekuliah, semangat juga mengejar ilmu, jangan malas-malasan teman Pro 2 ya. Jadi buktikan bahwa kalian bisa pastinya. Alright, kita bakal ketemu lagi di lain kesempatan juga dengan topik-topik yang menarik pastinya teman Pro 2.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: kelas, malah main game. Ayo bro, cepet kelas. Ya, malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu, aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga, ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang apain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada benernya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini. You're listening Pro 2 FM RR.

Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Timur 70 dan Pasar, aku Azra Timothy yang bertugas dan mengudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM Pro 2 RR dan Pasar, teman terbaik kamu. And I'll see you next time, teman Pro 2. Bye-bye.

Teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Uruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara, mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar, Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari kawasan Metropolis Hayam Wuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: ikan kerapunya ya mas ya, sekalian sama ikan tongkolnya juga deh. Oh mantep nih, gede banget buat lauk. Semuanya berapa ya?
1: Oh semuanya 34.000 bu.
0: Minta plastiknya juga dong, buat bungkus.
1: Maksudnya kantong plastik? Semuanya udah dalam ikannya bu.
2: Ih mimpi aja udah serem, gimana kalau beneran? Limbah plastik makin hari bikin laut kita makin tercemar. Ayo dong, stop pakai plastiknya untuk kelestarian lingkungan.
3: Just music.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Teman

0: Apakah kamu tahu?
1: Perlu kita ketahui bahwa penggunaan tisu yang selalu kita gunakan setiap saat ternyata menjadi penyumbang masalah lingkungan yang serius dan mampu membahayakan bumi. Penelitian dari Simple Ecology menyebut industri tisu dan kertas menempati peringkat ketiga penyumbang emisi gas terbesar dalam skema pemanasan global. Hampir semua tisu yang kita temukan di supermarket terbuat dari pohon ketimbang dari kertas daur ulang. Data dari situs Earth Buddies menemukan fakta pemakaian tisu di Hong Kong pada tahun 2014 setiap harinya mencapai 668 ton, itu setara dengan 11.300 pohon dan 13 juta galon air yang digunakan untuk memenuhi pembuatan bahan baku tisu. Pembuatan tisu juga tidak terlepas dari bahan kimia yaitu klorin yang membuat tisu berwarna lebih putih serta terasa lebih lembut. Tetapi limbah yang dihasilkan ini dapat mencemari air. Karena efek yang ditimbulkan inilah yang mengharuskan kita lebih bijak dalam menggunakan tisu, contohnya mengganti dengan produk berbahan kain dan pilih tisu yang berbahan tree-free.
2: Just Music Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan, karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita, dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami, seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang, lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati, dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.
0: Just Music.

0: Kekeringan. Artinya air yang tersedia jauh di bawah air yang dibutuhin, yang bikin banjir. Karena pohon-pohonan mati, juga tanahnya erosi. Makhluk hidup juga rentan sama penyakit jadinya, dan bikin orang malah urbanisasi. Nah, salah satu mitigasi bencana kekeringan skala rumah tangga adalah panen air hujan. Dan ternyata nih, udah dipraktekin berabad-abad di berbagai negara yang sering ngalamin kekurangan air. Caranya, hujan dari atap rumah dialirin ke wadah atau bangunan panen air hujan dengan berbagai media bahan untuk nyaring air hujannya. Hasilnya, ditampung, terus dipakai waktu dibutuhin.
1: Just Music Pro 2.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Just music.

Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

gitu-gitu berarti aku ukirlah pasir. Ukir pinaka watu ning karo pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening pra

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang saja kamu dengarkan Info Pro 2 di siar ini 15 Juli 2026 bersama Tia. Transformasi teknologi digital membawa perubahan signifikan terhadap pola interaksi, konsumsi informasi, dan pembentukan identitas generasi muda. Koordinator Sekegong Sanggraha Budaya Kuning, Imade Janur Agawa, menyampaikan perkembangan tersebut turut menghadirkan tantangan kompleks bagi keberlanjutan pelestarian budaya, terutama dalam mempengaruhi budaya global di tengah tantangan yang dihadapi. Ia menambahkan regenerasi pelestarian tidak cukup dilakukan melalui dokumentasi maupun penyelenggaraan kegiatan seremonial, tetapi memerlukan proses pewarisan pengetahuan, nilai, keterampilan, dan praktik budaya secara berkelanjutan kepada generasi berikutnya. Di era digital, generasi muda tumbuh dalam ekosistem informasi yang terbuka dan juga dinamis. Media sosial serta berbagai platform digital memungkinkan pertukaran budaya berlangsung secara cepat tanpa batas geografis. Kondisi tersebut membuka peluang bagi kebudayaan lokal untuk menjangkau audiens yang lebih luas, namun sekaligus meningkatkan kompetisi dengan berbagai produk budaya populer global. Di samping itu, teman Pro 2 memperkuat kualitas penyelenggaraan pemilihan perbekal. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali siap berkolaborasi dengan panitia penyelenggara. Hal ini penting teman Pro 2 agar setiap tahapan dapat dilaksanakan sesuai aturan sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Bali Ketut Aryani saat konsolidasi demokrasi bersama Dinas dari Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD Kabupaten Gianyar kemarin. Aryani mengatakan kesamaan prinsip tersebut menjadi alasan pentingnya membangun sinergi dalam penyelenggaraan dari pemilihan perbekal ini. Aryani menekankan bahwa berbagai aspek teknis perlu dipersiapkan sejak awal sebagai langkah pencegahan terhadap potensi permasalahan di lapangan. Salah satunya ialah memastikan tata cara pemungutan suara dipahami dengan baik oleh panitia maupun masyarakat. Baiklah teman Pro 2, sekian Info Pro 2 di siang hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM.

Dipancar luaskan dari kawasan Metropolis Semuruk 70 dan Pasar. Good morning, teman-teman. Welcome to Morning Fox. Yes, you are. Kamu di sini aja, teman-teman. Bareng sama Tia, karena Tia bakal nemenin kamu di pagi hari ini. Pasnya dengan semangat 4.5 ya, teman-teman. Yes, of course. Tia bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi dengan topik-topik yang kece abis. Yes, tadi Tia sudah buka dengan info Pro 2. Ya, teman Pro 2. Agak capek ya kalau teriak pagi-pagi ya. Tapi tetap aja teman Pro 2, Tia tetap semangat nemenin kamu di pagi hari ini karena banyak banget ya yang bakal Tia sampaikan, banyak info juga, banyak update juga, banyak lagu kece juga. Pasnya bareng sama Tia di sini aja dong di 95.3 Pro 2 FM. Jadi untuk kamu teman Pro 2 yang pagi ini masih rempong atau yang lagi di jalan nih mau berangkat kerja, berangkat sekolah, semangat. Yang semangat, hati-hati di jalan pokoknya. Biar makin semangat, Tia akan puterin lagu-lagu kece dulu nih. Salah satunya dari 5 Seconds of Summer dengan 2011.

0: tahu ya Mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data Mbak.
1: Ya, jangan gitu Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa Mbak, Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kotak Mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu gak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK gak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku gak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang gak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

Yes, Smart Pro 2 itu dia tadi penantian berharga ya. Dan thank you banget yang buat kamu yang masih menantikan suara Tia di pagi hari ini, teman Pro 2. Apalagi buat diputerin lagu-lagu kece-nya ya. And by the way, anyway, Baswe, teman Pro 2, before Tia puterin another song spesial buat kamu ya di pagi hari ini, teman Pro 2. Gimana nih pagi ini? Apakah kamu masih stay di kasur kamu yang sangat comfy itu? Atau kamu sudah bergeser ke tempat duduk alias di kendaraan roda 4 kamu, teman Pro 2? Apapun aktivitas kamu di pagi hari ini, yang semangat, teman Pro 2. Dan kalau misalnya kamu mau beraktivitas di luar ruangan, apalagi yang memang keluar gitulah, keluar dan pasar mungkin, mau ke Singaraja, mau ke Klungkung mungkin, atau ke Bangli. Ini Tia update perakhiran cuaca dulu untuk di hari ini, 15 Juli 2026. Let's we start from Jemberana, teman Pro 2. Di pagi hari ini, di hari ini tepatnya, teman Pro 2, diperkirakan cerah dengan suhu berkisar di angka 25 hingga 30 derajat Celcius. Next, di Tabanan diperkirakan cerah juga, teman Pro 2, suhunya berkisar di angka 24 hingga 30 derajat Celcius. Badung diperkirakan berawan dengan suhu berkisar di angka 24 hingga 30 derajat Celcius. Gianyar diperkirakan cerah dengan suhu berkisar di angka 24 hingga 30 derajat Celcius. Klungkung diperkirakan cerah berawan dengan suhu berkisar di angka 25 hingga 30 derajat Celcius. Bangli diperkirakan berawan, suhunya berkisar di angka 21 hingga 29 derajat Celcius. Next, di Karangasem diperkirakan berawan dengan suhu di kisaran angka 23 hingga 30 derajat Celcius. Buleleng diperkirakan cerah pada hari ini, teman Pro 2, dengan suhu di angka 24 hingga 30 derajat Celcius. Last but not least, Denpasar City diperkirakan cerah, teman Pro 2, suhunya berkisar di angka 24 hingga 32 derajat Celcius. Ya, setinggi dan serendah apapun perkiraan suhunya di hari ini, teman Pro 2, tapi tetap ya, subuh tadi dinginnya tuh dingin pol, teman Pro 2. Dan Tia OTW pun kayak bisa gak ini dinginnya tuh diangetin dikit ya. Tapi ya memang balik lagi ya, teman Pro 2, ini ada fenomena yang menyebabkan memang suhu kita di Bali tuh lebih dingin. Dan apalagi ini adalah kemarau khasnya dari Bali ya, teman Pro 2. Kalau orang Nusa sih nyebutnya musim koma, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu memang merasa lebih dingin, gunakanlah jaket, pakai kaos, pakai sepatu di pagi hari ini, teman Pro 2. And kalau misalnya kamu pengen request lagu, teman Pro 2, boleh banget di WhatsApp kita di 089-6200-3910. Nah, pagi ini udah ada yang request nih, teman Pro 2. Langsung aja ya, Tia puterin dari Kak Gede Sultani. Katanya pengen foto kita blur. Ya udah deh, langsung aja ya, kita puterin. Ini dia, foto kita blur.

0: terjadi disebabkan oleh gaya tarik-menarik antara bumi dengan matahari dan bulan. Namun, ketika periode pasang purnama atau pasang besar, gelombang akan jauh lebih tinggi dari biasanya. Peristiwa tersebut umumnya terjadi setiap tanggal 1 hingga 15 ketika bulan tak terlihat dan bulan purnama. Minimalisir potensi bencana dengan mengurangi aktivitas terlalu dekat dengan pesisir pantai. Berkonsultasilah dengan penjaga pantai apabila ingin beraktivitas di dekat air. Ketika berenang, pastikan agar berenang di area yang telah dinyatakan aman oleh petugas. Bencana bisa terjadi kapan saja. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.
1: Apakah kamu tahu?
2: Emisi karbon dioksida merupakan polusi terbesar yang mengancam kehidupan makhluk hidup yang mengandalkan oksigen untuk bernafas termasuk manusia. Meningkatnya jumlah karbon dioksida disebabkan oleh sisa gas buang dari miliaran aktivitas kendaraan bermotor, pabrik, maupun berbagai kegiatan yang bersumber dari suplai bahan bakar fosil. Meningkatnya emisi karbon juga berakibatnya pada meningkatnya suhu udara yang pada akhirnya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di permukaan bumi.
3: This is your radio.
4: Hi, Martias here. Stay tune on 95.3 Pro 2

Yes, itu dia tadi Sweet Come to Too Sweet ya teman Pro 2 by Hozier. Jadi teman Pro 2 untuk kamu yang mau OTW nih pagi hari ini, yang semangat karena ini terpantau ya teman Pro 2 pagi hari ini jalanan sudah merah-merah semua. Terbiasa hari kerja apalagi sudah back to school ya teman Pro 2. Jadi tiap bakalan update info lalu lintas dulu nih in this morning vibe. Ya kita mulai dari Gatsubara, teman Pro 2 terpantau di sini ramai lancar ya. Lumayan padat sedikit di perempatan, tepatnya di Monumen Mayor I Gusti Bagus Sudjianyar, teman Pro 2. Kita geser lagi, di Gatsu Tengah terpantau ramai lancar di pagi hari ini. Gatsu Timur lumayan masih lengang, teman Pro 2. Di sekitaran WR Supratman ini sudah mulai ya, di lampu merahnya pasti ramai di pagi hari ini, teman Pro 2. Jadi hati-hati di jalan untuk kamu yang lewat WR Supratman karena terpantau di jalan ini ramai lancar. Kita turun dulu di sekitaran yang muruk, terpantau ramai lancar juga teman Pro 2. Terpantau memang lumayan padat di sekitaran depan sekolah ya, apalagi di barat RRI dan pasar kita teman Pro 2. Oke, kita geser dulu ya ke arah Jalan Profesor Dr. Ida Bagus Mantra. Di sini terpantau ya dari simpang Tohpati juga teman Pro 2 terpantau ramai di pagi hari ini. Di perempatan Padang Galak terpantau lumayan padat nih teman Pro 2. Jadi mohon bersabar untuk kamu yang lewat ya di sekitaran Padang Galak sampai ke perempatan Sanur yang menuju ke pantai Pantai Bangsal ya teman Pro 2. I'm really forgot it, sorry. Jadi pantai menuju ke Pantai Bangsal juga terpantau lumayan padat ya di perempatannya dari arah selatan dan utara teman Pro 2. Sekitaran Hang Tua juga terpantau ramai nih di pagi hari ini teman Pro 2. Jadi mohon bersabar untuk kamu yang lewat Hang Tua. Tapi sekitaran Puputan terpantau ramai lancar teman Pro 2. Dari Puputan masuk ke Sudirman terpantau padat lagi nih teman Pro 2. Masuk sampai Sesetan juga terpantau ramai di pagi hari ini. Di sekitaran Tio Kumar terpantau ramai lancar teman Pro 2. Yang masuk ke Imam Bonjol nih terpantau lumayan ramai teman Pro 2. Di masuk ke Sunset Road lebih ramai lagi. Jadi mohon bersabar. Dan sekitaran Pesanggaran juga terpantau ramai di pagi hari ini teman Pro 2. Jadi mostly memang jalanan di Denpasar terpantau ramai lancar ya, tapi mostly yang lumayan padat itu adalah di sekitaran perempatan lampu merah teman Pro 2. Jalan tol Bali Mandara terpantau lancar dan lengang teman Pro 2 di pagi hari ini. Sekitaran bypass Ngurah Rai juga terpantau lumayan lengang ya, masuk ke Sunset Road-nya yang lumayan padat teman Pro 2. So, hati-hati di jalan buat kamu yang lagi di jalan, apalagi sambil dengerin RRI Pro 2 dan Denpasar, fokus lihat jalan dan sambil nyetir juga teman Pro 2. Dan pastinya jangan ngebut-ngebutan ya. Tetap berdoa kemanapun kamu pergi, karena pastinya doa adalah salah satu cara kamu biar selamat juga teman Pro 2. So, stay tune di sini aja di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

105,3 Pro 2 FM. Yes, kamu masih bareng sama Tia Teman Pro 2. Dan tadi sudah ada ya lagunya, Jangan Malu-Malu Bay, Kamu Itu Lucu Bay. Stop, please don't waste. Udah. Jangan Tia lagi yang nyanyi, kasihan telinga pendengar, nanti ya tidak bisa mendengar abis ini. Nanti nyari THT ya Teman Pro 2. But by the way, bahas with Teman Pro 2 untuk obrolan di pagi hari ini bentar lagi bakalan meluncur ya Teman Pro 2. So prepare a little bit, maybe 2 minutes again. So Teman Pro 2, kamu di sini aja ya. Kamu bisa banget download aplikasi RRI Digital buat dengerin RRI Pro 2 dan Pasar dimanapun dan kapanpun nih. Bisa download ya aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store sesuai dengan device kamu. Kamu juga bisa banget ya dengerin Tia sambil nyari informasi terkini di www.rri.co.id. Itu pastinya adalah website keren abisnya RRI Teman Pro 2. Jadi kamu bisa streaming RRI Denpasar, RRI Singaraja, RRI Fak-Fak, Medan, Bandung. Pokoknya semua RRI ada di sana. Jadi Teman Pro 2, tunggu apa lagi? Stay tune di sini aja di 105,3 Pro 2 FM. Yay.

0: Tahu gak sih?
1: Dengke Nanti Nombur, hidangan khas Batak dari Sumatera Utara, menyajikan perpaduan cita rasa yang kaya dengan bumbu rempah seperti andaliman, jahe, dan kunyit. Menggunakan ikan mas atau mujair yang dimarinasi dan dibakar, makanan ini bukan sekedar saja lezat, tetapi juga bagian dari tradisi dan filosofi hidup masyarakat Batak. Dari acara adat hingga meja makan sehari-hari, Dengke Nanti Nombur selalu hadir dengan aroma smoky yang menggugah selera. Kini hidangan ini semakin dikenal luas, menjadi simbol warisan kuliner yang terus dijaga dan

0: Yes, itu dia tadi Cinta dari Naura ya teman 42. Semoga kamu selalu penuh cinta ya dimanapun kamu berada teman 42. Meskipun cinta kamu bertepuk sebelah tangan atau cinta kamu belum dipastikan di mana berlabuhnya teman 42, it's okay ya, harus tetap bersabar, harus tetap ceria pastinya teman 42. But by the way, bahas teman 42 daripada kita bahas cinta-cintaan yang tidak terlihat itu ya teman 42. Better Tia update dulu nih, karena di pagi hari ini sudah ada nih terpampang nyata di story Instagram RRI Prodo dan Pasar tentang topik obrolan kita selama 2 jam ke depan. Yes, of course, teman 42 seperti biasa pagi, pagi-pagi sudah ada ya di Instagram kita. Jadi untuk pagi hari ini teman 42 kita bahas-bahas dance yang lagi viral. Sekadung kading pang dung ding pang pang dung ding. Nah, kamu tahu enggak lagu itu? Itu adalah lirik lagu yang sering banget dinyanyiin sama ponakannya Tia teman 42. Benar-benar setiap saat pasti pasti kayak gitu teman 42. Nah, untuk kamu nih teman 42, kira-kira apakah kamu juga adalah orang yang seneng sama dance itu teman 42? Atau kamu sukanya malah tetap ya dance Brazil teman 42. Kamu udah bisa dance Brazil belum? Kalau Tia sih udah bisa ya. Tapi kalau misalnya kamu belum bisa, sini. Sini ke Studio Pro 2, ke Hayam Buruk 70. Nanti Tia ajarin gimana caranya dance Brazil. Atau kalau misalnya kamu nih teman 42 tetap ya tipe yang jedag-jeduk forever teman 42. Boleh deh di vote sekarang juga di Instagram kita di RRI Pro 2 Denpasar, biar kamu makin sempurna di pagi hari ini teman 42. Biar makin sempurna nih tiap puterin aja NPD dengan sempurnanya aku.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Kenyang banget. Enak nih, pengen nambah deh. Tapi kok makanannya disisain?
1: Kebanyakan deh beli nasinya. Terus aku kan gak serakus kamu.
0: Ya ampun, ini tuh bukan rakus. Kalau nyisain makanan, kita sama aja dengan memperparah pemanasan global. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan suhu bumi akibat pemanasan global adalah meningkatnya sisa hasil makanan yang terbuang. Mulai dari sekarang, bawa atau pesan makanan sesuai dengan porsimu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik.

Bye bye. Itu dia tadi teman pro 2 dari Ariana Grande. Jadi teman pro 2, kita akan lanjutkan lagi ya topik-topik Zarbro di pagi hari ini teman pro 2, karena banyak banget ya yang pengen Tia sampaikan teman pro 2, apalagi buat kamu. Ba teman pro 2, gimana nih? Kamu tahu enggak sih teman pro 2 dance semut gitu loh. Itu benar-benar kayak rame banget di TikTok, bahkan di Instagram juga. Dan kenapa sih dance semut nih rame banget gitu loh, padahal kayak ya tinggal gerak-gerakin pinggul dikit sama tangannya disatuin gitu ya. Dan ya teman pro 2, untuk kamu yang gak tahu dance semut ya, jadi dance ini adalah trend juga viral di medsos ya teman pro 2, yang diiringin lagu sama lagu lullaby-nya Thailand atau sound sekedung keding padung ding pang padung ding. Nah itulah dia. Dan itu adalah lagu yang menjadi background dari story Instagram RRI Pro 2 dan pasar juga teman Pro 2. Karena lucu banget jujur li soundnya ya, kalau Tia denger itu benar-benar kayak ini apa ini, tiba-tiba banget cakang dung ding. Nah namanya juga bahasa orang lain ya teman Pro 2. Nah jadi gerakannya ini adalah berupa goyangan lucu ya teman Pro 2 dengan menirukan kelakuannya dari semut teman Pro 2. Makanya ini disebut sebagai dance semut, di mana kamu menggunakan jari-jari kamu sambil berjoget gitu loh teman Pro 2. Nah gimana nih, kamu udah coba ikutan tren dari dance semut ini enggak? Karena kemarin sempat ya beberapa staffnya RRI dan pasar juga nyoba dance semut teman Pro 2, ada yang nyoba dance Brazil juga. Jadi ternyata mereka pun kepo nih ya teman Pro 2, sebenarnya gimana sih dance-dance viral ini kok bisa serame itu teman Pro 2. Menurut kamu gimana nih teman Pro 2, kok bisa dance-dance yang sekarang nongol di sosmed itu bisa cepet banget viralnya? Apakah itu memang karena something unique atau memang kamu suka aja teman Pro 2? Atau kamu tipe yang FOMO nih? Ada yang baru coba, ada yang baru coba, gitu kah teman Pro 2? Ya udah deh, coba deh kamu spill dulu gimana nih dance semut kamu, apakah kamu udah buat teman Pro 2? Kalau udah buat boleh deh di spill dulu di Instagram kita ya. Nanti Tia lihat teman Pro 2, nanti Tia coba juga gimana sih sebenarnya dari dance semut ini teman Pro 2, apakah memang sebenarnya simple sih ya, tapi karena lagunya sih yang lucu teman Pro 2, karena lagunya dari Thailand ya. Well teman Pro 2 gimana nih? Apakah kamu sudah dance pang dung ding, apa tadi liriknya ya, sekedung keding pang dung ding pang pang dung ding. Apakah kamu sudah mencoba dan di situ teman Pro 2 dia aja sambil nyanyi nih bener-bener kayak pengen ikutan goyang-goyang gitu ya teman Pro 2. Tapi balik lagi, kamu harus kalau misalnya ngedance kalau diupload juga dilihat-lihat dulu ya apakah itu boleh diupload apa enggak. Tapi kalau misalnya kamu mau ikutan dance semut ini silahkan teman Pro 2, sekedung

0: Waktunya kentongan.
1: Hipotermia adalah kondisi ketika suhu tubuh mengalami penurunan secara drastis hingga di bawah 35 derajat Celcius, di mana suhu normal tubuh manusia adalah sekitar 36 sampai 37 derajat Celcius. Hipotermia umumnya terjadi saat tubuh terpapar suhu yang sangat rendah. Pada kondisi tersebut, tubuh tidak mampu mengembalikan suhu normalnya karena suhu-suhu internal sudah mengalami penurunan terlalu cepat. Hipotermia adalah kondisi yang perlu ditangani dengan segera. Pasalnya, rendahnya suhu tubuh dapat menyebabkan jantung, sistem saraf, serta organ lainnya tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan dapat mengakibatkan kematian.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Yes, teman berdua, sebenarnya banyak banget ya dance-dance yang rame di akhir-akhir ini. Karena benar-benar pergerakan dari sosial media tuh gak kehitung, teman berdua. Saking cepatnya bergeser ya suatu tren itu, teman berdua. But by the way, anyway, Bas, Weini, buat kamu, jangan lupa ya vote sekarang juga di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar. Karena bentar lagi Tia bakalan lanjut ini, Bas bahas lagu-lagu keren yang biasanya dipakai buat tren TikTok, teman berdua. Tapi setelah lagu yang berikut ini, so don't go anywhere, stay tune di sini aja. Di mana? Ya pastinya di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
2: Teman

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Yes, itu dia tadi 360. Kita kedatangan tamu pagi hari ini, teman Pro 2. Yo yo yo.
1: Halo teman Pro 2.
0: Tebak suara itu suara siapa? Suara ayam, suara sapi, suara singa enggak? Itu adalah suara dari Ronald Dirianta, teman Pro 2. Dan pagi hari ini kita lanjut ya bahas-bahas dance yang rame banget di TikTok, di Instagram. Eh, masuk suara dong. Ikut. Bisa banget ya nyuruh-nyuruh kakak gue gini ya, teman Pro 2. Itu mic berapa? Bentar, itu mic 3, oke. Aduh, seru banget nih, kenapa nih teman-teman?
1: Waduh, belum pemanasan nih teman Pro 2, udah disuruh aja nih siaran, parah banget. Gak emang.
0: Gak apa-apa, ntar kan ada pelatihan juga.
1: Oh iya, benar, karena yang mengisi juga Maritia juga ya, katanya pelatihan ya.
0: Asik, mengisi studio aja nih gue. Aduh, by the way nih, Ronald, kita kan pagi hari ini bahas tentang dance yang rame. Kemarin juga sempet banget ya, Kak Dayu bikin story, katanya lagi belajar dance. Bang dung ding sekading kadung.
1: Oh, dance mode.
0: Iya kan? Terus sekarang juga lagi rame banget dance Brazil gara-gara salah satu pemain bola yang dipakai perkenalannya telah.
1: Oh, iya tahu. Heeh,
0: tapi Ronald sendiri udah tahu enggak dance keduanya tuh? Bisa enggak dance Brazil?
1: Aku lebih lagi latihan ke dance mode sih.
0: Dance mode
1: tapi yang sakading itu.
0: Peserta latihan
1: dance. Iya, karena nanti katanya pas lagi kan kita kan ada podcast kan.
0: Aha.
1: Nah, abis itu kadang kalau podcast kan sering mentok obrolan.
0: Ya
1: kan?
0: Ini ada sneak peek ya.
1: Nah, ada sneak peek itu aku sakading gitu. Jadi buat teman-teman gue yang pengen nonton podcast langsung aja ya bisa nonton. Aduh. Di Spotify ataupun di aplikasi RRI Digital nih. Okay. Dan juga disiarin di Pro 2 juga.
0: Kapan itu kira-kira up-nya?
1: Nah, itu masih dirahasiakan ya teman Pro 2. Okay. Karena masih dalam project apa namanya
0: project
1: ini?
0: Project Pop.
1: Bukan Project Pop tapi dari aset negara gitu, emang langsung turunan dari Bapak Prabowo ini podcastnya.
0: Oke, okay. Apakah ini bagian dari Asta Cita juga?
1: Nah, bisa jadi. Oh. Bukan bisa jadi sih, tapi emang iya.
0: Nanti ya lihat ya, segimana sekading sekadungnya dari Ronald ya.
1: Nah, itu dia teman Pro 2.
0: Berarti udah bisa, dari 1 sampai 10 udah bisa segimana nih dan
1: sebelumnya. Oh, kalau aku sekali lihat langsung bisa, soalnya kan badan aku lada lentur ya.
0: Seperti semut ya.
1: Seperti semut.
0: Tapi kalau dance Brazil susah nggak?
1: Dance Brazil agak susah.
0: Soalnya sih lompat-lompat.
1: Iya, gitu ya. Karena agak effort kalau misalnya yang di Brazil. Kalau misalnya sakading kan cuman goyang kiri goyang kanan aja kan.
0: Kayak lembut ya.
1: Nah, kalo itu
0: Brazil
1: dia.
0: Brazil tuh harus yang aktif ya.
1: Iya, itu kayaknya kalau misalnya Brazil sih lebih cocok yang aktif tuh kalau di penyiaran siapa ya di siaran di Pro 2 ya.
0: Saya sih ya.
1: Iya, Maritia.
0: Aku udah bisa dance Brazil, cuman aku bukan orang yang ngepost gitu.
1: Oh,
0: berarti ya, yang penting bisa aja lah gitu.
1: Iya, iya, berarti ntar jam 9 pas lagi dialog kamu ada sneak peek-nya juga ya ngedance
0: nggak
1: Brazil.
0: Enggak ada,
1: ya.
0: Ini enggak ada dialog ya.
1: Enak banget.
0: Bener kan Ronald enggak ada ngirim juga infonya.
1: Hari Rabu, Maritia.
0: Ah, oh iya, oh my god. Nanti kasih sakading.
1: Iya, kasih sakading.
0: Aduh, ini berarti harus bikin flyer juga. Tapi flyer buat obrolan hari ini kamu juga lupa vote dong ya.
1: Dan pastinya kalau misalnya dialog sama Maritia tuh pasti narasumbernya juga sangat interaktif banget ya. Karena memang Maritia ini terbukti udah ngemsi, anak sastra Inggris.
0: Nggak usah
1: terus
0: semuanya
1: ada program
0: oversharing
1: dan ada program spesialnya Maritia juga.
0: Kita puterin lagu aja sama berdua daripada kita mendengarkan celotehan orang baru bangun ini ya.

0: umumnya minuman bersoda yang akrab kita jumpai adalah merek-merek internasional bukan buatan Indonesia. Tapi siapa sangka, jauh sebelum merek internasional ternama ini memasuki Nusantara, Indonesia memproduksi minuman bersoda yang enggak kalah nikmatnya. Badak, nama merek minuman bersoda lokal yang usianya telah lebih dari 100 tahun ini, sangat melekat di hati masyarakat. Tepatnya pada tahun 1916, pabrik bernama NVH Fabrik Siantar ini berdiri di Pemantang Siantar dan memproduksi minuman cap badak. Gak kalah dengan perusahaan minuman bersoda internasional lainnya, pabrik ini menghasilkan minuman soda dengan varian rasa jeruk, anggur, sarsaparilla, dan soda murni. Bagi masyarakat Medan, minuman cap badak ini udah sangat terkenal dan mudah dijumpai di restoran Tionghoa, juga di rumah makan Batak Toba. Kesegaran minuman yang juga populer di tanah Jawa ini akan lebih terasa saat dipadukan dengan dinginnya es batu. Enak juga ya.
1: This is your radio.
2: Hi, Martias here. Stay tune on 95.3, Pro 2 RRI Denpasar.